0: metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi target yang presiden kayak E50 itu kapan sih, Pak?
2: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
8: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Cep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

SMK atau sederajat, masih mencari kampus yang berkualitas dan terjangkau di Sulawesi Barat? Kini saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini telah memasuki gelombang 3. Dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Yang lebih menarik, pendaftaran sepenuhnya gratis. Universitas Sulbar Manarang memiliki akreditasi institusi baik dan program studi yang juga telah terakreditasi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Tak hanya itu, tersedia berbagai keunggulan seperti program KIP Kuliah, beasiswa yayasan, menerima mahasiswa pindahan, hingga kelas konversi S1 Farmasi. Belajar pun semakin nyaman dengan fasilitas lengkap, mulai dari gedung permanen, ruang kelas ber-AC dan LCD, laboratorium, perpustakaan, musola, wifi,

0: Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Hafidz Majid di studio masih menemani Anda 46 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Bagaimana kondisi cuaca di 6 kabupaten di Sulawesi Barat? Adakah yang perlu diwaspadai? Kami langsung update informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampah Padang.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini
0: bersama prakirawan BMKG yang bertugas pagi hari ini, Ayu Indrawati. Ayu, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ayu, ada yang perlu diwaspadai untuk kondisi cuaca kita hari ini?
2: Untuk sepanjang hari ini, alhamdulillah terbilang aman. Mungkin untuk informasi tinggi gelombang kali ya.
0: Kondisi perairan kita gimana? Ada yang perlu diwaspadai untuk kondisi perairan di Sulawesi Barat, Ayu?
2: Iya, ada beberapa wilayah perairan yang berpotensi tinggi gelombangnya 1,25 hingga 2,5 meter.
0: Sepertinya untuk nelayan ya, dengan kapal-kapal kecil ini sudah harus mewaspadai ya, Ayu ya. Baik, informasi ya, cuaca betul. Selengkapnya silakan.
2: Baik, selamat pagi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk di hari ini. Wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 18 September 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca

0: 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Sendana dan perairan Majene. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Ayu Indrawati melaporkan langsung dari kantor BMKG Tampa Padang.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Untuk Anda yang mungkin ingin berbelanja barang-barang kebutuhan pokok hari ini, berikut kami hadirkan beberapa daftar harga ini berdasarkan pencatatan terakhir Kamis 17 September di Mamuju. Pendengar, untuk beras medium harganya Rp13.500 per kilogram, untuk beras premium Rp14.900 per kilogram, beras SPHP Bulog Rp12.000 per kilogram, gula pasir curah Rp19.500, kemudian untuk minyak goreng sawit kemasan premium

25.000 rupiah per liter. Minyak goreng sawit curah 18.500 rupiah per liter. Minyak kita 15.600 rupiah per liter. Kemudian untuk daging sapi 140.000 rupiah per kilogram. Daging ayam ras 41.700 per kilogram. Telur ayam ras 28.317 per kilogram. Untuk tepung terigu 12.000 rupiah per kilogram. Kedelai impor, maksud kami cabai merah keriting 57.500 rupiah per kilogramnya. Untuk cabai rawit merah 85.000 rupiah per kilogram. Cabai merah besar 50.000 per kilogram. Untuk bawang merah 37.500 per kilogram. Dan untuk bawang putih Honan 40.000 rupiah per kilogram. Ini kami kutip dari sp2kp.kemendag.go.id.

0: gua Kakak,
1: gua Bimbi,
2: gua Rido.
3: Ada Ivan di sini.
1: Kita dari Black. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka,
4: tetap merdeka.

Kutip dari Antara, pendengar, Menteri Pertanian Sabri Samsudin ini bertemu dengan Jenderal Zhang Zhengmin selaku Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina atau CMC di Beijing pada Kamis kemarin untuk membicarakan perkembangan hubungan pertahanan kedua negara. Orang nomor satu dalam CMC adalah Presiden Xi Jinping sekaligus pemimpin militer tertinggi. CMC merupakan badan pengambilan keputusan dan komando militer tertinggi Cina dengan tugas menjalankan banyak fungsi yang di negara lain diemban oleh Kementerian Pertahanan. Mengingat Kementerian Pertahanan Nasional Cina terutama berfungsi untuk urusan diplomatik dan hubungan masyarakat. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia ini terbuka berdialog dengan berbagai negara demi memenuhi kepentingan nasional sekaligus juga menjawab harapan rakyat. Dalam keterangannya, pendengar, Sapri menegaskan pentingnya penghormatan terhadap terhadap hukum internasional dan piagam PBB, penguatan multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penyelesaian perdamaian, penyelesaian perbedaan melalui konsultasi dan negosiasi. Selain menghadiri forum, Sapri dijadwalkan juga melakukan sejumlah kunjungan kerja strategis untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan Cina. Kami lansir dari antaranews.com.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar seperti biasa sih tiap Jumat di Halo Sulbar menghadirkan bincang-bincang seputar olahraga. Pagi ini kami belum bisa menghadirkan secara live, karena itu pagi ini kami coba untuk menghadirkan kembali sebuah bincang-bincang bersama Wakil Ketua IPSI Sulawesi Barat, Pak Firman. Ini bicara mengenai tema menjaring atlet terbaik menghadapi Prapon dan PON. Dialog selengkapnya dipandu rekan kami Indah Medi.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
5: Biasa di dialog interaktif Halo Sulbar ini kami menghadirkan narasumber yang akan berdialog bersama kami mengenai tema-tema yang aktual dan faktual. Seperti kesempatan pagi hari ini, setelah hadir bersama saya, narasumber saya Bapak Firman H. Ini selaku Wakil Ketua IPSI Sulawesi Barat. Halo, Assalamualaikum Bapak. Bapak boleh agak lebih dekat dengan mic-nya Bapak? Oke, kita sambil tes-tes mic dulu. Gimana kabarnya nih Bapak?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya Pak ya. Ini alamat rumah di mana Pak? Masih sekitaran Mamuju Pak?
6: Iya, di Mamuju.
5: Di Mamuju ya. Oke. Nah, Bapak Firman ini akan berbincang terkait dengan IPSI ya, IPSI Sulbar. Kan ya IPSI Sulbar, karena tema kita pada pagi hari ini juga ini yaitu menjaring atlet terbaik untuk dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON. Jadi para pendengar ya, seperti yang kita ketahui bahwa prestasi olahraga ini tidak hadir secara instan. Dan di balik seorang atlet juga yang mampu berdiri, yang mampu sukses juga, ini ada pelatih-pelatih dan juga ada juga tempat atau komunitas yang bisa melatih mereka agar menjadi atlet yang sukses ya. Dan di Sulawesi Barat ini tantangan menuju Prapon dan PON juga ya Pak ya. Ini pasti banyak persiapan-persiapan yang akan dihadapi untuk bisa menampilkan kemampuan terbaik dari para atlet tersendiri ya. Salah satunya di cabang olahraga pencak silat, yang dimana memang Sulawesi Barat ini mempunyai potensi atlet-atlet pencak silat yang sudah tidak bisa diragukan lagi, karena dengan berbagai prestasi yang sudah dihadirkan. Salah satunya adalah kita akan tahu bagaimana strategi IPSI untuk bisa mempersiapkan atletnya di Prapon dan PON nanti ini ya. Sebelumnya kita akan kenalan lebih lanjut dengan Bapak Firman. Bapak Firman mungkin bisa menceritakan sebagai Wakil Ketua IPSI ini seperti apa sejarah-sejarah awalnya IPSI terbentuk di Sulawesi Barat. Silakan, Bapak.
6: Oke, makasih banyak. Pertama dulu ingin saya sampaikan, yakni permohonan maaf Ketua kami Dr. Haji Jamil Barangbangi. Sedianya beliau sebenarnya ingin sekali untuk datang berdialog, cuma beliau saat ini mengikuti Rakernas IPSI.
5: Okay.
6: Ya, jadi beliau mohon maaf menyampaikan, insya Allah lain waktu beliau akan siap lagi. Kemudian yang kedua, kami dulu ingin menyampaikan duka bela sungkawa salah seorang wakil ketua kami IPSI Sulawesi Barat telah meninggal dunia kemarin, yakni Dr. Lukman Umar. Mari kita mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Semoga beliau diberikan rahmat dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin.
6: Pertama-tama saya sampaikan bahwa IPSI Sulawesi Barat ini itu di 2026 ini sudah 20 tahun. Dan ini kita sudah di penghujung periode keempat. Jadi insya Allah kami di kepengurusan ini akan mengadakan musyawarah kalau tidak halangan, tapi tergantung dari petunjuk dari IPSI, PB IPSI. Ya, jadi seujung apa di bulan 12 sebenarnya kami sudah berakhir periode kami. Ini sudah periode keempat. Periode pertama sebenarnya di tahun 2006 itu langsung ketua PB IPSI langsung yang datang melantik. Ketuanya itu di Sulawesi Barat, yakni Bapak orang tua kita Dr. Andus Haji Tamrin Syakur. Jadi beliau dua periode. Pak Jamil ini periode keduanya juga ini. Kalau peraturan di IPSI itu maksimal dua periode. Jadi yang langsung datang itu Pak Prabowo.
5: Langsung saat datang itu ya,
6: presiden sekarang. Dan langsung beliau lantik kita di kantor gubernur lama. Yang dulu itu di dekat depannya Maleo. Ya, alhamdulillah dengan kedatangan beliau sampai sekarang itu semangatnya IPSI Sulbar di Sulawesi Barat luar biasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa IPSI di Sulawesi Barat ini kami sudah membentuk 6 kabupaten. Dia 6 kabupaten, tetapi yang tidak aktif ini 5 masa. Insyaallah kedepannya ini kepengurusan yang kedepan kami titipkan untuk bagaimana memasa itu bisa bangkit IPSI-nya. Tetapi kabupaten lain, Polewali, Majene, Mamuju utamanya, Maten dan Pasangkayu, mereka itu sangat antusias ketika kita adakan event-event secara lebih.
5: Oke. Berarti kalau misalkan seperti itu bisa dikatakan bahwa atlet-atlet mencak silat ini banyak ya, Pak ya?
6: Banyak ribuan tuh. Ratusan ribuan di Sulawesi Barat.
5: Di Sulawesi Barat.
6: Karena perlu kami sampaikan bahwa yang kami sisir itu sasar yakni mulai usia dini sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi mereka sangat antusias terhadap hal ini.
5: Oke, berarti memang sudah bisa dilihat ini apakah dari ratusan dan ribuan itu adakah potensi menjadi atlet menuju nasional, Pak?
6: Ya, bukan saya nasional. Yang kemarin kan di Abu Dhabi itu kan kita juara satu di sana. Wah, tingkat remaja.
5: Keren.
6: Namanya itu yakni Darmawan Arjuna Putra.
5: Wah, keren sekali.
6: Yang kemarin viral itu.
5: Betul.
6: Ya, dan kemarin pekan lalu itu kami kirim beliau, ini Dinda Darmawan, untuk ikut pelatnas untuk persiapan juara dunia di Uzbekistan.
5: Lanjut ke Uzbekistan ya, Pak?
6: Ya, nanti. Okay. Nanti.
5: Allah,
6: jadi sementara di Jakarta sekarang
5: lagi pelatnas
6: beliau
5: ya
6: untuk melakukan pelatihan nasional. Seperti itu.
5: Oke, nah ini dalam pembagian tadi yang Bapak bilang bahwa di beberapa kabupaten sudah terbagi juga sebenarnya. Ada IPSI-IPSI, berarti IPSI kabupaten begitu ya Pak ya?
6: Iya.
5: Nah di IPSI kabupaten itu apakah memang mereka yang langsung menginginkan untuk bergabung ataukah memang dari IPSI sendiri masih penjaringan ini?
6: Jadi tidak, jadi gini, IPSI itu adalah organisasi pencak silat yang mana menghimpun perguruan.
5: Oh, jadi dengan
6: perguruan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sesuai tingkatannya. Jadi di anggaran dasar guru rumah tangga itu IPSI itu sampai di kabupaten saja.
5: Sampai kabupaten ya. Okay.
6: Iya.
5: Berarti untuk selanjutnya di bawahnya IPSI kabupaten ada perguruan-perguruan ya, Pak ya?
6: Iya, jadi bukan saya di IPSI kabupaten, kami juga kan di perguruan itu mereka itu kan mulai tingkat pusat kan ada mereka.
5: Iya.
6: Tingkat provinsi pengurusannya ke tingkat provinsi juga ada. Dan tingkat kabupaten kan mereka ada, kemudian perguruannya itu itulah. Jadi IPSI itu tidak melatih dia. Dia hanya memfasilitasi, mempersiapkan wasit juri, mempersiapkan pelatih. Jadi kita IPSI itu posisinya itu mempersiapkan saja.
5: Mempersiapkan ya, untuk atlet-atlet yang nanti ke mereka, nasional.
6: Fasilitasi.
5: Fasilitasi.
6: Nah, perlu kami sampaikan bahwa di tingkat provinsi itu ada beberapa ini perguruan yang membantu kami selama ini eksis untuk melakukan pembinaan. Jadi kami hanya memantau, memfasilitasi ketika ada hal yang mereka inginkan, memfasilitasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Tapasuci Putra Muhammadiyah.
5: Okay.
6: Ini, kemudian yang kedua yang tingkat provinsi ini, tapi di kabupaten bisa saja banyak.
5: Okay. Ya.
6: Kemudian yang kedua itu ini yang ter apa maksud saya ini yang ter yang ada datanya di kami, yang terdaftar di kami. Nah, ketika musyawarah mereka bisa ikut ini.
5: Ikut musyawarah
6: untuk menentukan.
5: Itu ya.
6: Tapi sebenarnya di Sulbar itu banyak perguruan,
5: tapi belum
6: mereka seharusnya kan mendaftarkan ke kami. Kedua yakni perguruan silat nasional Perisai Putih.
5: Oke.
6: Okay. Kemudian yang ketiga, keluarga pencak silat KPS Nusantara. Nah, keempat, perguruan nasional Persinas Asat. Ini ada lokal juga, tetapi ini eksis juga ini dalam pembinaannya, yakni perguruan Kalambau Sakti. Ya ada. Kemudian ada perguruan pencaksilat militer. Ini baru ini gabung dengan kami, dan beberapa tahun lalu itu kami mengikuti, saya sendiri mengikuti pembukaan pelatihannya itu di Korem itu. Itu biasa disingkat dengan PSM. Kemudian yang ketujuh ini perguruan silat Nahdlatul Ulama.
5: Oh, ada juga.
6: Ya, ada. PSNU Pagar Nusa namanya.
5: Pagar Nusa, baik.
6: Itu sekedar informasi.
5: Berarti untuk perguruan yang belum mendaftar bisa segera mendaftar ya agar bisa ikut dalam musyawarah nanti pembentukan.
6: Bisa. Jadi aturannya di anggaran dasar kami itu yang baru mendaftar itu mereka bisa ikut untuk musyawarah tetapi masih menjadi peninjau.
5: Oh, belum
6: nanti
5: bisa.
6: Nanti periode kedepannya bisa menjadi peserta penuh.
5: Keanggotaan begitu ya, Pak?
6: Okay. Seperti aturannya.
5: Okay.
6: Tapi kalau di IPSI kabupaten semuanya bisa.
5: Sudah bisa ya. Oke, okay. Karena mungkin ini tingkat provinsi agak lebih tinggi ya, Pak ya, dibanding kabupaten. Jadi memang harus di perguruan harus bisa meninjau dulu, baru selanjutnya nanti bisa menjadi anggota atau bagian ya, Pak
6: itu.
5: Ya. Oke. Okay. Kalau untuk periode dari pemilihan kepengurusannya ini berapa tahun sekali?
6: Lima tahun
5: sekali ya Pak ya? Ya
6: makanya ini kan 2006 kemarin, sekarang 2026 sudah 20 tahun ini.
5: Oh iya, betul. Makanya akhir tahun ini baru nanti ada pergantian pemilihan dan musyawarah juga lagi di sana ya Pak ya? Baiklah. Nah, kalau misalkan dilihat tadi adanya potensi-potensi sampai ke ranah internasional ya, Pak ya. Untuk tadi atas nama siapa, Pak? Atletnya?
6: Namanya ini Darmawan Arjuna Putra.
5: Darmawan Arjuna Putra. Ya. Nah, kalau Bapak lihat selain Darmawan ini apakah ada Darmawan juniornya yang
6: banyak,
5: lain-lain?
6: Banyak
5: ya, Pak ya.
6: Kemarin kan kita adakan event kan kemarin. Sulbar Championship kan kemarin itu. Saya lihat ya kemarin hasilnya itu Mamuju termasuk juara umum kemarin. Kemarin itu ada 4 provinsi yang ikut itu kemarin. Sebenarnya banyak. Seandainya agak lama kita buka itu pendaftaran, tapi kan ada hubungannya di anggaran juga.
5: Iya, karena betul. Keterbatasannya anggaran.
6: Jadi kemarin itu Sulawesi Tengah ikut.
5: Oh, ikut juga.
6: Sulawesi Tengah, Sulsel ikut, kemudian Sulbar, berarti tiga. Sebenarnya kemarin itu Kalimantan itu Kalimantan Timur ikut, tetapi transportasi laut itu menyebabkan terkendala.
5: Oh, mungkin karena cukup lama itu ya, Pak ya,
6: ya
5: transportasi lautnya ya.
6: Jadi pada saat itu tidak ada peri yang kesini sehingga terlambat dia.
5: Oh, ya, jadi enggak sempat ikut ya. Oke. Tapi kalau misalkan dilihat ini apakah ada kegiatan-kegiatan IPSI lainnya begitu Pak yang ada di Mamuju yang mungkin kejuaraan-kejuaraan yang dibuat oleh IPSI?
6: Jadi ini kan sebenarnya untuk ini persiapan prapon maupun pon kan kita ini IPSI ini sangat mudah sebenarnya kita pantau ya bagaimana mereka ini perguruan-perguruan yang kami sebutkan tadi itu yang selalu kita pantau. Jadi memang mereka tiap hari latihan. Iya. Jadi kalau kita sebenarnya kalau ibu mau jalan-jalan di sekolah-sekolah bahkan kami ini kan mulai tingkat TK kami punya sampai tingkat perguruan tinggi. Dan perlu diketahui bahwa di IPSI itu sangat beda dengan cabang atlet lain ya. Kita itu kalau dikategorikan bahwa di IPSI itu kategori yang dipertandingkan itu cukup banyak.
5: Oh, banyak ya kategorinya banyak. Ya Pak ya. Salah satunya contohnya apa ini Pak?
6: Itu kan kalau saya hitung-hitung tadi itu ada 90 kategori.
5: 90 kategori berarti iya. Termasuk putra, iya. Putri.
6: Jadi mulai ya. Coba kebayang mulai usia dini. Usia dini itu putra putri. Kemudian pra remaja ada putra putri. Kemudian remaja putra putri, dewasa putra putri, itu kategorinya itu ada tanding. Jadi di IPSI itu ada tanding memang.
5: Tanding memang kan, mereka tanding. Ya.
6: Kedua ada seni. Seni ini tiga. Seni ini tiga ada seni tunggal yang sendiri itu.
5: Sendiri ya.
6: Ya kemudian ganda. Ya itu berdua.
5: Seperti duel begitu
6: berdua,
5: ya.
6: Dia berduel itu. Ya kemudian ada regu bertiga itu.
5: Okay.
6: Jadi dia berkelahi bertiga. Sangat-sangat luar biasa saya lihat itu kalau ada pertandingan gitu. Ya, jadi mulai tingkat usia dini itu tadi itu saya hitung-hitung itu kan ada kategorinya itu sampai 90 itu karena 90. Di villa itu di villa-villa sesuai dengan berat badannya juga.
5: Oh, ada juga kategori
6: berat
5: badannya.
6: Iya. Ada. Jadi seumpamanya remaja.
5: Iya.
6: Remaja ada dia punya berat badan ya jadi saya contohkan 45 kalau putra sampai 47 seumpama ya kemudian 47 sampai 49 makanya itu biasa atlet itu ya dia di kategori 45 ke 47 pada saat mau bertanding naik berat badannya.
5: Oh,
6: harus pindah sebenarnya.
5: Iya, betul.
6: Jadi makanya itu kami sebelum dia ikut pertandingan itu kalau kayak prapon kan atau pon kemarin itu kami itu TC mereka. Jadi di training itu di karantina sebenarnya sampai 2 bulan itu kami sebelum dia pemberangkatan itu. Jadi semuanya digenjot semuanya.
5: Iya, karena untuk menjaga tadi fisiknya ya Pak ya, untuk menjaga berat juga
6: badannya,
5: berat badannya juga
6: enggak sembarang bisa dia makan apa semua.
5: Betul betul.
6: Dan gizinya harus betul-betul terpenuhi.
5: Iya, betul sekali. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami memberikan pertanyaan ataupun masukan ataupun saran ya, boleh di 082296090996 atau di 04263224443 dan bisa juga langsung di live siaran kami di YouTube RRI Mamuju atau di Facebook RRI Mamuju. Sudah ada penanya di YouTube ini Pak, dari @alifhakim9674. Ada atlet daerah yang sudah berprestasi tapi tidak terpantau pemerintah, di mana letak persoalannya? Nah ini seperti apa ini Pak?
6: Jadi ada atlet daerah yang berprestasi, ya sebenarnya memang banyak di atlet daerah ya, perlu diketahui. Kalau berbicara atlet kan banyak kan, kalau di IPSI itu alhamdulillah kami rata-rata mereka terpantau kalau di IPSI ya. Ya tergantung kan, kalau kita sudah memberikan prestasi nama apa, mengharumkan nama Sulawesi Barat, ya tergantung ke pemerintahnya lagi. Kemarin itu saya lihat Dermawan itu langsung dijemput langsung oleh Pak Gubernur langsung waktu dari
5: Abu Dhabi.
6: Ya langsung dijemput langsung saya lihat, mungkin di apa, diberikan apresiasi atau seperti apa, karena dua pekan lalu itu sebelum berangkat mereka juga ini sangat antusias untuk hal itu. Dan perlu diketahui bersama memang mindset kita terkait dengan olahraga khususnya IPSI. IPSI dulu itu orang belajar Pancasila kan mindsetnya dulu kan lain. Ingin berkelahi apa kan, semua
5: agar bisa berkelahi,
6: menjaga gitu ya, diri apa. Sekarang beda. Selain untuk bisa menjaga diri dan itu di apa, dan itu yang diterapkan, yang ditanamkan pada anak-anak kami atau adik-adik kami di IPSI itu, selain menjaga diri, ya bagaimana dia bisa menjadi apa, menjadi betul-betul menjadi seni bagi mereka. Dan yang paling utama sekarang dengan perhatian pemerintah, atlet-atlet yang berprestasi, utamanya di pencaksilat itu, mereka sangat diperhatikan sama pemerintah sebenarnya. Ya. Jadi prestasinya mereka ini bisa untuk dipakai ya untuk tingkat lanjutan. Seumpamanya sekarang ini enak sekali sekarang, kalau berprestasi tingkat internasional untuk masuk perguruan tinggi negeri ya langsung saja. Ya. Jadi apalagi mungkin dalam bentuk pekerjaan apa ya, instansi-instansi yang taruhlah kayak polisi mungkin tentara kan melirik semua itu.
5: Iya, karena ada jalur prestasinya
6: ada,
5: ya Pak.
6: Ada jalur prestasinya mereka. Jadi mindsetnya semua sekarang anak-anak sudah enak itu, sudah bagus.
5: Sudah terbuka ya Pak.
6: Sudah terbuka ya? Karena betul-betul kalau yang berprestasi memang walaupun memang ya masih ada yang ya perhatian mungkin pemerintah, ada yang tidak terlalu fokus terhadap itu, mungkin karena faktor anggaran juga di saat ini.
5: Betul-betul.
6: Mungkin kita semua tahu terkait hal itu.
5: Iya betul, lagi efisiensi ya Pak ya saat betul ini. Jadi memang pencaksilat kalau dilihat memang bukan hanya sekedar seni bela diri, tapi juga ada seninya ya seni. Pak ya. Karena kalau kita nonton memang ya bukan hanya terkait cara berkelahi, tapi ya bukan, Pak ya betul, betul betul. Tapi ada instrumen-instrumen seninya.
6: Kan pencaksilat silat ini kan budaya luhur bangsa Indonesia yang sebenarnya kalau berbicara wajib untuk kita lestarikan kan. Ya, luar betul, biasa itu.
5: Betul sekali. Nah, kalau misalkan Bapak juga melihat ini ya, melihat berbagai atlet yang saat ini sudah ke ranah internasional atau nasional, ini indikator apa nih Pak yang bisa membuat si atlet ini memang layak untuk bisa kita dukung menuju ke ranah yang lebih luas lagi?
6: Jadi begini, kami ingin informasikan dulu bahwa di Sulawesi Barat itu kita sudah punya satu wasit juri internasional.
5: Iya, Pak. Atas nama siapa itu Pak?
6: Ibu Megawati. Okay. Ya, beliau adalah seorang guru olahraga di Kaluku. Ya, bisa mungkin nanti selanjutnya bisa dipanggil diajak untuk dialog. Ya. Kemudian wasit juri nasional itu kita punya 4.
5: Oh,
6: jadi
5: kita
6: kalau
5: juga
6: ada pon event kan di tingkat nasional itu mereka dipakai kan di sana. Itu kan luar biasa. Kemudian wasit juri kita di tingkat daerah Sulawesi Barat itu 35 orang. Jadi kalau kita adakan event-event di sini itu kita datangkan lagi dari luar.
5: Dari luar ya, dari sini tidak. Ada semua ya.
6: Tidak. Jadi IPSI kemarin itu memang kita genjot. Setiap tahun itu keadakan pelatihan wasit juri ya. Kemudian ketika ada pelatihan di tingkat selanjutnya kami akan kirim ke sana. Kemudian pelatih kita itu pelatih internasional kita satu juga, Ibu Mega juga itu masuk termasuk pelatih internasional. Kemudian pelatih nasional kita itu 5 orang di Sulawesi Barat. Kemudian yang pelatih tingkat daerah itu 30. Jadi sebenarnya memang perguruan Pencaksila ini yang lakukan itu pembinaan, ada perguruan-perguruan, tetapi kami itu memberikan legalitas. Jadi mereka itu melatih, mereka menjadi wasit juri tidak serta merta, tetapi dilegalkan.
5: Oke.
6: Iya. Kenapa maksud saya dilegalkan? Karena di IPSI itu kan ketika bertanding ada peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu ketika peraturan baru kami akan mengadakan coaching wasit juri, coaching pelatih. Nah, supaya mereka tidak ketinggalan informasi.
5: Wah, ini keren sekali Pak. Berarti bukan hanya atletnya saja yang difasilitasi, wasitnya dan jurinya juga difasilitasi,
6: iya,
5: ya Pak
6: semua.
5: Ya. Oke. Okay. Dan ini menurut saya hal yang bagus ya Pak. Jadi kita juga tidak lagi memberdayakan orang luar, tapi orang
6: tidak.
5: Kita sendiri
6: jadi
5: juga.
6: Jadi sekarang itu ya. Memang di awal-awal tahun 2006 di satu periode itu rata-rata kita datangkan dari luar.
5: Ya.
6: Tetapi mereka yang datang dari luar ini, kayak Ibu Mega itu kan dari luar itu, tapi dia terangkat di sini. Ya, okay. memang dia guru olahraga memang.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
6: Ya, jadi mereka dengan dan putra-putra daerah selanjutnya yang memang domisili di sini yang telah menjadi wasit juri dan menjadi pelatih nasional maupun pelatih lokal.
5: Wow, semoga nanti ada regenerasi selanjutnya.
6: Insya Allah.
5: Ya, Pak, ya. Oke, nah pendengar, kita akan lebih lanjut lagi berbincang bersama Pak Firman terkait dengan IPSI dan juga penjaringan atlet-atlet dan persiapan prapon dan pon nanti. Namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
7: Mak, pintu tak dulu. Mak, buka dulu pintu
8: Iya Pak, tunggu Ki. Astaga Pak, mabuk Miki lagi. Kenapa begini terus, Ki, Pak?
7: Ah, cerewet kok.
8: Pak, jangan. Pak.
9: Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Peristiwa kekerasan ini terus meningkat setiap tahunnya.

0: menghentikan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melindungi kaum perempuan dengan penuh kasih sayang adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Mari menghormati kesetaraan gender serta menjunjung harkat perempuan dalam keluarga. Jauhkan kekerasan dalam setiap rumah tangga. Berdayakan kaum perempuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
6: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah dan juga Bapak Firman selaku narasumber saya pagi hari ini. Pak Firman, kita akan lanjut di perbincangan kita. Tadi kita sudah mengulas seperti apa IPSI ada di Sulawesi Barat dan atlet-atlet yang berprestasi sampai ke ranah internasional. Nah, ini mungkin juga informasi baru ya Pak ya. Seperti apa nih Pak mekanisme yang IPSI lakukan untuk bisa membuat atlet ini ada standarnya untuk persiapan prapon dan pon nanti ini Pak?
7: Ya, makasih. Jadi sekarang kan ada peraturan-peraturan baru di IPSI yang itu tetap kami terapkan di perguruan-perguruan yang ada di Sulawesi Barat. Jadi seperti halnya kemarin yang sebenarnya kita adakan kemarin Sulbar Championship itu, yang mana gubernur langsung memberikan piara bergeri gubernur kemarin yang kita ini, itu ajang sebenarnya untuk menuju prapon salah satunya itu. Jadi tambah banyak event-event yang diikuti oleh atlet itu, maka semakin banyak pula pengalaman mereka, jam terbangnya. Karena memang atlet itu harus banyak jam terbangnya. Ya, jadi sekarang ini kan untuk kedepannya kemungkinan besar itu selalu ada yang difasilitasi oleh dinas pendidikan dan olahraga ya.
6: Oh, Dispora ya.
7: Dispora ya, Dispora itu selalu diadakan udah ASN, kemudian event-event ya di terkait dengan pencaksilat. Ya, jadi saya lihat itu mulai tingkat SD itu selalu lakukan SD, SMP dan SMA. Itu tiap tahun itu dilakukan itu. Nah, di sinilah posisinya FC juga melihat. Biasanya kalau ada pertandingan seperti itu, kita FC itu kan yang dipakai itu kan orang-orang kita semua, wasit, juri, ya. Kemudian pelatihnya kan pelatih perguruan itu orang kita juga semuanya itu. Dan di situ juga bisa kita melihat ya mana atlet-atlet yang memang betul-betul berprestasi, memang betul-betul yang mana punya bibit untuk bisa dikembangkan. Nah, seperti itu.
6: Berarti bisa dikatakan bahwa pemantauan berkelanjutan juga ada ya Pak ya. Jadi ya, dari pon ini nanti udah enggak usah cari-cari lagi karena memang sudah terpantau begitu ya Pak ya.
7: Sudah. Jadi insyaallah ke depannya ini mungkin sebelum selesai kepengurusan kami akan mengadakan kejurda ini.
6: Oke. Okay. Ya, berarti di bulan November begitu Pak.
7: Ya.

0: untuk para atlet ya baru yang belum terpantau ternyata ada juga ya Pak ya, kalau ya, ya bagus-bagus dengan kejurda ini nantinya. Ya,
1: jadi atlet yang bisa terpantau dari kami itu yang ikut event itu.
0: Event kejurda nanti ya.
1: Ya biar kalau dia hebat apa kalau dia tidak pernah ikut
0: event
1: itu kan tidak terbukti mereka bisa. Ya, seperti itu karena atlet sebenarnya juga harus tahu aturan-aturan itu yang ada di IPSI. Karena tidak memukul begitu saja, tidak menendang begitu saja. Ya, ada aturan-aturannya. Makanya atlet ya, ini atlet. Kemudian pelatih, wasit juri, ini harus update terus pengetahuannya terkait dengan IPSI, terkait dengan aturan-aturan yang ada di IPSI. Ya karena kita ketinggalan gitu.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya walaupun
0: betul,
1: kami di daerah di sini terus terang ya kami selalu memantau itu.
0: Betul. Ya. Ya memang harus selalu diupdate peraturannya ya Pak ya. Supaya ini juga menjadi standar kita untuk nanti ke ranah nasional apalagi internasional ya.
1: Internasional ya.
0: Betul sekali. Nah, kalau misalkan tadi kita berbincang bahwa IPSI ini kan ya didukung juga dari perguruan-perguruan yang ada di Sulawesi Barat ya Pak. Tapi untuk fasilitas sarana-prasarana dari si perguruan ini apakah dibantu oleh IPSI ataukah memang udah masing-masing jalannya ini?
1: Ya, kemarin itu kan mereka masing-masing jalan kan. Jadi perguruan itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersendiri. Okay. Jadi mereka itu mengatur rumah tangganya sendiri. Kami tidak bisa memasuki mereka, menjustif mereka, tetapi kami bisa bantu mereka sesuai dengan kemampuan kami. Kemarin itu ada apa ya, body bed atau apa ya, ada pokoknya biasa kita tanya itu kalau ada pertemuan apa yang dibutuhkan di perguruan. Ya biasanya mereka beda-beda. Ya tapi memang agak berat memang kalau kita ingin seandainya ada anggaran, memang bagusnya yang difasilitasi mereka terkait dengan karena agak mahal memang anggarannya kalau ingin difasilitasi semuanya. Yeah. Karena perlu diketahui bersama, kami itu belum punya prasanggraham.
0: Apa itu Pak prasanggraham ya?
1: Prasanggraham ya. Kami belum punya pendopo ceritanya.
0: Oke, prasanggraham.
1: Untuk sebenarnya kami sudah punya lokasi sebenarnya di daerah bambu itu. Tetapi karena terkendala anggaran, kemungkinan insya Allah mudah-mudahan pengurus kedepannya, karena bagus posisinya di sana, kita bisa lihat laut, bisa melihat Pulau Karampuang kalau di daerah situ, bagus, sangat bagus kalau ada nanti di situ, jadi pusat pelatihan ya tingkat Sulawesi Barat. Kalau jadi itu bagus sekali.
0: Di sana ya di Pak sana, ya. Jadi pusat latihan, pusat uji tanding juga di sana ya Pak ya.
1: Bisa bisa dipakai oleh perguruan juga. Bisa sebenarnya kalau jadi, tapi memang agak berat karena sekarang efisiensi, mudah-mudahan ke depannya pemerintah negara kita ini baik dan lebih profesional ya sampai ke tingkat daerah sehingga hal-hal seperti ini bisa diperhatikan, utamanya cabur-cabur yang ada di Sulawesi Barat.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang juga terkait IPSI-nya ya Pak, tapi saya belum tahu nih program kerja secara jangka pendek dan jangka panjangnya sebenarnya melalui visi-misinya IPSI sendiri ini apa saja ini Pak?
1: Sebenarnya kita visi-misi kita kan itu saja, ini mencetakkan atlet-atlet yang bisa kerana nasional maupun internasional. Okay. Sebenarnya visi misi kita di Sulawesi Barat ini sudah tercapai, walaupun belum maksimal, ya. Karena kan kalau dilihat dari kategori tanding, kategori TGR kan, yang ada di IPSI itu masih jauh kita, ya masih jauh. Karena kalau kita jalan-jalan ya ke provinsi lain, mereka memang sangat siap untuk mengikuti event-event kalau ada kan.
0: Oke, okay, ya sih Pak, betul-betul. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat juga nih Pak, atlet yang sudah menang di PON nanti, apakah ada kemungkinan dari IPSI-nya ini untuk bisa mendukung mereka juga di tingkat nasional bahkan internasional?
1: Ya, tadi jadi kami itu di IPSI tingkat provinsi itu ketika ada kami punya atlet itu berini, tetap kami dukung.
0: Tetap didukung ya Pak ya?

0: ya, memfasilitasi apa yang ingin diinginkan, ya. Tapi saya lihat ini Adinda siapa Darmawan Putra ini sangat berpotensi, masih muda orangnya ini, baru kelas 2 SMA.
1: Oh.
0: Iya, jadi perjuangannya masih
1: jauh, panjang ya, Pak.
0: Masih panjang. Iya. Jadi mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita di Sulawesi Barat itu bisa berprestasi seperti Dinda Darmawan. Dan sebenarnya mereka banyak potensi di sini.
1: Iya, ya,
0: banyak potensi. Banyak potensi, cuma Kang yang seperti itu mentalnya anak-anak.
1: Nah,
0: makanya
1: ini
0: di perguruan itu memang senantiasa mental itu yang kami bina. Ya, mental apa? Mental juara.
1: Iya, betul. Ini yang baru mau saya tanyakan nih, Pak. Mental brandingnya dari calon-calon atlet ini seperti apa nih dari IPSI? Apakah juga ikut membantu mendukung? Karena kan dalam namanya kejuaraan, Pak, ada menang, ada kalah. Nah, seperti apa ini IPSI juga ikut menjaga mental branding mereka ini?
0: Jadi mereka itu mulai dari perguruan mereka digenjuk itu mentalnya. Sebenarnya mulai di perguruan. Kita kan IPSI itu hanya memfasilitasi setiap ada pertandingan, tetapi di perguruannya itu. Saya lihat alhamdulillah selama ada pertandingan di event-event di Sulawesi Barat, mereka punya mental bagus. Tidak ada itu mau berkelahi apa ya. Yang ada pun biasa ada protes-protes kan, ada biasa di lapangan. Biasa ada protes-protes itu karena adanya kesalahpahaman aturan dari pelatih dengan wasit juri. Makanya ketika terupdate terus ini, wasit jurinya kemudian pelatihnya dan atletnya, maka tidak ada itu hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.
1: Ya pasti ya,
0: semoga karena pemahamannya sama. Oh, cocok.
1: Iya, itu dia. Nah,
0: karena ini pertandingan ini tidak bisa dimanipulasi ya, yang betul, juara. Betul. Karena kelihatan langsung.
1: Iya, betul ya. Kalau saat tanding begitu
0: tidak bisa kita bilang, walaupun memang dalam penilaian itu wasit jurinya itu memang bisa saja ada, tetapi kamu kan satu, banyak.
1: Ada banyak kan? Ya, dan ya, ditonton oleh banyak orang juga.
0: Dan yang menonton ini rata-rata orang paham atau
1: ya, itu dia. Iya. Makanya jadi tidak
0: makanya
1: akan sejak kali.
0: Makanya itu ketika ada masalah di lapangan, selesai di lapangan itu.
1: Oh.
0: Enggak sampai di luar. Iya. Enggak sampai ke tingkat kita, ke IPSI.
1: Oke. Jadi dari mereka-mereka yang saya saat pertandingan di situ saja ya, permasalahan diselesaikan.
0: Iya, selesai di situ.
1: Wah, keren sekali nih. Nah, untuk Bapak nih, ini kan persiapan prapon dan pon kan sebentar lagi ya, Pak ya. Ada strategi yang apa yang sudah Bapak susun nih bersama IPSI Sulbar untuk bisa atlet-atlet ini ya kalau bisa ya banyak ya yang mendapatkan medali nih.
0: Jadi kan kami nanti adakan kejurda kan. Nanti hasilnya itu kalau memang layak untuk persiapan untuk pon, ya itu saja. Ya, tetapi kalau dilihat masih ada anggaran untuk selanjutnya untuk mengadakan lagi kejuaraan, event untuk menseleksi untuk prapon itu, ya bisa saja kita lakukan. Karena terus terang, memang sebelum sudah saya sampaikan, sebelum mereka berangkat itu kami lakukan TC itu. Satu bulan minimal sekali, satu bulan sebelum mereka berangkat. Jadi yang berpotensi itu pada saat TC itu kami itu memantau. Oh, ini jadi taruhlah seumpamanya semua kategori ada 30 orang bisa masuk untuk dilatih dalam satu bulan itu, tetapi dalam perjalanan ada yang tidak bisa. Ya, tidak bisa berkembang ini begini terus ya. Bisa saja kan diganti. Bisa saja diganti. Ya, kemudian ada yang cedera, bisa saya diganti. Nah, seperti itu.
1: Oke. Nah, yang lalu-lalu di 2026 ini ada kegiatan event Sulbar Championship 2026 ya, Pak ya? Nah, bisa diceritakan itu seperti apa itu kegiatan Sulbar Championship 2026 itu?
0: Ya, baru-baru ini, beberapa bulannya, sebulan yang lalu ya, kita adakan itu. Jadi, ini kemarin itu sebenarnya kita mau semua kategori, tetapi karena terbatas juga anggaran dengan tempat. Jadi kemarin itu 400 lebih atlet yang datang. di Sulawesi Barat, ya, yang bertanding di sana. Kita adakan di GOR.
1: Oh, di GOR ya, di GOR Mamuju ya, Pak ya.
0: Ya, sangat representatif sebenarnya di sana itu tempat, ya. Mudah-mudahan pemerintah kedepannya bisa memperhatikan, karena saya lihat di Mamuju, di Mamuju hanya di situ. Kalau di Sulawesi Barat, ya hanya di situ juga yang dianggap kita layak, mungkin di Polewali juga, ya. Ya, jadi itu. Jadi kemarin itu ada beberapa kategori yang kami pertandingkan. Ya, saya lihat sangat antusias itu adik-adik, anak-anak kita, baik dari Sulawesi Barat maupun dari luar Sulawesi Barat. Dan mereka itu terus terang rata-rata biaya sendiri datang.
1: Oh, ke sini ya, biaya sendiri
0: dan
1: ya?
0: Dan banyak ya? Diantar juga sama orang tuanya.
1: Okay.
0: Ya, luar biasa. Yeah. Jadi saya lihat banyak orang tuanya menjadi penonton juga.
1: Berarti dukungan keluarga juga ada ya, Pak?
0: Dukungan keluarga, karena kalau yang namanya kita orang tua itu, kalau anak kita, apalagi mulai tingkat kemarin SD dipertandingkan, mulai SD, SMP, SMA dan dewasa juga, ikan mereka sangat antusias, mereka antusiasmenya untuk datang ke sini. Yang bisa dilihat kemarin penuh itu GOR itu.
1: Itu pesertanya dari Sulawesi Barat saja ataukah ada Sulsel sama Sulteng?
0: Sulsel, Sulteng ada.
1: Ada juga ya, ada. Pak ya. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Strateginya nih IFSI supaya nih atlet saya Sulbar jangan sampai kalah nih sama provinsi lain ini.
0: Jadi kemarin itu per kabupaten kan? Jadi bukan membawa nama Sulbar,
1: ya?
0: Bukan, tapi membawa nama kabupaten kemarin. Jadi Mamuju, Mamuju Tengah, ya. Kemudian Polman, Majene, gitu.
1: Oh, oke, berarti di perkabupaten ya, Pak
0: iya.
1: ya. Oke,
0: kemarin
1: tapi
0: itu Mamuju yang juara umumnya.
1: Mamuju juara umum ya. Berarti memang bisa dilihat potensinya memang lumayan banyak di Mamuju ya, Pak ya, untuk menjadi atlet.
0: Banyak di Mamuju.
1: Nah,
0: banyak.
1: Kalau untuk yang Mamasa sendiri kan tadi Bapak sertakan di awal bahwa Mamasa memang yang belum aktif.
0: Ya.
1: Strategi Bapak nih seperti apa nih untuk bisa sebelum peralihan dari keanggotaan tahun 2026 ini seperti apa?
0: Ya, kalau saya, kita akan datangi nanti pengurusnya, mencari tahu kenapa di sana. Sebenarnya itu kemungkinan besar di sana perguruannya aktif, pengurusnya yang kurang aktif.
1: Yang kurang aktif ya. Ya,
0: kemungkinan besar. Nanti setelah kedepannya itu sebelum kami adakan musyawarah itu kami akan, insya Allah akan berkunjung ke sana, berkomunikasi ke sana, bagaimana kesiapan IFSI Sulawesi IFSI Mamasa ke depannya.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau dilihat ya Pak ya, dengan banyaknya potensi atlet, banyaknya juga pencaksilat sudah menyumbang prestasi di Sulawesi Barat, hal apa nih menurut Bapak yang harus diperkuat dukungannya dari pemerintah untuk IFSI Sulbar ini, Pak?
0: Sebenarnya kalau berbicara pemerintah, dukungannya kan anggaran sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya, karena kami juga memang perguruan juga diakui di anggaran, ya. Tetapi perlu diketahui bersama, kita di IFSI itu tidak terlalu utama sebenarnya di anggaran, ya, terkait dengan persiapan-persiapan atlet yang di perguruan, karena mereka itu mandiri.
1: Ya, ya.
0: Cuma ketika kita ingin adakan event-event, ya, ingin menseleksi mereka untuk mentese mereka untuk persiapan ke prapon, itu memang sangat butuh anggaran memang.
1: Ya, betul sekali. Nah, kita sudah membahas tentang strategi tadi persiapan prapon dan pon. Kalau bisa di persentasekan, berapa persen ini yang sudah dikiranya sudah cukup matang untuk persiapan prapon dan pon nanti?
0: Ya, baru 50-50.
1: 50-50 ya, karena tadi belum ada kejurdanya juga, jadi belum terlihat.
0: Nanti sudah ada kejurda itu baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesiapan kita seperti ini.
1: Oke, baiklah. Nah, agak melenceng dari tema kita pagi hari ini ya, Pak ya, tentang prapon. Saya mau bertanya lebih

0: Anda masih bersama Pro1 RRI Mamuju. Perbincangan tadi adalah merupakan paket ulangan yang kami siarkan kembali bersama dengan Wakil Ketua IPSI Sulawesi Barat, Pak Firman, dengan tema obrolan menjaring atlet terbaik untuk dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON. Baik, saudara, sekali lagi mohon maaf beberapa penelpon tadi tidak bisa kami akomodir karena tadi adalah merupakan paket siaran ulang yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Hafid masih bersama dengan Anda, kita teruskan ke rangkaian program selanjutnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengarus utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Ya, selamat pagi saudara pendengar RRI dimanapun sempat memantau siaran kami pagi hari ini di frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz lewat streaming juga rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kembali hadir bersama saya Hafid pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ini ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, keluhan maupun juga aduan terkait dengan pelayanan publik. Pendengar, kita semua tentu berharap pelayanan publik kini semakin mudah, semakin cepat, semakin transparan dan juga memberikan solusi bagi masyarakat. Tetapi dalam prakteknya memang terkadang atau mungkin juga masih ada yang mengalami persoalan. Ada pelayanan administrasi yang belum selesai, ada fasilitas umum yang rusak, ada persoalan jalan, air, listrik, kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan atau pelayanan pemerintahan lainnya. Nah, pagi ini di Halo RRI pendengar kami membuka ruang untuk Anda menyampaikannya. Silakan bisa menghubungi telepon kami di 0426 232 2443 atau juga mengirimkan pesan di nomor WhatsApp kami 0822 9609 0996. Bisa mengirimkan pesan sekaligus juga mengirimkan pesan suara ya, pesan teks ataupun juga pesan suara, atau bisa juga menelpon di nomor yang sama ya, di 0822 9609 0996. Sampaikan persoalan Anda dengan jelas tentunya. Sebutkan lokasi, jenis persoalan, dan kalau memungkinkan langkah apa yang kemudian sudah dilakukan. Informasi, keluhan maupun juga aduan yang Anda kirimkan, Anda masukkan, kami dengarkan dan teruskan kepada pihak atau instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Jadi jangan hanya dibicarakan di rumah atau di grup WhatsApp. Silakan kalau ada persoalan pelayanan publik yang perlu diketahui, sampaikan ke Halo RRI di kanal-kanal interaksi yang kami siapkan tadi. Sampai pukul 10 ini ruang kami buka untuk Anda pendengar, dan tim kami akan coba menerima Anda dan juga meneruskan apa yang menjadi aduan, apa yang menjadi keluhan Anda untuk kami teruskan ke pihak yang berwenang. Di 0822 9609 0996 dan juga di 0426 232 2443.
0: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
4: Baik.
3: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
4: Panjang ya, Pak, ya?
3: Mungkin apakah ini
5: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di Puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke Puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari
4: operasi dan puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Elegi Esok Pagi. Ini kolaborasi dari seorang penyanyi legendaris dan juga putra tercinta ya, Ebit Gade dan Adera. Ini duet anak dan ayah ini gitu ya. Oke, selamat pagi untuk Anda, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju yang pagi ini baru bergabung. Sekali lagi kita di program Halo RRI, ruang untuk Anda menyampaikan informasi, menyampaikan aduan ataupun juga keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik. Saya tunggu Anda di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9690-9996. Selamat pagi, sudah ada yang bergabung di jalur 426.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dikecilkan dulu volume suaranya ini, volume radionya maksud saya. Agak feedback dikecilkan atau mungkin sekalian dimatikan dulu, bisa mendengarkan suara saya melalui handphonenya begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dari
1: Pak Jamili mengisi ini.
0: Mau Pak Jamili rupanya, agak saya tidak mengenali suaranya. Baik, alhamdulillah, kabar sehat ini Pak.
1: Suaranya karena suara anak muda.
0: Suara anak muda tahu ya. Kalau saya memang agak terganggu sedikit suara ini, flu ini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saya mau sampaikan ini.
0: Apa yang mau disampaikan Pak Jamili?
1: Lampu jalan ini di Bungin Pidi.
0: Lampu jalan.
1: Iya, hampir rata-rata tidak menyala.
0: Di ya. Pas di depan rumah itu ya, di belakang SMP 2.
1: Iya. Hanya yang menyala itu di rumahnya orang. Kan di dalam rumahnya. Ya lampu jalan ini banyak yang tidak menyala.
0: Jadi gelap ini seputaran jalan Bungin Sidi kalau malam.
1: Jadi mungkin itu bisa disampaikan.
0: Ini memang tapi di sana ada lampu jalannya terpasang, cuman tidak berfungsi begitu Pak Jamili, atau memang sama sekali belum ada lampu jalannya?
1: Ada tiang di situ.
0: Oh, sudah ada tiangnya.
1: Tiang yang besar-besar
0: ini. Oh, cuma ya. Tidak berfungsi.
1: Iya, banyak yang tidak menyala.
0: Iya. Sudah sejak kapan?
1: Sudah lama.
0: Malah
1: saya ingat dulu karena itu kepala lingkungan sampaikan itu dalam rapat, ternyata sampai sekarang.
0: Kalau jalannya sudah mulus, ya. Bungin Sidi itu ya. Sudah mulus sekali jalannya, tapi sekarang tinggal lampu jalannya ini yang ya, menjadi perhatian ya.
1: Kalau jalannya itu sudah mulus.
0: Sudah mulus.
1: Hanya saja kan sampai jam malam masih balapan orang begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Jadi tempat balapan liar di sana ya?
1: Ya tidak juga balapan liar, tapi begitulah.
0: Oh, bukan. Oh, iya. Memang karena mulus jalanan, jadi memang terpacu untuk mempercepat laju kendaraan ya. Bukan balapan liar ya, tapi memang pengendara jalan, pengguna jalan yang memang cepat ya jalur.
1: Biasa itu kalau kita menyeberang jalanan takut saya menyeberang.
0: Rata-rata ya, cepat.
1: Ya, itu saja.
0: Baik Pak Jamili, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jamili di Jalan Bungin Sidi Mamuju. Ya. Ini menyuarakan, mengeluhkan mengenai tidak adanya lampu jalan ya di Jalan Bungin Sidi. Kalau kondisi jalan ini sudah cukup mulus. Bahkan tantangannya sekarang ya, pengguna jalan semakin cepatnya laju kendaraan karena jalannya sudah mulus. Jadi ini juga menjadi kehati-hatian tersendiri untuk pengguna jalan yang menyeberang ya. Terutama kalau malam hari kemudian gelap ya, karena sudah sekian tahun lampu jalan tidak berfungsi. Iya, terima kasih informasinya Pak Jamili yang ada di Jalan Bungin Sidi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian ya untuk pihak yang berwenang ya. 0426-2322-443 di 0822-9609-0996 bisa dipergunakan kembali pendengar yang lain. Ya, sebelum saya menerima laporan aduan dari pendengar kembali, saya mengajak Anda untuk kemudian melihat pelayanan publik dari sisi yang sederhana, Saudara. Karena sebenarnya pelayanan publik itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi ketika kita mengurus dokumen kependudukan, kita berhadapan dengan pelayanan publik. Ketika kita berobat di fasilitas kesehatan, itu juga pelayanan publik. Ketika anak bersekolah, menggunakan jalan, menikmati fasilitas umum, mendapatkan air bersih, mengurus administrasi pemerintahan, semua bersinggungan dengan pelayanan publik. Karena itu, kalau ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu masyarakat punya ruang untuk menyampaikan. Dan salah satu ruang itu adalah di program Halo RRI. Ya, jadi bagi pendengar yang ingin menyampaikan persoalan, silakan bisa menelpon ke kami di 0426-2322-443 atau juga di nomor WhatsApp kami juga terbuka di 0822-9609-0996. Di nomor WhatsApp itu bisa ditelepon langsung, bisa juga mengirimkan pesan teks ataupun rekaman suara atau voice note. Silakan bisa di mana bisa Anda jangkau, di mana bisa Anda pergunakan. Saya tunggu Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi Pak Jamili yang ada di Jalan Mongin Sidi Tengah bersama RRI pagi hari ini. Ada satu lagu dulu yang saya pilihkan menghibur Anda yang mungkin saat sekarang dalam perjalanan, dari Geisha, Cinta dan Benci. Cinta.

0: bisakah kira-kira ya udah pangana damo tuh sirap patalo ya andai mah coba sih andai mah coba tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz karena barakat di ujar ini serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapat dulu. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah anak anda milo lo mamunu ande nolo inai tari ajaran apa ini begini mamanya atau makwa mencintai Rasulullah tapa nasoro dek lau narap pamital lo naindai mianunda sitinaya naindai soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Betul. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju Papa Samalabi setiap Jumat pukul 13.30.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita gak bisa kemana-mana. Ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini

0: Dari stage saya di mana sebentar ini.
1: Jadi nah, biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti
0: beli dulu baru minta maaf,
1: nanti minta maaf.
2: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga.
3: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Selalu untuk selamanya, bukan main. Asik sekali dari Hanindia Bejorin Stefan Pasar Ibu. Masih di Halo RRI, ruang untuk Anda menyampaikan informasi, menyampaikan

aduan ataupun juga keluhan terkait dengan layanan publik. Terima kasih tadi Pak Jamili di Jalan Mungin Sidi sudah bergabung juga pagi hari ini bersama RRI, di mana aduan atau keluhannya ini masih seputar jalan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, tapi saat ini sudah mulus ya. Tapi sekarang yang jadi persoalan adalah gelap di sana ya, karena tidak ada penerangan jalan yang memadai. Sehingga ini yang disampaikan tadi, mudah-mudahan didengarkan juga oleh pihak yang berkompeten, pihak yang berwenang. Masyarakat atau warga di sana memerlukan ada penerangan jalan ya di Jalan Mungin Sidi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi tadi disampaikan Pak Jamili, sejak jalan mulus itu kendaraan semakin laju cepatnya untuk pengendara yang melintas di sana. Terima kasih sekali lagi juga informasinya. Halo, selamat pagi Pak Zidan juga di Polman. Banyaknya menyampaikan mengenai penerimaan audio siaran RRI di sana ya. Dan informasi dari bagian teknisi kami, memang saat ini untuk sementara transmisi RRI kami yang ada di Wono sementara dinonaktifkan ya, karena ada gangguan di sana untuk sementara ini. Demikian ya, mudah-mudahan segera ditangani lebih lanjut ya. Terima kasih untuk pendengar kami yang ada di wilayah Polman, Majene dan sekitarnya. Namun demikian, tetap bisa terhubung bersama dengan kami, bisa mendengarkan di 100,2 ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya, atau di streaming kami di rri.co.id. Sementara itu juga ini berkaitan dengan aduan atau keluhan mengenai ketidaksesuaian desil. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap warga yang tidak terdata dalam sistem desil atau yang masuk dalam desil namun tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi itu yang disampaikan Pak Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Pak Junda Maulana. Kewenangan penetapan desil ini berada di pemerintah pusat melalui data tunggal sistem ekonomi nasional atau DTSN yang dikelola oleh Kementerian Sosial bersama dengan BPS. Namun pemerintah daerah ini memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan informasi jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian data. Itu yang disampaikan oleh Sekda Sulawesi Barat Pak Junda Maulana. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Mamuju, Ibu Siti Sutina Suhardi, yang menghimbau kepada masyarakat untuk lebih proaktif mengecek dan kemudian melaporkan jika data desil yang tercatat itu tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Kata Sutina bahwa pemerintah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perbaruan, memperbarui data apabila kemudian ditemukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi masyarakat bisa langsung melaporkannya melalui aparat desa setempat, melalui lurah atau camat, ataupun melalui dinas sosial di kabupaten setempat. Baik, seperti itu informasinya berkaitan dengan desil yang tidak sesuai ya. Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan pembaruan data. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini, ataupun Anda yang hanya mendengarkan di program Halo RRI. Dengarkan terus Halo RRI, hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian sampai di sini juga saya Hafid menemani Anda sejak pukul 5 subuh tadi hingga saat ini.
Waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Mega Pika yang akan menemani Anda dengan beragam program lainnya sampai pukul 18 sore nanti. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar, sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid 2. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Pendengar, melansir kemenkos.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan juga pencegahan penyakit. Dan program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dan cek fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial menunjukkan cuplikan wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila dengan isiannya menyebutkan virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022. Pendengar, faktanya klaim virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022 itu tidak benar. Cuplikan video berasal dari kanal YouTube Cerita Untung yang tayang 14 Mei 2026. Siti Fadila menyimpulkan bahwa kemunculan virus hanta merupakan skenario berulang yang mirip dengan pandemi COVID-19. Budiman dari epidemiologi Griffith University mengatakan virus hanta bukanlah virus baru karena telah dikenal sejak lama. Dan menurutnya penelitian dan pengembangan vaksin virus hanta merupakan bagian untuk memicu pandemi. Vaksin ini ditujukan bagi kelompok yang berisiko tinggi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Argentina, dan Amerika Serikat. Virus Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia meski kasusnya tergolong jarang. Selain itu, paten yang diajukan pada 2022 berkaitan dengan

0: protein antigen yang digunakan untuk pengembangan vaksin, bukan paten vaksin Virusanta. Pendengara, informasi yang beredar keduanya tidaklah benar. Demikian Cek Fakta.
1: Cek Fakta.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang Indonesia Sehat. Mengenal COVID, cara seru untuk hidup lebih sehat.
1: Pendengar yang mau bergabung nantinya bersama kami boleh melalui telepon di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Atau Anda juga bisa bergabung di live dan Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Pro Yuyun, mengenal PONFIT, apa sebenarnya olahraga PONFIT ini?
2: Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sri Ayuningsih. Biasanya dipanggil dengan Yuyun. Kalau sebutan di PONFIT itu kan ada beberapa jenis olahraga coach ya. Kalau PONFIT itu beda sendiri, dia pro. Pro, jadi pro Yuyun. Terserah PON-nya sih, PON pro-nya sih mau pakai nama apa, yang jelas nama jam terbangnya apa gitu ya, mudah dimengerti. Oke. Langsung saja, kalau PONFIT itu sebenarnya hadir satu dari sekian banyak olahraga yang bisa kita pilih ya. Jadi PONFIT itu sebenarnya olahraga yang asik. Kenapa saya bilang asik? Karena bukan hanya bertujuan untuk menyehatkan, tapi bagaimana kita bisa sehat mental juga. Jadi mau dibilang healing ya, healing dalam bentuk olahraga seperti itu. Nah, PONFIT sendiri itu sebenarnya sudah berdiri di tahun 2015 ya. Itu dari luar ada namanya Christine Potenza ya. Jadi awalnya itu aktif di yoga, lalu kemudian ada kejenuhan-kejenuhan, makanya muncullah PONFIT. Jadi gerakan itu dari terinspirasi dari gerakan menabuh drum seperti ini. Drum kan dia pakai stick ya. Tapi kalau ini kita sebut ripstick ya. Jadi dia mencoba sebuah gerakan yang dengan squat tanpa tempat duduk atau berlanjut. Jadi dari seluruh tubuh ya, terinspirasi dari gerakan yoga dan pilates. Ada juga ya gerakan yoga dan pilates seperti menabuh drum, lalu kemudian menggerakkan semua anggota tubuh dari atas sampai bawah, jadi ada sisi workout-nya juga jadi sangat lengkap. Mungkin itu saja dulu, nanti bisa berlanjut lagi kira-kira.
1: Kalau selain ripstick sendiri, apa saja menjadi alat dari olahraga ini? Apakah cuma ripstick saja atau ada alat lainnya?
2: Ya, untuk PONFIT sendiri karakternya atau ciri-cirinya itu wajib ya.
1: Wajib
2: menggunakan ripstick. Kita sebut ripstick bukan stick ya. Dan hanya satu warna, hijau. Kenapa dia pakai hijau? Ini sebenarnya sudah didesain untuk secara psikologi bahwa hijau itu menarik mata kita untuk bergerak dan berolahraga ya. Itu yang pertama. Lalu ini sudah didesain dengan bobot tertentu. Jadi cara memegangnya seperti remote TV seperti ini ya. Bisa dilihat mungkin teman-teman di sini atau kalau saya narasikan. Jadi silakan ambil ripstick misalnya pada saat mengikuti kelas PONFIT, lalu kemudian cara memegangnya itu seperti dia seperti ini di bagian tengah, lalu kemudian seperti remote TV. Tidak boleh bergeser di bawah atau di atas. Jadi ini ekor, ini ada kepala, ada ekor ya. Jadi posisinya akan berbeda ketika ekornya yang turun ke bawah dengan kepalanya yang turun ke bawah. Pukulannya akan berbeda. Renyahnya pukulan juga akan berbeda kekuatannya seperti itu. Itu yang pertama. Dan saya garis bawahi bahwa PONFIT tidak boleh menggunakan ripstick selain yang asli ya. Jadi ini produk khusus. Tidak ada yang boleh menggunakan ripstick yang berwarna-warni atau apapun itu selain yang berlabelkan ripstick dan PON.
1: Ada alasan tersendirinya mengapa menggunakan ini dan tidak boleh menggunakan ripstick yang lain?
2: Iya betul, karena ini sudah pakem dari label itu yang mengeluarkan aturan PONFIT ya. Jadi memang ini sudah desain khusus, artinya sudah lebih ergonomis ketika kita menggunakan dalam berolahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan matras biasanya. Kenapa kita menggunakan matras? Supaya lantai kita safety. Safety biasanya kita menghindarkan tehelnya tidak rusak, tidak hancur. Bayangkan coba, kalau mungkin teman-teman yang baru bergabung PONFIT itu pukulannya masih slow. Tapi kalau sudah sering-sering ikut, kodamnya itu keluar.
1: Kodamnya ya yang keluar.
2: Powernya keluar, apalagi sudah familiar dengan lagu-lagu PONFIT, itu instingnya akan jalan. Jadi di PONFIT itu sendiri sebenarnya melatih kita koordinasi dari beberapa organ tubuh ya, koordinasi tubuh dan supaya tidak cepat pikun.
1: Supaya tidak cepat pikun.
2: Iya. Oh. Jadi mencegah kepikunan. Jadi kita mendengarkan sinkronisasi lagu dengan gerakan. Oh iya betul ini ya gerakannya. Dan yang tidak kalah menariknya adalah Ponfit itu semua bisa di kalangan. Bisa dilakukan. Nantilah sesi berikutnya kita bahas lagi siapa-siapa saja yang menjadi target Ponfit itu sendiri. Oh,
1: jadi ya. Anak di bawah umur juga bisa, anak-anak.
2: Anak-anak bisa, asal jangan balita kan.
1: Iya betul, asal jangan balita. Iya. Nah, yang menarik, kenapa orang harus memilih Ponfit gitu dibanding olahraga lainnya, misalnya yoga dan lain-lain. Apa alasan sih yang kayak, oke, saya akan memilih Ponfit?
2: Iya, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama saya garis bawahi bahwa semua olahraga itu bagus. Tergantung kita mau coba yang mana, memilih yang mana. Nah, di Ponfit sendiri yang menariknya adalah ini ada musik yang berbeda dengan jenis olahraga lainnya. Jadi kita itu di musik itu memang ada jeda lambat dulu, baru kita masuk ke cepat. Dan kemudian yang berbeda ya ini ripstick tadi ini kita memukul. Jadi selain otot yang terlatih, otot atas kita memukul ripstick, di bawah kita squat kuda-kuda. Jadi bekerja juga di bawahnya. Terus kemudian memori kita digerakkan dengan adanya musik. Jadi sinkronisasi antara gerakan ripstick, koreo dan musik itu yang menariknya di situ.
1: Okay.
2: Dan satu lagi, kita agak ribut karena memukul. Memukul dan kalau saya ngajar malah saya suruh berteriak, tolong berteriak ya. Siapa tahu ada unek-unek, ada yang misalnya mau dikeluarkan, tolong dikasih keluar suaranya, jangan ditahan karena powernya itu akan keluar ketika kita los.
1: Ya.
2: Seperti itu ya.
1: Berarti ini olahraganya juga cocok untuk melampiaskan masalah ya. Betul. Kalau yang punya masalah berat mungkin setelah Ponfit bisa tersalurkan ya ininya
2: emosinya
1: bisa ter. Oke. Kalau di Mamuyu sendiri ini sejak tahun berapa Ponfit ini masuk atau mulai ngetren di Mamuju atau di Sulawesi Barat?
2: Oh iya, kalau sebenarnya di Mamuju awalnya saya pun dari 2022 itu ikut-ikutan di YouTube, ya, di YouTube sampai satu ketika saya nggak tahu ada suatu OPD ya atau apa yang bikin event ya, salah satu OPD bikin event, datanglah Ponpro-nya kita sharing-sharing. Tidak semudah itu, ada aturan yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh misalnya mengupload video lebih dari durasi 15 detik. Tidak boleh mengarang gerakan karena sudah pakem. Jadi setiap di label itu ada ratusan gerakan yang setiap bulan juga keluar rilis 3-4 lagu misalnya. Kita tidak boleh membuat gerakan sendiri kecuali di sesi terakhir cooling down itu kita boleh berimprove. Seperti itu. Jadi banyak aturan yang kita tidak tahu dan akhirnya dan dasar saya memang suka dengan Ponfit awalnya penasaran. Terus kemudian ikutlah training di tahun 2024 kalau misalnya bulan 10. Ya sekitar itu. Jadi setelah itu sudah aktif, sudah bisa. Karena kita tidak bisa video kalau tidak ada Ponpro, teman-teman tidak boleh main Ponfit. Tidak boleh,
1: harus itu didampingi pro-nya.
2: Iya. Karena yang pertama kita mau safety ya. Teman-teman mungkin melihat sekedar memukul, sekedar ke bawah, ke atas. Tapi ketika kita sudah ikut training, kita diberikan masukan bahwa seperti ini lo pon, seperti ini lo gerakan safety-nya. Kapan kita main di atas, kapan kita lebih turun ke bawah. Nggak bisa dipaksakan. Sama halnya ketika misalnya bagaimana dengan yang baru bermain pon, bagaimana dengan yang rajin main pon, tentunya berbeda. Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan usia lansia. Itu semua kita punya ilmu untuk mengikuti.
1: Berarti
2: dulu.
1: Tidak ngasal ya. Bukan asal mukul, bukan asal bergerak sesuai musik, tapi musik dan gerakan ini sudah ada pakemnya yang tinggal itu dipraktekkan sama pro-pro yang ada di daerah begitu.
2: Iya, siap.
1: Kalau di Sulawesi Barat selain di Mamuju dia ada di mana lagi? Di Polman ada?
2: Polman ada teman satu juga.
1: Dan aktif satu. Seaktif di Mamuju juga?
2: Setahu saya aktif sih sampai sekarang ya.
1: Kalau di Majene?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada.
2: Saya biasanya main sampai mateng.
1: Oh, luar mateng.
2: Biasa ya.
1: Mateng.
2: Kepoyo itu untuk saat ini antusias berolahraganya bagus dari larinya. Pokoknya semangat-semangat dari Ponfitnya malah Malah di sana itu mereka on time ya, kalau dibilang pagi jam 6 mereka datang cepat pagi. Bayangkan itu hari kami bikin event di situ, tiba-tiba hujan banjir, kita berpikir mau mengalihkan tempat ya, memindahkan tempat yang outdoor yang banjir sampai jam 5 subuh baru berpikir, aduh bagaimana nih kita mau pindah di mana, untungnya cepat surut. Tapi mereka enggak mau dipisah, maunya semua gabung biar rame gitu.
1: Iya. Jadi biasa. Soalnya kan kalau rame lebih seru.
2: Lebih seru dan powernya itu Mbak punya power, si Mbak depan punya power.
1: Ya, jadi olahraga yang seru yang bisa menjadi pilihan Anda pendengar. Jadi misalnya Anda mau bertanya dan mau bergabung, boleh. Kalau di untuk PONFIT sendiri, apa sih sebenarnya manfaat cepat dan manfaat yang berkelanjutan yang bisa didapatkan untuk orang-orang atau pendengar mungkin atau teman-teman yang misalnya mau ini manfaatnya, saya mau belajar ini.
2: Yang PONFIT sendiri itu yang saya bilang tadi bahwa bukan sekedar olahraga ya, tapi ada terapi sebenarnya di dalam. Utamanya teman-teman yang stres misalnya akibat beban pekerjaan, terutama ibu-ibu nih yang pecinta PONFIT sebenarnya. Ada juga bapak-bapak tapi lebih dominan ibu-ibu. Ada juga remaja. Mungkin karena permasalahan kita setiap hari menjalani sebuah rutinitas, utamanya ibu-ibu kan yang bekerja terus kemudian mengasuh anak, beban pekerjaan di rumah ini jadi satu. Terus kemudian bagaimana sih saya luapkan ini healing saya di samping misalnya healing pergi liburan. Nah, salah satunya dengan PONFIT. Jadi ada di sisi mentalnya, mental healthy-nya, poin itunya yang kita mau tangkap. Terus kemudian bonusnya adalah ya dari olahraga ya kita sehat, kita happy, hormon endorfinnya keluar. Setelah PONFIT itu loss semuanya. Saya nggak tahu, bisa nanti yang sudah ikut PONFIT keluar semua emosinya, pulang ke rumah ketawa, happy, bahagia, rumah bersih. Kayaknya semua mau dikerja deh, mau dibersihkan semua.
1: Lebih semangat ya setelah ini.
2: Bebannya sudah keluar.
1: Jadi
2: dua poin itu menurut saya yang terakhir juga yang penting adalah mendapat teman, silaturahmi dengan teman yang mau hidup sehat.
1: Kalau di Mamuju sendiri ada kelas khusus atau yang sering dilakukan? Saya dengar ini setiap Jumat kah atau kapan dan di mana ini?
2: Iya, kalau PONFIT sendiri biasanya ada kelas reguler dan privat ya. Di samping untuk memeriahkan juga setiap bulan atau dua bulan kita bikin event gitu. Jadi kita mengundang PONPRO yang dari luar. Jadi main bersama. Main bersama, berbagi, sharing dengan kalau PONFIT itu yang ngikut namanya POSES ya. Jadi disitulah waktunya kita sharing. Nah, untuk kelas reguler biasanya 3 minggu atau 2 minggu sekali, tergantung juga sih sebenarnya kesibukan teman-teman. Lalu kemudian ada kelas privat itu biasanya dari kantor, dari kantoran yang memang tidak yang mau digabung ya. Tidak khusus kantor ya, misalnya RR ini mengundang di sesi Jumat boleh 1 jam. Khusus ini Bu, khusus RRI saja boleh. Jadi enggak ada terima yang lain.
1: Kalau yang reguler dia tempatnya di mana?
2: Di Andidai di situ yang Ruko Enfit Manakara.
1: Ruko Elfit.
2: Enfit
1: Manakara.
2: Iya di situ.
1: Ini
2: kebetulan Ruko Herbalife itu yang, juga di situ.
1: Ini yang 2 sampai 3 kali seminggu.
2: Iya. Kita juga bikin event di situ. Saya juga pernah coba di ini. Di komunitas yoga, komunitas zumba, mengenalkan ya. Artinya semua olahraga baik, sekali lagi olahraga baik, tinggal kita biasanya agak jenuh aja misalnya. Hari ini kita olahraga satu itu saja, jadi apalagi ya buat kita alternatif lainnya. Nah, biasanya ke PONFIT sekali seminggu boleh. Jadi biar enggak tiap hari, ya menurut saya sudah cukup 2 sampai sekali boleh lah untuk healing.
1: Untuk pendengar mungkin yang mereka mau bergabung itu bagaimana caranya? Apakah ada syarat khusus untuk bergabung untuk ikut bergabung di kelasnya mungkin atau yang reguler mungkin?
2: Iya, sebenarnya cukup menyiapkan diri saja. Waktunya sebenarnya yang susah kalau teman-teman yang beraktivitas di kantoran ya, dari segi waktunya dan niatnya. Niat karena baru sibuk kah, gimana ya, sudah capek pulang dari kantor ini. Tapi sering mengeluh sakit, capek dan sebagainya. Asam lambungnya naik. Jadi saya bilang boleh coba PONFIT dulu. Jadi sederhana saja, bisa daftar lewat WA ataupun telepon ya ke kebetulan Ibu Erni itu yang ownernya MFit Club bisa lewat situ. Dia juga kebetulan coach workout.
1: Oh.
2: Jadi boleh sekali.
1: Itu bisa dapat kontaknya di mana? Di Instagram MFit itu ada.
2: Iya, ada Instagram bisa di ini ya.
1: Di media chat. Sosial apa saja yang
2: ada Facebook, oh, Facebook IG ada. Terus kemudian kalau kita di sini lebih banyak WA sebenarnya.
1: WA. Ya. Oh, ini WA-nya bisa didapatkan di mana?
2: Bisa karena boleh-boleh nanti kita ini kan kita sebutkan.
1: Oke.
2: Okay. Salah satu komunitas terbesar di Mamuju sih. Jadi
1: MFit.
2: Iya, oh, jadi agak mudah Ji mendapatkan.
1: Oh,
2: kita
1: okay.
2: Jadi kalau misalnya kita mau buka kelas, kita share flyernya, kita promosi, silahkan yang mendaftar hubungi kontak tersebut.
1: Seperti itu. Per satu kelasnya itu ada limit untuk anggota yang bisa bergabung?
2: Kalau limit sebenarnya tergantung dari situasi tempatnya. Kalau event, biasanya kita bisa pernah sampai dua sesi ya. Iya. Biasa 100-an, 150 lah,
1: 150 sesinya.
2: Terus pernah kalau di Mateng itu pernah juga 100-an. Tergantung ketersediaan ripstick dan tempat.
1: Ya.
2: Ada tempat yang hanya kapasitas 50 karena space kita butuh ya. Ada matras kan yang digelar, lalu tidak boleh saling bertabrakan. Utamanya posisi lunges yang ke belakang itu kita wanti-wanti supaya tidak kena satu sama lain.
1: Betul.
2: Dan kita kan menggunakan ini takutnya.
1: Yeah. Oke. Okay. Nah, ini mungkin ada juga pendengar yang bertanya, bagaimana kalau dia belum punya ripstick?
2: Oke. Okay. Nah, untuk yang belum punya ripstick, kami sediakan. Jadi ini kita sewa Rp10.000.
1: Rp10.000 sepasang.
2: Iya, sudah sepasang. Jadi kalau ikut kelas saya kalau misalnya tidak punya ya silahkan. Ada juga yang sudah punya, biasanya mereka yang sudah sering.
1: Dan yang sudah sering.
2: Saya tidak menyarankan untuk beli dulu kalau baru karena lumayan harga sepaket ini.
1: 400-500.
2: Ya sampai itu ya. Kecuali kita misalnya dapat potongan diskon baru alhamdulillah gitu. Kalau tidak ya ini modal lumayan. Pertama yang harus dimiliki Pon Pro. Dan ini menjadi kendala juga sebenarnya Pon Pro di awal-awal. Yang pertama setelah training kita harus mencari dulu apa ya skill kita, pengalaman kita dengan ikut-ikut Pon Pro lain. Lalu kedua kita harus menyiapkan modal untuk menyiapkan ini. Saya cicil Mbak, awalnya hanya 5, 10, 20 sampai sekarang sekitar 50-60an ya. Alhamdulillah.
1: 50 pasang ripstick.
2: Iya, itu sudah ada beberapa yang patah.
1: Wow. Ya. Ini mudah patah juga.
2: Sebenarnya ini didesain untuk tidak ya mudah patah. Cuman kan kalau jam terbang tinggi biasanya saya sih yang mematahkan.
1: Karena semangatnya ya, itu ya.
2: Lebih banyak Pon Pro-nya yang mematahkan sebenarnya. Kalau di Mamuju masih powernya artinya belum sama rata, bisa dibilang powernya lebih besar sekali, tidak, karena lebih banyak kadang pemula yang lebih soft pukulannya gitu. Sebenarnya yang pertama ini yang saya mau bilang tadi, bagaimana mencegah supaya tidak patah. Yang pertama tadi harus menggunakan memang ripstick asli, jadi kekuatannya lebih kuat. Yang kedua posisi memegang, posisi memegang dan cara memukul. Kalau misalnya cara pukulnya salah, jatuhnya salah, itu juga menyebabkan resiko. Ketiga, kalau sudah lama memang sudah tua itu capek bekerja, sudah pukul berapa tahun misalnya, ya wajar lah menurut saya ya.
1: Seperti itu.
2: Jadi yang asli saja bisa cedera, apalagi yang KW-KW-an kan. Jadi kita menjaga selalu tetap safety.
1: Ini harus di note juga, harus dicatat pendengar bahwa gunakan alat-alat yang asli ya, selain
2: dan
1: untuk safety
2: ya,
1: pasti ya,
2: mengikuti
1: juga
2: kelas yang Pon Pro berlisensi. Karena mohon maaf di beberapa daerah saya tidak sebut ya, ada memang yang ngasal gitu loh.
1: Padahal mungkin ini tidak boleh ya
2: memukul. Dia menggunakan ripstick KW lah, lalu kemudian bikin koreo.
1: Koreo tersendiri
2: ya. Itu enggak boleh, itu enggak boleh oleh label. Jadi memang ikut kelas yang sudah berlisensi Pon Pro-nya.
1: Ikut kelas yang sudah berlisensi. Harganya cuma Rp10.000 untuk sewa ripstick-nya.
2: Kalau ini tergantung ya, relatif dari setiap Pon Pro. Kan kita juga ada sewa tempat ya, sewa ripstick dan kemudian dari jasanya itu.
1: Okay. Kalau misalnya per satu kali ikut yang reguler itu biasanya totalnya bisa disebutkan di sini mungkin berapa boleh jasa dan lipstick untuk pendengar mungkin, oh ya saya mau karena harganya segini.
2: Iya. Kalau kami sebenarnya, kalau saya sendiri sebenarnya cenderung lebih murah sebenarnya dibanding dealer lain. Yang pertama, pangsa pasar kita memang agak di bawah ya. Artinya mereka lebih cari yang murah ya, betul, seperti itu. Tapi setelah tahu manfaatnya mungkin akan berpikir gitu. Kalau ini 10.000 misalnya si lipstick kan, kalau patah ini pun pro yang menanggung.
1: Semua coba, dikembalikan coba ke Ponpro ya.
2: Iya, coba kali. Jadi minimal backnya itu, feedbacknya ke saya minimal ikut kelas lah beberapa kali supaya kembalikan modal ini kan, anggaplah 500.000. Itu 50 loh, 50 kali 10 baru boleh main. Kalau kita mau hitung itu, kita berpikir itu, wah tidak jadi Ponfit. Cuman memang yang dasarnya kita menyukai Ponfit dan memang ini positif sekali, ya kenapa tidak gitu. Nah, untuk tempat biasanya relatif, Mbak. Kalau misalnya di ruko biasa studio itu 5-10 ribu.
1: 5-10 ribu. Iya, berarti
2: studio dapatkan. Kalau jasa saya biasanya tergantung sih, kalau jasa
1: tergantung.
2: Tergantung setiap Ponpro. Kalau saya 25 ribu. Tergolong murah sebenarnya. Di Makassar dan, itu sampai 75 ribu satu kali kelas. Kalimantan.
1: Iya. Saya kalau ikut di Makassar
2: pernah ikut kan 75 ribu.
1: Iya, tapi ikut di 2024 sudah lumayan lama.
2: Cuman enaknya di kota besar kalau event mereka kan banyak sponsor.
1: Banyak. Jadi, isi paperbacknya banyak, skincarenya banyak.
2: Bisa dipres. Kalau kita di sini, kita kendalanya di situ. Paling sponsor door press misalnya untuk ibu-ibu saja, misalnya ini nih Bu, hadiah-hadiah misalnya voucher di salon atau apa produk. Tapi untuk pengurangan secara nominal itu enggak ada, enggak ada sumbangan untuk
1: kalau di peserta, iya, kalau di Makassar biasa ikut itu kerjasama sama misalnya produk tertentu. Betul. Kita dapat itu, harganya itu, snacknya banyak, ini itu, mungkin kalau keunggulan di kota besar.
2: Kota besar itu kendala kita di sini. Jadi memang relatif soal harga. Di kelas reguler pun, malah saya kaget bisa harganya hampir 100-an. Tapi saya bilang karena kami mencoba menyukai ini dan kemudian melihat juga kondisi kita di sini, kita juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Minimal kita artinya kita mengenalkan, terus kemudian teman-teman ikut, wah sudah alhamdulillah sekali. Seperti itu, Mbak.
1: Kalau event terdekat ada rencana dari MFIT sendiri atau rencana dari Pro Yuyun?
2: Bulan puasa kita mau bikin lagi sekali sebelum bulan puasa, karena kan biasa bulan puasa sebenarnya bisa Ponfit itu kan, kalau idealnya bulan puasa kita main di jam 4 itu bagus ya, jadi sisa
1: ngabuburit
2: kita kurangi,
1: ya
2: kita kurangi levelnya. Boleh kita ambil set pemula ataupun advance, tapi lebih ke level yang lebih ringan, tidak memakan kalori yang cukup besar. Karena kan kalau Ponfit itu bayangkan bisa sampai 400 sampai 900 kalori kalau betul-betul teman-teman main. Karena kan kalau pemula biasanya aduh berat, berhenti dulu deh, nafas dulu, boleh
1: panas.
2: Atau kemudian kami selalu himbau Ponpro, oke teman-teman main di level atas, ini ya option ya, gerakan atas ya, jangan ke bawah dulu kalau masih tunduk dan masih ngap. Saya bilang begitu, oke. Otomatis kan berbeda ketika misalnya kita ambil gerakan option dengan gerakan lebih ke bawah. Jadi kalorinya lebih besar. Dan yang mengetahui tubuh masing-masing adalah teman-teman yang ikut Ponpro itu.
1: Ya. Berarti ini memang harus didampingi sama pro-pro ya. Inilah yang menyebabkan safety, tidak boleh ngasal dan tidak boleh ikut apa ya, tidak boleh ikut di pro yang abal-abal, yang tidak berlisensi
2: dan menggunakan
1: lipstick yang asli. Oke. Nah, biasa juga sering terjadi ini kalau kita selesai main Ponfit itu, karena semua badan bergerak itu sakit-sakit ya, itu naik tangga susah. Ini tips untuk supaya tidak seperti itu, atau itu adalah hal yang normal?
2: Oke, untuk pertama kali ikut itu normal ya, DOMS namanya. Jadi artinya kalau yang tidak ada reaksi berarti tidak bermanfaat buat tubuh kita. Jadi dia semakin ada reaksi berarti ada DOMS istilahnya, dia artinya ngefek ke tubuh kita. Caranya jangan berhenti olahraga. Apapun itu bergerak aja. Misalnya sudah Ponfit kan, aduh sakit, susah turun tangga,
1: susah jalan
2: dan sebagainya, harus ngangkang lagi jalan. Lakukan seperti biasa, jangan dimanja. Mau lanjut olahraga lagi, boleh. Apapun itu olahraganya, mau Ponfit kembali, yuk gas. Karena kalau 1-2 kali itu akan masih terasa. Makanya olahraga apapun sebenarnya, kalau kita stop akan mulai dari nol kembali.
1: No.
2: Jadi kalau saran saya teman-teman berolahraga 2 kali sampai 3 kali seminggu lah.
1: Kalau Ponfit sendiri normalnya dia bagusnya 2 kali dalam 2 seminggu
2: kali
1: juga? 2
2: kali sampai 3 kali seminggu.
1: Oh oke, okay. Jadi ini mungkin ya untuk Anda yang baru nanti akan memulai ini lumayan kalau misalnya baru pertama kali itu badannya sakit-sakit tapi sakit-sakit yang wajar dan normal wajar, sewajarnya kalau kita sudah olahraga. Nah kalau misalnya mau tidak terulang harus mengulang ya 2-3 kali seminggu. Oke, baik pendengar. Kalau begitu terakhir Pro Yuyun, harapannya bagaimana dengan perkembangan Ponfit atau mungkin mau mengajak masyarakat untuk bergabung boleh silahkan.
2: Iya, sebelum mungkin ke harapan, ada tadi yang terlewatkan satu siapa saja target tadi kan, target yang
1: oh target untuk yang bisa main.
2: Iya. Jadi sedikit penjelasannya untuk PON itu sebenarnya buat semua kalangan ya. Sisa kita sebagai PON Pro yang punya ilmunya menyesuaikan target pasarnya siapa. Misalnya kalau khusus anak memang itu harus PON Pro-nya ikut training khusus anak.
1: Oh.
2: Nggak boleh misalnya nggak kalau boleh saya belum ikut PON Pro anak, saya nggak boleh ngajar anak gitu. Tapi kan biasa kalau dalam event biasa
1: campur
2: ibu bawa
1: ya?
2: Anak, boleh lah seperti itu. Tapi kalau khusus anak itu beda, beda intervensinya ya, dia bermain dan ngepon bareng. Nah kemudian kalau untuk dewasa, remaja boleh ikut ibu-ibu. Satu lagi yang pertanyaan, laki-laki boleh nggak? Boleh. Persoalan kemudian yang paling banyak ikut ini perempuan. Saya enggak tahu paling banyak masalahnya perempuan, paling stres ya. Pernah di salah satu kantor itu malah laki-laki yang dominan.
1: Yang lebih semangat ya.
2: Dia memang susah keluar suaranya, dia tidak akan berteriak karena fokus dengan gerakan.
1: Gerakannya.
2: Kelebihannya ibu-ibu, kita multitasking, kita bisa berteriak, bisa memperagakan. Pokoknya dari berbagai sumber arah dan gerakan itu ibu-ibu the best deh. Kalau bapak-bapak dia berpikir bagaimana nih posisinya, squat saja susah, lunge saja susah, apalagi mau berteriak misalnya. Beban pikirannya sudah banyak sekali, tapi intinya bisa. Bisa, cuma di beberapa kota sendiri banyak laki-laki. Terus kemudian lansia, bisa tidak? Sangat bisa.
1: Lansia bisa?
2: Boleh, jadi saya bilang levelnya dikurangi, durasinya dikurangi, boleh sambil duduk. Seperti ini misalnya kan, boleh. Boleh sambil duduk. Jadi dia akan melatih memori. Melatih memori si lansia ini supaya tetap aktif memorinya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ke harapan. Harapannya adalah bahwa Ponfit ini menjadi satu dari bagian banyak olahraga yang bisa melengkapi gitu. Di beberapa besar, kadang kita

0: dan sebagainya. Yoga Pilates bisa ada juga di posisi tidur. Seperti itu, jadi sangat kompleks sekali. Healing mentalnya dapat karena kita mengeluarkan semua emosional. Jadi seperti itulah. Jadi intinya tetap lanjut jalan, teman-teman yang mau mencoba PONFIT boleh mencoba, hubungi kami, kita gerak bersama, berolahraga bersama, dan happy bersama.
1: Oke deh, baik. Terima kasih banyak Pro Yuyun.
0: Terima kasih sudah diundang, sudah mengenalkan kembali.
1: Iya, ya, mungkin itu. Kita bisa dengan tema yang berbeda nanti menjelang Betul. Event mungkin. Ya, boleh lagi. Kita supaya pendengar mungkin ada yang mau ikut ya. Siap. Ya untuk bergabung. Karena ini seru pendengar ya, memadukan semuanya, kita bisa bergerak dengan musik dan manfaatnya juga banyak. Terus bisa dikategorikan termasuk dengan olahraga yang lumayan terjangkau ya, dengan fasilitas yang lengkap yang sudah disediakan. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, boleh nanti bergabung di NVM Fit di Mamuju dan pastinya dengan Pro Yuyun. Oke deh, terima kasih banyak pendengar. Kita ketemu lagi dalam sesi yang berbeda di Indonesia Sehat. Saya Nita Wahyuni mewakili kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.
2: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang Indonesia Sehat mengenal PONFIT, dan pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pamojang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagabudi, karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.

memahami dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هاشينا وتسكت، آتي سيدنا محمد المسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، اتقوا الله في كل وقته، وافعلوا الخيرات لعلكم ترحمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. جماعة جمعة رحمكم الله، mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan, dikaruniakan kepada kita semua hingga bisa menunaikan Jumat dan bertemu hari yang mulia pada kesempatan ini. Dalam suasana kita menjelang memperingati hari ulang tahun Sulawesi Barat Malabi ini insyaallah yang ke-22, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal yang sangat sederhana. Bukan sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang hanya menjadi urusan pemerintah. Tetapi sesuatu yang setiap hari ada di depan mata kita, yakni keluarga, nafkah, dan amanah. Pagi ini saya mengkaji satu hadis dari Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi riqabin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zama ajran ladzi anfaqtahu ala ahlik." Rasulullah SAW bersabda, dinar atau nafkah yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau gunakan untuk memerdekakan seorang hamba, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu, yang paling besar, a'zamaha darajatun ajraha, yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Bahkan jika dibandingkan dengan membelanjakan harta itu di jalan Allah, memerdekakan budak, dan seterusnya. Coba kita renungkan sebentar. Ada seorang bapak yang setiap pagi keluar rumah, kadang-kadang belum sarapan, kadang-kadang hujan, panas, bahkan hari ini antri di pompa bensin, memburu gas, malam mati lampu, dan berburu air. Ia pergi bekerja mencari rezeki, lalu sore atau malam pulang membawa apa yang didapatkan untuk keluarganya. Mungkin ia merasa, saya hanya mencari nafkah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda mengajarkan sesuatu yang indah, bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga dengan niat benar akan menjadi ibadah. Petani yang mengolah tanahnya dalam musim kekeringan hari ini untuk keluarganya, bahkan nelayan yang pergi ke laut untuk anak istrinya, pedagang yang membuka tokonya sejak pagi, guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh, ASN atau pegawai yang bekerja dengan jujur, mereka semua sedang mencari rezeki yang disebut pejuang nafkah. Tetapi apabila diniatkan karena Allah dan untuk menunaikan amanah, maka pekerjaan itu mendapat amal jariah. Jamaah rahimakumullah, disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat dalam dari ajaran Islam, bahwa Islam tidak memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Makan bisa menjadi ibadah. Bahkan di barat ada namanya mindful eating. Memberi nafkah bisa menjadi ibadah. Mendidik anak bisa menjadi ibadah. Bahkan kesabaran seorang ibu mengurus rumah dan anak-anaknya apabila dilakukan karena Allah tidak sia-sia, bahkan menjadi ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perhatikan ayat ini. Allah tidak hanya memerintahkan kita menjaga diri, Allah juga tidak memerintahkan kita untuk sekadar menjaga nafsi kita, tapi keluarga. Artinya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab kepada keluarga tidak berhenti pada memberi makan. Kita harus memberikan makanan kepada tubuh mereka, tapi juga harus memberi makan kepada jiwa mereka. Anak-anak kita membutuhkan nasi, tetapi mereka juga membutuhkan teladan. Mereka membutuhkan sekolah, tetapi mereka juga membutuhkan orang tua yang mengajarkan kejujuran. Mereka membutuhkan biaya pendidikan, juga mereka membutuhkan doa. Karena itu jangan sampai kita sibuk mencari nafkah untuk anak-anak, tapi lupa mencari waktu untuk anak-anak kita. Ada satu teori yang namanya neurologi biologis. Bahkan ketika kita menyentuh anak kita di punggungnya, diusap dengan doa dan selawat, itu akan memberikan kekuatan intens dari orang tua kepada anak-anak. Ini bahkan bisa menjadi solusi bagi stunting pertumbuhan anak secara biologis yang tidak mapan. Jangan sampai anak kita tumbuh dengan fasilitas yang banyak tetapi miskin perhatian dan kasih sayang. Dan ini yang menjadikan anak broken home saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, disinilah nafkah berubah menjadi amanah. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis-hadis tentang nafkah mengingatkan kita bahwa orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita mempunyai hak yang harus kita tunaikan. Jadi pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang saya berikan, tetapi sudahkah saya menunaikan amanah? Dari amanah inilah yang kemudian membawa kita kepada pesan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jamaah rahimakumullah, perhatikan sabda Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang yang mempunyai jabatan, tapi setiap kita, kepala rumah tangga terutama adalah pemimpin. Seorang bapak memimpin keluarganya, seorang ibu memimpin amanah terhadap keluarganya, seorang guru mempunyai amanah terhadap muridnya, seorang pedagang mempunyai amanah terhadap pembelinya, seorang pejabat mempunyai amanah terhadap masyarakat yang dilayaninya, dan semuanya kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Karena itu ketika kita berbicara tentang membangun Sulawesi Barat hari ini, jangan kita mulai dari sesuatu yang terlalu jauh. Mari memulai dari rumah. Sebab daerah yang kuat tidak mungkin dibangun dari keluarga yang rapuh. Masyarakat yang sehat tidak lahir dari rumah-rumah yang kehilangan perhatian. Dan generasi yang kuat tidak lahir dari hanya karena kita membangun gedung sekolah. Generasi yang kuat lahir dari rumah yang mengajarkan iman, dari keluarga yang menghargai ilmu, dari orang tua yang memberikan teladan, dari lingkungan yang menjaga anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, hari ini Sulawesi Barat akan bertambah usianya, tetapi setiap pertambahan usia seharusnya bukan hanya dirayakan, ia juga harus menjadi muhasabah. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah keluarga kita semakin kuat? Apakah anak-anak kita semakin berilmu? Apakah generasi muda kita semakin mampu hidup dengan layak? Apakah nelayan kita semakin menghidupi cukup keluarganya? Apakah masyarakat kecil kita semakin merasakan keadilan? Inilah pertanyaan pembangunan yang sesungguhnya. Karena pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang gedung, jalan, tapi juga bukan investasi. Semua itu penting, tetapi pada akhirnya pembangunan harus pulang ke rumah rakyat. Harus terasa di meja makan, harus terasa di medan pendidikan anak, harus terasa dalam kesehatan, dan yang paling penting harus terasa dalam martabat manusia. Jamaah rahimakumullah, karena itu mari kita dapat, saya kira kita dapat memahami bahwa makna kata malakbi bukan hanya sekedar nama. Malakbi adalah kemuliaan, dan kemuliaan sebuah daerah bukan hanya ketika di luar itu terlihat maju dari luar. Kemudian sebuah daerah adalah ketika manusia hidup di dalamnya dapat hidup dengan bermartabat, bisa bekerja, belajar, beribadah, menghidupi keluarganya, diberikan ruang atmosfer untuk mudah mencari nafkah, menyekolahkan anak mereka. Maka jangan kita bertanya hanya apa yang sudah dibangun, apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang dirasakan rakyat. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di usia pertambahan Sulawesi Barat ini kita meresapi sebuah makna ayat dari Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakantum bainan nasi an takumu bil adli. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, menerima amanah itu. Dan apabila kau menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya secara adil. Jamaah rahimakumullah, maka pada momentum bertambahnya usia Sulawesi Barat, mari kita mengambil bagian, dimulai dari rumah kita, untuk masing-masing memberikan respon yang baik terhadap apapun situasi yang saat ini Allah takdirkan. Kita belum mengalami deep krisis, tapi baru permulaan. Sampai tahun 2009, Indonesia diperkirakan akan masuk pada deep krisis. Hanya dengan iman yang kuat, berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan dalam hati kita, walaupun kita masih lemah, rapuh, dan mengalami kelemahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aquli qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampakkan.

masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pendengar kami. Hadirkan paket siaran ulang Papasang Balabi dengan media sosial dan ketenangan jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah serumpat tok bo mo di Papa sama Labi.
1: Iya.
2: Dini Sading.
1: Iya.
2: Alhamdulillah Pak. Dini wo mo nang guru.
1: Iya alhamdulillah. Kita kini sapa bulan napa dah Pak?
2: Iya anu Pak. Ini kan diri no tahu usia akhir kali semata.
1: Nih.
2: Kok kita pula
1: tahu. Iya.
2: Pasti rembang
3: mati. Iya Pak ibadah tuh itu.
2: Iya Pak.
1: Nih. Iya iya.
2: Iya no. Mau nabita urus silinomu. Seakan-akan dia tu mas saya selama-lamanya tu.
1: Nih. Iya iya.
2: Nah kok tuh mau nabita. Tapi urus itu angin akhiratmu. Para apa kita nama tek mau dong. Jadi anda itu kemarin dikasih syarat apa apa.
1: Iya iya.
2: Jadi masih sibuk tahu nggak tapi tule
1: urusan lino boh.
2: Urusan lino anda urusan ngare.
1: Jadi ini judulku kita macam.
2: Iya. Ya. Media sosial dan ketenangan jiwa.
1: Iya.
3: Iya.
1: Apa kata
2: dia hubungan? Dia tema dia ada hubungan dengan ketenangan jiwa.
3: Anu enak. Iya, nih cerita.
1: Iya.
3: Duk di rumah sakit kan dia tuh sangat poli jantung,
2: poli
3: jiwa, poli jiwa, poli gigi, poli kulit kulit kelamin THT. Ya lo heran di teh enggak na pale-pale manambu pasien
2: iyo.
3: Di poli jiwa.
2: Tunggu itu tina. Saya ini salah satu pasien dulu.
3: Ya dulu.
2: Iyo ya. Urung mah ikut Cina. Ya lo pauli uo mek di usubanga mau nak apa selamat tinggal.
3: Deh.
2: Nama mela mande. Mande mau pauli. Ya lo tambah mek pamonge ustato. Mau lo tu di poli jiwa. Mau ni terus para tak pasti yang dia dukuru kau nerob apa wala cek, pale mungkin.
3: Enjari tak sih jor
2: enjari, enjari pale mungkin tak usah ni. Besar di sini pada dulu mak itu aja. Pale mungkin usah ni. Para tu landur di luar rumah sakit. Mak itu doktor guru, aja wala cek karena
3: ane ora batangar nani tar.
2: Kare ore usani tadi seta. Tu bario belo di tapi sang itu ruku.
3: Iya. Betul. Jadi dia mana nafsu tu ketenangan jiwa karena ya dia masalah yang kita hadapi.
1: Iya.
3: Dia pala kada persoalan dia.
2: Dia
3: media sosial karena kena apa nama atau media sosial Pak. Rata-rata yang kena itu sekarang generasi Z,
2: generasi
3: Z.
2: Iya.
3: Nee, ya. Jadi anak-anak muda yang sebenarnya Tony Ranwasan nak tu dek 20-30 tahun ke depan tapi
2: kan jadi pemimpin.
3: Ya, tentu sekarang berbeda pandai tetap mau gangguan mental tapi main tahu tetap sehat.
1: Ya.
3: Memang artinya salah satu ya, salah satu. Nda tu murid dia pengantar netap pelan-pelan.
1: Ya langsung
2: gara-gara turu guru.
3: Tapa apa sangan Rio? Dia nih sangat kecemasan, anxiety. Jadi mengapa orang mengalami kecemasan? Karena satu tidak menerima, tidak mengalami sistem penerimaan yang baik dalam kehidupan.
2: Tidak kebal.
3: Lalu diboyana nalai tomu benna, sesun di masyarakat, dan di masolangan.
2: Iya.
3: Lalu dimasiki narua cerama ancaman.
2: Iya.
3: Jadi ini narumit nani rumit omu luri.
2: Iya.
3: Nah,
2: tosupu.
3: Tosupu. Yang kedua, tidak memiliki bayangan masa depan. Nah, menjari apa itu sebenarnya nari?
2: Saya tahu alisan.
3: Iya itu. Lalu yang ketiga adalah tidak punya sandaran. Dan dia malah nape coi.
2: Ya.
3: Ya. Ini model di dan dia malah nape coi. Nah.
2: Ya.
3: Anak ita tu di paral itu jaraming.
2: Ya betul.
1: Baju-baju.
3: Ya. To maka pak saja mejaraming nih.
2: Ya.
3: Apalagi mau ita di ya. Anda tu maka pak dia ka.
2: Anda pulang ustaz lah.
1: Ya.
2: Pauli kaya tu itu. Payau yau mapole bidi o omongnya angu.
1: Iya.
2: Pemerintah ya foto. Foto wan makapakap pirembong itu.
1: Iya.
2: Tangan tangari. Tak pernah nyawa di dalam. Macam aduh.
1: Makam pakai tangan pirembong ini.
2: Yeah. Kalau ini Usmano, itu barangkali dimaksud dengan patronnya.
3: Patron. Kita anda dan apa sendiri? Mua to mek guru matareka, nawan dan ando guruna. Tapi taruhlah kita sebut sederhana saja. Tidak ada teladannya. Tidak ada teladan dalam hidup. Ma itu menin teladan. Sangka yang muri itu ibu muri di media sosial sangin mangipi meluk menjadi CEO. Ya turu.
2: Meluk turu ibunda korla.
3: Meluk turu jari. Akhirnya dia tidak memiliki karena yang menjadi cerminannya sekarang adalah figur-figur yang tidak punya fakta. Dia sifatnya apa
2: istilahnya? Fatamorgana.
3: Fatamorgana, khayali saja.
2: Imajinatif.
3: Nah ini persoalan tuh dia, persoalan. Jangan bilang kan muat di Pirembong itu mau bing masaranya we Pak, tudu lambe leleleng anakna. Sekarang orang tua masalah nyawai Pak Ilala terus di kamar anak-anak. Maka piosa itu matugalang HP, lamburolo itu mak gol, mangino. Kalau dulu, dasar lamba-lambamu masalah itu mainnya.
1: Sekarang ini disapu, ini kok pensau kok.
3: Iya.
2: Anu,
1: disapu terus.
2: Cenderung generasi sekarang masuk ke dunia hayal. Seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Masuk ke dunia imajinasi. Makanya pergilah main bola supaya nyata. Musipai bola nanti lumayan ke bola.
3: Nah, belum lagi misalnya media sosial, game utamanya kan tidak mendidik generasi kita. Bahasanya kasar, saling menghujat. Nah itu persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kenapa kita harus bahas ini? Penting. Ndeto to ma uana biar nani poite untuk memberi solusi.
1: Iya.
3: Tujuan kita menyampaikan siang ini ngemie menjari saran isiololai. Di level guru harus memahami bahwa ada kondisi begini. Di level keluarga harus memahami hati-hati. Ndeto to malam ma uai macoy anak yaundan dasaran sabar sanai. Mane berbahaya ni timpa sabar. Dalam kondisi sekarang. Pak dia tu sana eke. Ndalep tama pau. Belakangan dibawa ke dokter. Apa gejala? Apa napa tulis dokter? Apa masalah tak? Nawa sana ek dok sana ek. Tidak bisa kak tidur dokter. Tanda nanda malam tindo. Sundi di tamari rumah sakit dia. Mana mak wai tu coba main HP mu. Tidak cukup 5 menit gemetar tu. Sundi di liman dari. Andai baca. Andai malam andai matu galang HP. Betul gangguan itu.
2: Rontak ya.
3: Nanti apa madi emondan nang HP untuk galang.
2: HP jadi sandarannya.
3: HP jadi sandaran. Nah, sehingga termasuk ya keluarga, guru, ini penting di lingkungan sekolah diperbaiki ini. Jangan sekarang ini hanya bangga karena anak lincah mencari jawaban di HP-nya. Mohon maaf, di masjid. Ya untuk ITE biasa itu mak malai nikunikuran ni miri ceramah yang sifatnya tak payah barang siapa maka mau anda ni makanan mau sedikit diancam mau anda ni anda pelambi ai bahaya karena mohon maaf dari bung maaf syukur mitauri pak mai diri anak muda melok metamari masiki sisa dituntun sedemikian rupa agar memiliki kebiasaan apa istilahnya dari hadis kalbuhu mu'allakun fil masajid. Dia jatuh cinta ke masjid. Tapi anda itu na jatuh cinta lori masjid mu. Tutu lori masjid mai marian ni woi pangayak pandakwa. Apa sanga barang siapa maka sehingga tidak akan ada hasilnya, sehingga tidak akan ada dan tertutup pai. Sipi sana minta disuruh kali.
2: Semata dosa.
3: Jadi harus ada keberimbangan. Basyira wa nazira istilahnya itu dalam Al-Qur'an. Berdakwah itu kasih kabar gembira tapi jangan lupa dikasih juga peringatan dan butuh keseimbangan kuota porsi Pak Rapambai tu andere mua kecak terus rasana. Mau to tak sale tapi mua semata cawe-cawe terus itu rusak pencernaan.
1: Tapi paralu dia cawe-cawe, paralu tu dia.
3: Iya, keseimbangan.
1: Diseimbangkan.
2: Ditakar.
3: Karena ada dalam hidup ini namanya dalam tasawuf itu namanya khauf dan raja. Ada ketakutan dan ada pengharapan. Mesti marah kalau Allah Ta'ala. Tapi sisi lain mesti maco ranum mulut pun Allah Ta'ala. Ya,
1: ya.
3: Yang mulu dia, Pak, dia mau nyimat telepon.
1: Iya, dia ndak apa mau nih telepon ya, ini.
2: Iya, diangkat barang.
1: Nih, tarima jolok di WA nih.
2: Iya.
1: Ada di jalur WA. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Iya.
1: Eh, saya mah?
4: Ya, saya mau Pak Ramli.
1: Pak Ramli.
4: Pak Ramli.
1: Iya. Iya, Pak, betul-betul.
4: Iya, iya. Ya. Mesa drama pemimpin hukum. Kenapa dulu saya katanya hidup itu. Ada beberapa faktor. Pertama, siaga saat itu 0 sampai 60 belum kebuktian. 60 sampai 70 siaga 2. Nah, siaga 3 itu 70 sampai 80. 80 sampai siaga 4. 80-90 siaga 3. Ya, dia cerita. Nah. Orang lupa saja tahu di bawah dari Indonesia. Tapi nak janjikan kita dengan pelan-pelan. Ya, ayuhal lagi nama. Assalamualaikum Rusyam. Kamu kita tambah lagi dan mengucap alaikum. Bala tuntun tanya. Karena 1000 bulan dikajikan kita. Jadi apakah Pak Ustaz ini? Saya perlu diperingatkan. Dibaca, Al-Quran itu dibaca, ditulis, dipahami, dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, di atas biaya kurang
3: di atas biaya ya. Nyeran di depan ya,
2: dia, coba ganti jalur jangan pakai
3: indah-indah nyeran di lepak dia
1: anu pak ma- anu apakah yang tomo radio nanti enggak nanti
2: ya
1: iya jadi menawan telepon tuh nih pakaran di radio tak iya nih tadi mau jawab berikut
2: iya iya yang berikut
1: assalamualaikum
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anda guru Bapak Malabi
3: iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari
5: halo, assalamualaikum.
1: Iya, jalan. Waalaikumsalam ya. Minta langsung.
5: Ya, nunggu dia. Bilang mau kiat-kiat apa di kau atau amalan apa di kau sehingga ati tadi masa nangis jiwa tadi maco ada pe pamah ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Apa nih pokawak nama sanang ini?
1: Masanang
2: ya. Iya. Farah lutur ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Di ingin itu Pak Haji Ramli.
2: Iya. Haji Ramli batas anu ini kurang tahapan-tahapan usia. Cuma dia tidak mengerti waktu nak kaitkan dengan kutiba alaikumussalam.
1: Iya.
3: Telepon lagi Pak Saleh Toman ini.
2: Iya, iya mah. Di ini jawab itu Ustaz nih, Pak Lambik.
3: Amal apa? Jadi begini.
2: Iya.
3: Nama Quran ala bizikrillahi
2: tatmainnul
3: qulub. Berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Bagaimana bentuknya? Ragi-ragi dia yang bentuk ibadah, zikir, bahkan berpuasa.
2: Ya, ya.
3: Tapi jenis sangat tafakkur.
2: Tafakkur.
3: Kalau bahasa sekarang yang modern itu menyebut sebagai jeda. Mengambil jeda dalam kehidupan ini. Kan anu tuh pan rasa itu sibuk be gai tahu.
2: Iya.
3: Tanah musa enggak pejabat sibuk. Moi tak dek tanah pejabat. Anda tu tu dek. Anda tu nisan di pasi lolongan dek. Apa sih macam ni sibuk di.
2: Dia tu. Inna tugas inna kota.
3: Jadi bayangkan pak. Betapa kita ini sibuk. Sibuk temu tolam bare menggulilin dek dini di lino. Tak ada tole wayang. Anda pe tole meong sa sibuk. Apa sih mak sibuk tu mah HP. Waktu nama tu matindo memang kelihatannya baring tapi sibuk tahu.
2: Sibuk yo tak.
3: Jadi caranya adalah salah satu yaitu adalah mengambil jeda.
2: Tafakkur.
3: Nah, supaya sederhana. Kamu sambayan tu pe lima sambung sangat lo tu.
2: Iya.
3: Muak malai. Nipa-nipa karang bawa minum HP tau.
2: Ya, Patei.
3: Ya, Patei. Dari yang bamba. Kemudian, ia mutu anak dia nisanya salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Untuk apa dia? Secara kejiwaan, data pamaki sambaya wajib pak anak muka dia ini. Poli rolo, pahadir macuri atemu, pamasanan nyawamu, mana nakama, ay macusan itu saat ini dia.
1: Nah, iya. Dia buru-buru apa
3: ya? Anda melihali dia, Pak. Iya tadi anda nilambi lebat di nyaman nama sambaya, Pak. Iya, mau apa iman salamun hi hatta matla'il fajar. Mana pula itu minta. Dia mau mesa sandal ilalan di masjid. Dia sasiki sambalik. Pak, melihali tahu.
1: Iya.
3: Jadi Jadi caranya adalah memang ini kan rekayasa, rekayasa batin kita. Muamelo tahu tenak nama le diadap endap pai mak bang dia memang
2: terate. Ya itu kebiasaan umat mek diwita ustaz tu nang guru bahwa mek di tomas sembahyang sunnah padahal bendek mi khatib di mimbar.
3: Iya. Pikir itu no.
2: Mana tiap itu tarik iwa. Pak Nisa media mau mana ini khatib di mimbar peran ni mi.
3: Iya.
2: Karena itu bagian dari kewajiban.
3: Iya. Dia tu mau iwa ya dapat tapi mas apa dapat orang mana dapat sampai sunnah.
2: Iya.
3: Kan begitu. Ni paris sama coro lo anna.
2: Nasna.
3: Ya dalilnya supaya tanpa menyamatu tadi orang cerita.
2: Iya.
3: Tapi pengarah nak mau mesawat tu ni cerita.
2: Iya.
3: Memang penting itu.
2: Iya.
3: Tapi kita bicara hari ini soal yeri bagaimana merekayasa diri kita, merekayasa jiwa kita. Salah satunya adalah miasi kita dalam masjid.
2: Iya, betul.
3: Dan kalau tiba di masjid dapat cerita.
2: Bahkan maksimalkan ya.
3: Bahkan mulai itu tong manjek nih, dapat cerita.
2: Iya.
3: Dan apalagi mulai terima masih perkantoran tu silambi-lambi itu. Nih teruk mama ya Roni Wasili mata si patul mi apa cair mi ya. Anda malah di jangan bicara. Karena kita selalu bicara pembersihan, tafakur, bagaimana agar supaya jiwa kita ini bersih. Sampai bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakur baik-baik. Muak malah dia tu luni pahadir lah di batang alawi tamu. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
2: Istighfar ya.
3: Iya, muak melu itu muak pialus silek bakar. Ya, perbanyak dengan salawat.
2: Iya.
3: Nah, itu bagian dari cara kita itu
2: menunjukkan ketenangan jiwa.
3: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sembahyang.
2: Dia entah mana sama sih aku di masjid tapi di luar jolo cerita mas merer kok.
3: Ya mesti mau nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamar di masjid mau ni khatib ibadah Allah.
2: Wala zikrullah akbar.
3: Wala zikrullah akbar jari memang perlu diedukasi masyarakat. Jadi kembali ke urusannya di media sosial tadi saya kira itu juga bagian yang penting untuk kita perhatikan.
2: Ya.
3: Sebab bukan sebetulnya hanya menyasar generasi Z, kita-kita juga ini bisa terdampak. Malah itu merubah. Misalnya di antara hal yang membuat kita itu mengalami sedikit persoalan, kalau orang terlalu rajin bermedia sosial, enggak nato mencari pacayang.
2: Emosi
3: tersinggungan
2: terganggu jiwa.
3: Terganggu jiwa. Jadi caranya memang karena ini nama uai tahu jangan pegang HP. Anak sacotan Jonas sama dia. Lambat tu balaja bayar lewat HP. Lalu itu melu itu me guru carinya cari di HP. Segalanya hampir melalui lewat HP. Jadi caranya memang kita ini memiliki yang namanya jeda. Kesiapan untuk jeda. Untuk satu waktu lepasin HP mu itu dulu.
2: Istirahat.
3: Sambil kalau ada istirahat sambil kita mencoba untuk bergaul.
2: Masuk ke dunia nyata ya.
3: Masuk dunia nyata.
2: Ya. Nah,
3: palang bisa cua. Kan di itu pemerintah ta dan nisanga WFH.
2: Work from home.
3: Ya work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emak dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muak ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Muak dia disimbur pegawai dia tahu muak dia disimbur. Untuk apa? Ieme si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dinga. Loi mak kantor andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andan lo mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Do tau me, enggak bergaul mendulu dia. Menjadi masyolah lah itu. Dia itu bermasyarakat. sisa termus na kopi na wawa lo di biritang alalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, insya Allah hasilnya.
3: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang beruang. Itu namanya jadi mungkin mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dem berkinerja dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek pak kepala dinas pak iya tu dek ni harap nama dek selama ri mau ngai tahu solongan turi tanggalalap pacuai apa nasi mata bibi durian mukirinya gitu kan. Tapi kalau lewat media sosial biasa kan ketersinggungan terlalu tinggi. Nah yang kedua relaksasi sosial yang kedua adalah perjumpaan-perjumpaan di rumah ibadah. Jadi malah itu siang baru miapai mati karewa miapai mati keluarga. Semua itu perjumpaan-perjumpaan itu kita bangun.
6: Silaturahmi.
3: Silaturahmi Pak. Ya. Ini yang membuat kita sekarang ini serba kaku apa? Kan dok tu dia di HP, anda tu rek nisan dia jenis ketawanya orang di HP. Apakah dia tertawa karena lucu atau mepeca-peca wae? Kan sama modelnya kan?
1: Iya, sama modelnya.
3: Iya, semua pertama kali. Nah, iya muri biasa tetap yang kenapa mau ketawai kak? Anda tuh diketawai memang mecawai tau mak ita tulisanmu, jawabanmu. Tapi itulah dunia media sosial. Jadi caranya memang ada jeda. Bayangkan kalau kita kerja bakti satu jam saja, anda iya harus satu jam di O, betul-betul nialai di E. Nital lah iroloh de HP tarik sejam macari dia tahu dan bapak bisa bayangkan hasilnya nari yang hasilnya
1: ya. Akan tercipta penguatan sosial ya, penguatan masyarakat
6: lingkungan yang
3: menjari malah atau siang baruang menjari malah atau sipasipau apa muranuang ya uranuang apa melumbalambi ya upalambi semuanya
1: menyingkirkan kecurigaan-kecurigaan.
3: Bahkan tenak narian di misalnya tuh papia kopi boleh membawa kopi anda si lolongan rasana ya tuh apakah mamisan nai atau sekali sekali mau itu sekali ramu mau negol lah pak tuh dia rasana. Tapi ucapan itu menjadi tertawaan menjadi humor. Bayangkan kalau diangkat ke media sosial tenek humor menjadi celaan. Tapi kalau di ruang sosial kehidupan kita justru dia menjadi candaan dan itu sehat.
1: Dan ini satu bukti bahwa alam nyata itu mengalahkan alam yang penuh dengan halusinasi, imajinasi. Nyata ya.
3: Nyata ini terlalu malah Pak. Mau dari tenan mau tahu siolo itu artis, mau tata di dunia maya. Maya tuan di muti ya. Enggak terlalu malah mau. Secantik-cantiknya orang di dunia maya, tatai maya, tidak bisa dipaksa.
1: Ya, nih tadi mau langsung silahkan di 0 patak D2 Anang, D2 Talu, D2, D2 patak Talu ya, 0823 4718 7257 dan di 0822 9609 0996. Malah nih pengulang yang balik Pak Haji Ramli dengan ete.
6: Ya,
1: apa daerah tas begaringan nanti kanak-kanak tak?
6: Ya,
1: ni pati radio tak?
6: Ya. Kain situ nih Haji Ramli nih, biasa si rumpa.
1: Oh, si santan si beliau. Cerita.
6: Ya. Pensiunan. Nanti jadi beliau ini tinggal di depannya Rumah Sakit Mitra.
1: Oh, iya.
6: Tahu jalan apa namanya itu? Dan beliau ini adalah orang yang suka di masjid, kemudian suka berbicara soal-soal Islam. Masalah sosial tinggi kepeduliannya beliau ini sudah pensiun apalagi sehingga kita sangat harapkan bantuan-bantuan buah-buah pikirannya itu dapat disumbangkan ke acara Bapak sama Labi ini.
1: Ini tadi aja loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak terdengar putus ya. Ini ulangi kembali langsung bisa juga di nomor WA. Jadi nomor WA-nya juga bisa di nomornya sama ya.
6: Ya.
1: Atau di 0 patak di 2 enang di 2 talu di 2 di 2 patak patak talu karena masih ada waktu kita ini.
6: Ya.
1: Jadi ini masalah media sosial ini berarti nih Meta salah itu angin itu nih media sosial.
2: Sekarang ini menurut data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, bahwa saat ini ada 7.000 anak putus sekolah, Pak Ustaz. Ada 7.000 anak putus sekolah. 7.000 ini bukan angka kecil.
3: Gara-gara?
2: Saya tidak tahu. Saya mau bertanya. Saya mau kaitkan ke situ. Ada hubungannya putus sekolah ini dengan kita terlalu banyak main HP? Banyak berselancar.
1: Sebelum dijawab nih, tadi matamu jolok.
2: Ya silakan.
1: Ya, ya. Denjal kita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, subuh dumba. Dengan siapa?
7: Kan Nek Janggo di Adiwang Kabupaten Polman.
1: Oh iya.
2: Nek Janggo di Polman. Iya,
1: iya. Iya kan Nek, silakan. Iya. Apa deh, kan Nek?
7: Alhamdulillah. Perbincangan tadi Bapak Amnang Guru malah bilang betul-betul yakin kita bahwa itu tadi pembicaraan pertama memang alhamdulillah sudah memang menerima untuk hati karena ia memang betul-betul sekarang banyak gangguan jiwa. Jadi alhamdulillah tadi karena baru-baru lagi ini begitu lagi di kenyataan di kampung kita ini. Jadi alhamdulillah memang betul-betul Pak Ustaz betul-betul ya sudah yakin bahwa generasi untuk pembicaraan tadi. Jadi saya ada mau ku sampaikan dari Pak Ustaz. Jadi bagaimana itu Pak Ustaz, karena ada temanku ini sering tidak disampaikan kasihan salat Jumat karena biasanya kebanjiran, jadi biasa kasihan itu tidak disampaikan salat Jumat. Jadi bagaimana cara itu, apakah pada waktunya di dalam sembahyang Jumat di masjid apakah bagaimana atau sudah di salat Jumat atau sementara salat Jumat nah sembahyang luhur karena tidak sampai karena biasa kebanjiran kasihan jadi cukup saja. Terima kasih Pak bersama Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Nek Janggo ya.
2: Apakah banjir yang menghalangi Bapak ini tidak pergi sholat Jumat itu yang barangkali mau dibincangkan
1: daripada jembatan dan nikah apa
3: waktu na gempa bumi kan bunyi Jumat meruat tuh besoknya enggak nak lomas sama Jumat apa yang kena itu khauf merakyat ya?
2: Jangan sampai
3: jadi karena merakyat tahu akhirnya itu menjadi bagian dari alasan kita kita tidak mengalami beban syariat khauf merakyat termasuk tadi ini karena banjir sudah menjadi sebuah alasan balasan. Persoalan kedua adalah pirapema sambayang selama waktu zuhur, selama masuk waktu zuhur sampai berakhirnya waktu zuhur itu, itulah radiusnya. Silakan sholat pada waktu itu.
2: Karena dia sholat sendiri maka sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur.
3: Sholat zuhur. Ya nama Mirio, masa tepa Mirio jawaban.
2: Artinya mengerti bukan Ta'ala karena ada alasan yaitu keraguan-keraguan, kekhawatiran, ketakutan.
3: Ketakutan.
2: Khauf itu tadi ya. Oke.
1: Ya. Dia apa? Salasung, nak dia tau mak tadi dia pasti tau kapang buat batu.
2: Jadi dengan Ustaz deh. Purupa lambe bahwa apakah bisa disebutkan bahwa penyebab dari kegelisahan yang didapatkan pada saat terlalu banyak main HP itu, banyak melihat kehidupan-kehidupan di HP itu bisa membuat jiwa kita terguncang dan bisa memutuskan bahwa tidak usah masuk sekolah deh.
3: Salah satu kalau dikatakan bahwa otomatis kalau kecanduan handphone akan langsung putus sekolah, saya tidak tahu. Tetapi sangat berdampak terhadap kualitas pembelajaran seorang siswa.
6: Iya, iya, iya.
3: Manya minta nyukur.
6: Ya.
3: Muak mana purai libur panjang. Hai, ma parisana ini pasti boleh di anak guru. Apa namanya jari anak mulu pena sapi guru.
6: Iya, iya, iya, iya.
3: Itu yang terjadi. Bayangkan baru-baru ini misalnya libur.
6: Ya.
3: Libur lebaran, libur puasa.
6: Libur panjang ya.
3: Mana minta masih sekolah. Mangan lulun namanya dulu guru. Apa dia anak mulu pena sapi dulu.
6: Kosong.
3: Karena memang
6: ya.
3: Los semua. Los. Jangan bilang apa siswa biasa, santri saja begitu, yang selama di pesantren misalnya dia tidak pernah pegang HP, tak pernah libur malah lori boyana, anda mau main dulu di pesantren dia, oh, pusai tahu, nani tipu pulin nabo ramir, taruhlah, mengapa li, capur nak lupa hafalan nari, jadi berdampak sekali itu, berdampak sekali, sehingga sekali lagi melo ni palambi de lori ganana to mairani de siarane sarani si lolai de ndai to malare mapangi panginoang apalagi manamo itu ya ya bu muite na lagu na nolo isana e kayak nya liam milo hape male tiam mo liang hape tetapi pikir rima coy nanti apa di nanti apa kapan memiliki pergaulan bebas, kapan memiliki apa namanya game-game yang berbahaya, maka nanti mental yang akan dimunculkan adalah mental anda menesang, anda menesang apakah raya tomowena, anda menesang mitabe lori di guruna, anda menesang nisanga maki ada. Karena di media sosial tidak diajarkan yang begitu. Bahkan dalam konteks beragama, gara-gara itu yang terjadi, maka biasa metoma ita si waru-waruang toma wubeng anak-anak sabak urusan mesa-mesa persoalan agama. Apa toma wubeng na sangge itu mutur nawa ndamu tu ya wana pak dipirambungi guru unang wadik napau boleh itu tak anak nawa salah nasa nih tinggal apa umpalam biar pak wite di Facebook nang wadik jadi anda tidak ada jalan tengah karena itu kita memang membutuhkan yang namanya ruang tengah ini, ruang jeda sosial lah kira-kira istilahnya itu, untuk melihat format apa yang kita harus siapkan ini untuk menjemput masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi, macam tadi misalnya pisang ajuma dia papasan malam malabi nairani macam rek lau. Nairani tapa itu malami dia kesimpulan nah, tapi bagaimana kalau misalnya dalam durasi 30 menit dia di depan layar HP yang dia saksikan adalah perkelahian, pembunuhan dan lain sebagainya.
6: Iya, kekerasan ya.
3: Bayangkan kalau dalam 1 minggu 7 hari 30 menit setiap hari dia melihat kekerasan, kira-kira apa yang terjadi?
6: Iya, iya.
3: Malah
6: iya.
3: Ini bayangkan dia.
6: Iya.
3: Mentalnya akan rusak, akan menjadi orang yang
6: pawali-wali
3: tidak lagi tidak lagi risi melihat pembunuhan
6: justru tongan.
3: Kan mentalnya menjadi tega oi marah sini tapi itu sialan padahal sesungguhnya mentalnya sudah berbahaya
6: Ustaz berangkat dari judul ini media sosial dan ketenangan jiwa malah tuh tidak mau tahu media sosial dan ketidak ketenangan jiwa Jadi ini bisa tenang jiwa tak karena media sosial, bisa juga tidak tenang jiwa tak karena media sosial. Sebagai khatib, sebagai pemuka agama, apa yang bijak sebenarnya dalam menyikapi HP itu, bagi apa, terutama bagi anak-anak kita?
3: Iya. Malah itu mau bijak, malah itu tidak mau bijak. Meseret jawaban na HP, tega.
6: Lepasan nih. Tapakur.
3: Kan begini masalahnya. Problem kita hari ini adalah ketidakberanian untuk menyatakan tidak terhadap sesuatu. Kenapa orang tidak berkarakter? Pak Mawai tahu. Tapi Pak, ini para luan itu hadir marondo membaca. Tapi apa nih? Insya Allah. Dia bawa tuh boleh Mawai. Marondo Pak, dia tahu itu nama sunnah. Insya Allah. Semua jawaban. Insya Allah nak hadir. Padahal sebenarnya watak kita ini akan terbentuk kalau kita berani menyatakan tidak. Mengapa nak boleh omongnya Pak Puralek baik. Om macoy di Puralek baik niande. Iya rik macotoy. Padahal sebenarnya tubuh kita ini hanya menunggu mana? Sebuah sikap untuk berani berkata tidak.
6: Iya.
3: Dan muandenasa.
6: Iya.
8: Capu waktu.
3: Capu waktu.
6: Capar pak, mana makan kan atau kandi? Capu bodoh.
8: Iya iya.
6: Mainan ini kau contoh Nusantara, contoh Jawa Lima, macam, contoh gak atau macam, kandena sama pikiran yeah. King.
8: Dari apa namanya colo?
6: Iya. Ustaz, waktu? Terima kasih yeah, banyak, yeah. Neng Guru atas oleh-oleh kita pada waktu yang sedikit ini. Mudah-mudahan pendengar tak bisa terus perhatikan kehadiran kita insya Allah.
8: Iya. Yeah. Jadi takim aja lo.
6: Iya, si Ruru masih syar-syar tau bu.
8: Iya.
6: Syar-syar masing-masing.
8: Alon aja apa main di pengulai, malah tau si Rupa bu insya Allah.
6: Nah, takut dipindrak deh lo.
8: Oh, iya, iya, iya, iya.
6: Ada hajat
8: iya.
6: Yang mau ditunaikan.
8: Iya, iya.
6: Terima kasih Anang Guru atas si Muta. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu, sehat nah tentu yang sana pendengar.
8: Iya.
6: Si Allah insya Allah pada Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Reach over a billion.

0: low traffic.
1: Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya. Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram. Strong active user pool helps your business quickly find targeted audience.

Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar, edisi 18 September 2026 bersama saya, Mega Pika.

Pendengar kami mengawali informasi pertama, Bupati Mamuju Siti Sutina Suardi melarang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Larangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan LPG subsidi digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dan Sutina menegaskan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh ASN bukan sekedar menjadi imbauan, tapi merupakan larangan yang akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Ia mengatakan ASN yang kedapatan menggunakan LPG bersubsidi akan diberikan sanksi, namun bentuk sanksi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Larangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga pengendalian inflasi, sekaligus juga memastikan LPG 3 kg bersubsidi dapat diperoleh masyarakat yang memang menjadi tepat sasaran penerima subsidi. Pendengar, informasi lainnya, kekeringan mulai berdampak serius terhadap produksi jagung di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sekitar 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofiana, mengatakan dampak kekeringan dirasakan sejumlah wilayah sentra pertanian, diantaranya Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, hingga Kaluko. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan intervensi untuk membantu petani yang terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung untuk sekitar 3.000 hektar lahan. Dan menurut Sofian, bantuan tidak hanya diberikan kepada petani jagung, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih padi sekitar 3.000 hektar dan juga langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban petani, terutama sisi biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan. Yang menambahkan intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi biaya yang terus ditanggung petani dan mengalami dampak kekeringan. Dengan demikian, petani tetap memiliki kesempatan untuk kembali menanam dan juga mempertahankan produksi pangan. Pendengar, informasi lainnya, Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi mencatat seluas hampir 3.000 hektar lahan pertanian di 5 Kabupaten Sulbar terdampak fenomena kekeringan akibat kemarau panjang. Hal ini disampaikan DTPHP Sulbar Hamdani Hamdi saat ditemui usai menghadiri kegiatan di gedung DPRD Sulawesi Barat. Hamdani menjelaskan bahwa dari sektor komoditas pertanian, lahan persawahan dan sektor yang paling rentan mengalami dampak paling parah akibat menyusutnya ketersediaan air. Untuk mengantisipasi meluasnya gagal panen, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan lintas instansi seperti Balai Wilayah Sungai 5 dan juga Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian serta kelompok tani untuk menyalurkan bantuan mesin pompa air. Dengan demikian, Hamdani mengakui penyaluran pompa mengalami kendala di lapangan, mulai dari pengeringan sumber air permukaan sehingga memerlukan pembuatan sumur bor atau irigasi pemompaan. Selain mengoptimalkan sumber daya dan sinergi bersama pendengar, Sulbar juga telah menyusun usulan proposal bantuan tambahan alokasi pompa air di Kementerian Pertanian RI guna menyelamatkan produksi pangan daerah.

Negara untuk informasi lainnya, Bupati Mamuju meminta masyarakat proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui pemerintah desa dan juga dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutina mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaharui data yang tersedia tidak terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutina menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta jajaran desa, kelurahan, dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju menghimbau masyarakat segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Pendengar, informasi terakhir, pasien usia produktif menjadi salah satu kelompok yang banyak mendapat pelayanan poli jiwa di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat. Langkah ini turut dibahas melalui rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat koordinasi psikiater RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Otto memaparkan bahwa pasien yang mendapatkan pelayanan di poli jiwa berada pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Menurutnya, gangguan kesehatan jiwa dapat dipengaruhi dari faktor dan bersifat multifaktorial. Faktor tersebut antara lain stigma, pengalaman kehilangan, lingkungan, kondisi kehidupan, serta faktor genetik. Dalam koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menilai persoalan kesehatan jiwa perlu mendapatkan perhatian karena dampak dirasakan tidak hanya oleh individu, tapi juga keluarga dan juga lingkungan sosial. Sementara Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim mengatakan penguatan layanan kesehatan jiwa perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk upaya promotif dan juga preventif di tingkat pelayanan kesehatan primer dan juga komunitas. Pendengar, penguatan pelayanan kesehatan jiwa menjadi bagian dari komitmen Sulawesi Barat bersama dengan lintas sektor untuk membangun layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya terhadap kelompok usia produktif. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Pendengar, saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Inspirasi Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda live dari Bintang Radio Indonesia Putaran 2 langsung dari Aula RRI Mamuju. Wah.

Selanjutnya peserta nomor 7, Fiar Frisila Tamal dari Majene.

Selanjutnya peserta nomor urut 8, Juan Frisley dari Mamuju.

0: masih bersama kita Bintang Radio Indonesia 2026 putaran 2
1: RRI Mamuju. Dan tentunya acara ini kembali kami ingatkan bahwa kita sudah mendengarkan penampilan dari beberapa finalis tadi. Dan tentunya kami tentunya juga masih ingin memberitahukan bahwa kelancaran dari acara ini karena disponsori oleh berbagai pihak dari mitra dari Mamuju.
0: Siapa
1: ada
0: aja?
1: Ada Wingsfoot, kemudian ada Universitas Sulbar Manarang, Densus 88 Sulawesi Barat.
0: Oke, okay. Kemudian ada Rutan Kelas 2B Mamuju, Bank BTN Kantor Cabang Mamuju, dan juga Bank BSI Kantor Cabang Mamuju.
1: Iya, semuanya bagaimana penampilan tadi? Bagus-bagus?
0: Bagus-bagus. Ya, juri kan? Kayaknya bingung.
1: Iya, sudah bingung yang juri ini. Kira-kira yang mana ya? Baik, dan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini ataupun untuk siapapun yang lagi mau monitor, baik itu melalui YouTube RRI Mamuju maupun mengikuti siaran kami di Pro 2, kami informasikan bahwa untuk pemenang dari lomba ini 30%-nya itu bisa kalian dukung juga melalui voting. Dan votingnya ini akan ditutup nanti sore pukul 16.30. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman semuanya, untuk pendengar, untuk penonton, dimanapun Anda berada yang mau memvote jagoan-jagoan kalian. Caranya Kak Isan?
0: Caranya gampang sekali, tinggal masuk ke website kita di bintangradio.rri.id dan kemudian di sana lengkap ada tutorialnya, jadi anti bingung-bingung Dita.
1: Jadi masih bingung-bingung bagaimana caranya, tutorialnya bagaimana, pokoknya
0: lengkap
1: pas
0: di sana.
1: Teman-teman buka websitenya, di sana akan muncul tutorial votingnya.
0: Tapi sebelum itu kita mau ngintip nih, siapa voting teratas ketiga? Ada siapa aja Dita?
1: Yang pertama ditempati oleh Resta.
0: Ada, iya, Resta.
1: Dengan vote 7.195.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong buat Resta. Kemudian di posisi kedua ada Irgi Fahrezi dengan total poin 6.324.
1: Tepuk tangan dulu untuk Irgi. Dan di posisi ketiga ada Victor dengan vote 5.949.
0: Oke.
1: Ini ada nama baru di tiga teratas.
0: Kayaknya mulai mengejar ya, saling kejar-kejaran.
1: Iya, karena mulai mengejar. Jadi tapi, untuk teman-teman semua juga yang mau tinggi vote-nya, jangan lupa.
0: Yes, betul
1: minta
0: sekali.
1: Minta tutorial di Irgi.
0: Tapi kita tahu bahwa posisi ini masih sementara, Nita.
1: Betul.
0: Masih bisa digeser sampai pada nanti ditutup, masih ada beberapa jam lagi.
1: Yes. Betul sekali. Ingat ya bahwa ini masih sementara.
0: Iya, betul
1: dan
0: sekali.
1: Dan selain vote 30%, tentunya ada 70% kewenangan dewan juri yang nantinya tidak dapat diganggu gugat juga Kak Isan.
0: Okay.
1: Untuk nantinya teman-teman yang ada 6 nantinya ya, ada 3 terbaik putra dan 3 terbaik putri.
0: Betul sekali.
1: Lagi kami informasikan bahwa ternyata bukan hanya Pro 2 yang lagi relay hari ini, tapi juga Pro 1.
0: Pro 1.
1: Jadi yang di Mamuju, Majene, Polewali Mandar.
0: Bisa mendengarkan langsung.
1: Dengan frekuensi-frekuensi yang ada.
0: Tapi kita lanjut lagi nih, Nit.
1: Boleh. Sudah tidak sabar semuanya?
0: Tidak sabar dong pastinya.
1: Sudah tidak sabar atau nanti-nanti, Pi. Peserta selanjutnya sudah siap? Selanjutnya
0: kita ada peserta dengan nomor urut 12, ada Dwi Kurniawan dari Majene.
1: Silakan.

0: Terima kasih.
1: Selanjutnya peserta nomor 15, Safaina dari Kalukul.

0: Terima kasih.
1: Selanjutnya peserta nomor 17, Anjayani dari Mamuju.

Anda masih bersama kami di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI.

0: kami di Bintang Radio Indonesia Putaran 2 RRI Mamuju.
1: Yes, tepuk tangannya dong semuanya.
0: Tepuk tangannya mana yang di studio?
1: Kayaknya sudah mulai loyo nih saya.
0: Baik, dan untuk teman-teman yang ada di sini, selanjutnya nanti kita akan break sholat asar selama 30 menit. Jadi ya, nanti kita kembali lagi bertemu di sini. Tapi sebelum
1: kita itu, break, kita mau sampaikan dulu bahwa kita sedang live juga di YouTube kita, RRI Mamuju, dan juga kita sedang live juga di Pro 1 dan Pro 2 Mamuju, Nita.
0: Jadi dimanapun berada bisa mendukung jagoan-jagoan kalian yang hari ini tampil. Batasnya sampai dengan pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah.
1: Atau pukul setengah 5 ya?
0: Iya, betul sekali. Dan jangan, ini karena semuanya sudah menampilkan penampilan yang terbaik, yang belum tampil juga, ayo lebih semangat lagi nantinya berikan penampilan yang terbaik. Dan jangan lupa untuk menginformasikan kepada teman, keluarga, dan siapapun teman-teman
1: untuk
0: kalian.
1: Untuk tetap voting ya.
0: Untuk mendukung sebanyak-banyaknya.
1: Keluarga, tetangga,
0: pacarnya mungkin. Ya. Pokoknya kalau 5 pacar tah di sini mi waktunya itu dimanfaatkan.
1: Mantan-mantannya juga boleh ya.
0: Betul sekali. Kita mau inti voting dulu.
1: Siapa aja Nita nih di voting tertinggi?
0: Ini per 14.55. Di posisi pertama, kini ditempati oleh Irgi Fahrezi.
1: Tepuk tangan dong.
0: Dengan vote 7.326.
1: Oke, kemudian ada Resta dengan poin 7.195.
0: Dan posisi ketiga ada Victor dengan vote 6.070.
1: Oke.
0: Jadi Irgi kini menempati posisi pertama. Yang lain jangan sampai kendor juga. Ayo semuanya semangat informasikan ke teman-teman yang lain untuk mendukung kalian semua supaya bisa mengejar tiga teratas kita, Irgi, Resta, dan juga Victor.
1: Nita.
0: Dan untuk yang belum tahu, untuk yang baru memonitor, caranya Kak Ihsan.
1: Caranya voting. Langsung saja ke website kita di bintangradio.rri.id. Dan juga cara-caranya bisa langsung di sana. Lengkap di sana.
0: Betul
1: caranya.
0: Sekali, boleh bergabung di website kami. Nanti ada tutorialnya. Jadi untuk pendengar yang kemarin tidak, untuk pendengar Pro 1 khususnya yang kemarin tidak sempat mendengarkan ikut relay karena baru hari ini ya disiarkan. Ini ada, mari kita mendukung sama-sama jagoan-jagoan dari Bintang Radio ini.
1: Betul,
0: pokoknya
1: sekali.
0: Ada 22 peserta, silahkan boleh voting di website yang telah ditentukan.
1: Tapi sebelum itu Nita, karena kita sebentar lagi mau masuk azan, jadi kita mungkin break sejenak ya.
0: Iya, pastikan Anda tetap memonitor kami. Jangan kemana-mana.
1: Tetap di Bintang Radio Indonesia 2026.
0: RRI Mamuju Putaran 2.

0: Bentar nih.
1: Pak Tengah rapatkan dan Jordan.
2: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa terbaik dari Witan
3: Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah bayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: jualan masih sepi-sepi aja nih.
1: Makanya pakai RRI Digital. Kanal khusus UMKM kini hadir di RRI Digital. Bukan cuma buat dengar berita, tapi juga wadah interaksi UMKM seluruh negeri. Di sini kamu bisa promosikan produkmu, jalin kolaborasi, tukar ide dan inspirasi, dan temukan peluang usaha baru. Dari pasar tradisional ke marketplace digital, UMKM kita makin canggih, makin keren. RRI Digital, temani langkahmu, bangun usahamu. Download RRI Digital di App Store dan Play Store sekarang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Setelah tadi kita ikuti live siaran langsung dari Bintang Radio Indonesia dalam putaran 2 pendengar, kita kembali hadirkan Pro Dangdut untuk Anda. Anda dapat bergabung dan juga saya mau tahu bagaimana kondisi siaran di tempatnya pendengar. Dapat bergabung di 0822-9609-0996. Ini kurang lebih ada 40 menit kebersamaan kita di Pro Dangdut di sore hari ini. Dapat bergabung di 0822-9609-0996.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Sore juga dengan Rizky Amalia.
0: Rizky Amalia di
1: Pambusuang.
0: Oh, di Pambusuang. Lagi masih di Pambusuang. Ya, apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kita iya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Mendengar di mana, Ki?
1: Iya, di radio. Radio saya pakai sekarang.
0: Oh, iya bagus. Jadi
1: iya, jernih. Pokoknya mantap.
0: Mantap.
1: Bagus. Ya. Kayak makanan mantap.
0: Oke.
1: Makanan bagusnya itu. Apa namanya? Moka pesang lagu.
0: Oh, saking bagusnya ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu apa?
1: apa namanya? Moka pesang lagu.
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Lagunya anu. Ada lagunya, apa tuh lagunya, Dina Mariana kah?
0: Lagunya
1: siapa? Lupa judul.
0: Apa lagunya siapa? Lagu
1: Dina Mariana, ada kah? Dina Mariana.
0: Saya cari dulu deh. Dina Mariana adanya itu ABC Asyik Betul.
1: Ya, itu Mi. Itu Mi Pale.
0: Oh, ya. Iya, baik. Silakan. Untuk siapa ini? Salam-salam lagi.
1: Kirim salam dulu di buat yang buat pertama saya temu ya. Ada di Lombok sana, siapa namanya lagi itu, Pak Penyamaran,
0: Pak Salman
1: ya.
0: Iya,
1: Pak Salman. Pak Tiara di sudut kota.
0: Iya.
1: Ada Asriani di Mangge. Siapa lagi? Bunda Adi di pesisir pantai. Mama Nanda. Tony di Balasana. Ada Ibdala Pandini bersama Bang Kumis juga. Di Pulau Wali ada Maulana. Abraham juga ya. Piko Sarip. Gibran di Bunga-Bunga Sana. Pane Safi juga. Astril di Lubuk Sana. Anto di Endre Tanduri. Siapa lagi? Pak Mahir ya. Bu Dharma, Bu Lia, si Patuo, Haji Tondeng. Di tempat lagian ada Sidang, KMS, Bobby. Siapa lagi di Padil? Padil ya juga ya, tak lupa juga Padil. Siapa lagi di semuanya mau deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh, semua saja ya.
1: Salam kompak selalu. Dan buat yang lagi tugas, cantik dan makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat juga bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Sipatuo.
0: Sipatuo, apa kabar, Ki? Sipatuo.
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Lagi apa?
1: Ya, bagusnya tadi apa? Oh, Bintang Radio.
0: Oh iya, bagus kontestannya di sebentar lagi dilanjut itu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi ada andalannya didengar.
1: Iya, ada.
0: Sudah ditandai dia. Oke, lagi apa ini? Santai-santai di rumah, istirahat.
1: Iya. Masih baring di kamar.
0: Oh, masih baring di kamar.
1: Iya, sambil mendengar lagu merdunya Mbak Mega.
0: Oke, baik.
1: Masih bisa kartis lagu?
0: Masih bisa pakai lagu apa?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Apa judulnya?
1: Rahasia Cinta.
0: Rahasia Cinta. Saya cari kakek dulu ya.
1: Kirim-kirim salam dulu.
0: Silakan, silakan.
1: Ada tadi Rizky Amalia, makasih sapaannya. Ada juga Ibu Lia, Ibu Sahara. Ada juga Daslia Pandini. Ada juga Pane Saki, Pane Janggo. Ada juga Pak Braham, Pak Gifran di Bunga-Bunga. Pak Jamilih. Ada juga Pak Maher. Ada juga
2: Maulana, Pak Alma, dan juga Pak Heruddin, Pak Cori, sama
0: sama siapa?
2: Madroi, ada juga Pak Nanda, dia semuanya jangan terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita dapat bergabung di 0822-9609-099 atau di 4262-22443. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Ya Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Pak Mahir di.
3: Sore juga Pak Mega.
0: Apa kabarnya Pak Mahir?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Mahir lagi apa Pak Mahir?
3: Iya masih depan radio di acara Pro Dangdut.
0: Oke. Baik, baik. Mau ikutan lagunya atau pilihan sendiri?
3: Iya, ikutan lagunya saja.
0: Iya, iya. Silakan.
3: Sebelumnya salam-salam dulu. Selamat sore ada Rizky Amelia. Di Polman. Ada juga Pak Sultan di Galung Tulu. Ada Kak Emes di Campelagian. Ada juga Mbak Dian di Rangas. Pak Syukur di Kutai, ada juga Bapak Rizal, ada Bapak Ulang bersama Ibu Mida, ada Ani, Norma di Babana, ada dia, ada juga Sahara, ada Pak Cerudin bersama Zidan, Dina, Core, Dharma, Ibu Murji Kalima Muju, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi. Pak Salman, Mama Nanda, dan semuanya.
0: Okay.
3: Pendengar Pro Dangdut sekali di udara tetap.
0: Okay, terima kasih Pak Mahir.
3: Untuk Mbak Mega Vika, salam sehat selalu. Dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir. Pendengar, kita hadirkan dulu ya lagu dari Dina Mariana, ABC Asik Betul.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Sofan Ansari, PSK Satgasil Sulbar, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dudang Dut adalah kita. Kita terhubung. Assalamualaikum.
1: Halo, Dandut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Mega.
0: Iya, dengan Bobby ya.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Bobby?
1: Ah, istirahat di rumah karena panas sekali ini.
0: Oh iya.
1: Gandat.
0: Panas iya, cuaca dia.
1: Iya.
0: Oke, Bobby. Ada pilihan?
1: Lagunya sudah ke Romai Rama?
0: Belum pakai lagunya Roma.
1: Ya Romai Rama. Raib.
0: Raib di. Oke, saya ya. Cari dulu sambil salam lagi.
1: Sambil dicari ya menyapa buat Pak Mahir. Ada Aco Heruding, Pangeran Kodok. Ada Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Ibu Murni, Bu Lia, Bu Nurma, Darmawati, ada Rizky Amatya, ada Sidan, AMS, Atriani, Alia, Purnama Sari, Ani Boteng, Ibu Mida, Bapak Ulang, ada Gisang, Kajia Alis Ardino, Muhammad Darani, Ruang Padilai, Dayanti, Dina, Oni, dan semuanya, nih tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bobby. Pendengar juga bisa bergabung kembali di 0822-960-90-996. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Putra Mandar di Polman.
0: Putra Mandar di Polman, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja sih.
0: Kabar baik ya. Lagi apa, Ki Putra Mandar?
2: Hah?
0: Lagi apa?
2: Lagi istirahat ini karena panas sekali matahari.
0: Oh iya. Lagi panas matahari, Di.
2: Hujan ini.
0: Iya. Ada pilihan atau ikutan, Ki? Kenapa?
2: Bisa request lagu.
0: Boleh, pakai lagu apa?
2: Kertas membakar api.
0: Membakar api?
2: Api, kertas dan api.
0: Kertas dan api.
2: Sudah.
0: Oke. Silakan salam-salam untuk siapa ini?
2: Salam buat ada Nina, Uni, ada Sidang, ada Maulana, ada Bawati, ada Murni, ada Ani Buting. Semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah hari ini.
0: Iya.
2: Mbak Mega.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar kita hadirkan dulu Raib Roma Irama.

0: Berikir kertas dan api menutup perjumpaan kita di Prodangdut. Terima kasih sudah menemani Mega Pika di Prodangdut. Mohon maaf mendengar untuk waktu yang singkat, dan kita pamit, dan sebentar akan kita lanjutkan kembali pendengar siaran langsung Bintang Radio untuk Anda.
1: Irgi Fahrezi 7580.
2: Oke, jadi lagi-lagi voting ini adalah voting, sifatnya sementara nih, Ta.
1: Betul, voting sementara.
2: Jadi kita masih ada beberapa jam lagi sebelum voting ini ditutup. Jadi teman-teman diharapkan tetap gencar untuk memvote.
1: 16.30 ya, 16.30 yes, kalau ada yang mau vote kita tidak hitung lagi. Kita kunci di 16.30. Jadi yang mungkin pokoknya siapapun teman-teman, ayo, karena ini sangat berpengaruh kepada penilaian.
2: Betul sekali.
1: Jangan sampai
2: Nita,
1: di dewan jurinya 70%-nya oke, tapi 30%-nya justru di bawah. Makanya harus lebih gencar lagi, lebih semangat lagi informasi kepada neneknya, kakeknya, saudaranya, neneknya, letingnya, neneknya, pokoknya semua-semuanya kalau bisa.
2: Oke, kayaknya tanpa berlama-lama kita langsung saja kembali ke peserta ke nomor urut 18, Irgi Fahrezi dari Universitas Sulawesi Barat.
1: Silakan.

Selanjutnya peserta dengan nomor urut 19, Ainun Rafika Zakra dari Mamuju.

0: Sebelum kita menyaksikan penampilan selanjutnya, kami ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada Wakil Rektor dari Universitas Sulbar Manarang. Tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan dulu dong.
0: Wakil Rektor kita Ibu. Ada Ibu Dr. Haja Indahwati Nur Syamsi MKes. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari peserta dengan nomor 20. Muammar Al-Husni asal Mamuju.

0: Terima kasih.
1: Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 21, Nur Alia Reski dari Majene.

Selanjutnya peserta nomor 22, Laude Fauzan Mas'ud dari Majene.

0: Cek, cek.
1: Oke, sudah siap? Oke.

0: Cek cek.
1: Oke, sudah siap? Oke.

Selanjutnya peserta dengan nomor urut 23, Citra Aprilia dari Mamuju.

Selanjutnya peserta nomor 24, Hebron Elfris Immanuel asal Mamasa.

Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 26, Egi Pratama Sambogau, asal Mamasa.

0: Masih bersama kami di Bintang Radio Indonesia 2026
1: RRI Mamuju. Tepuk tangannya dong semuanya.
0: Tadi penampilan dari Egy, ini adalah penampil ke-20. Kita punya dua peserta lagi
1: sebelum kita menutup.
0: Sebelum semua peserta selesai tampil.
1: Betul sekali, Nita.
0: Dan lagi-lagi kami mau informasikan tentunya terkait dengan voting. Karena votingnya kurang lebih akan ditutup kurang dari 10 menit lagi.
1: Okay.
0: Jadi untuk teman-teman semuanya, ayo diinfo lagi keluarganya, temannya. Kalau tadi bilang kak letingnya neneknya, sekarang letingnya kakeknya. Karena berubah-ubah voting dari yang tadinya
1: tetangga.
0: Di posisi pertama, sekarang beralih lagi ke posisi lainnya.
1: Pokoknya saling kejar-kejaran.
0: Kejar-kejaran. Bahkan di posisi-posisi selain tiga besar itu juga ganti-gantian kami monitor.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali.
0: Harus lebih semangat lagi, 10 menit lagi waktunya.
1: Jadi setelah siapa itu, aja nih di posisi tiga teratas kita?
0: Di posisi tiga teratas untuk update per 16.20. Posisi teratas ditempati oleh Victor. Dengan vote 8.072.
1: Tepuk tangan dong buat Victor. Kemudian di posisi kedua ada Irgi dengan poin 7.637.
0: Kemudian yang ketiga ada Resta dengan vote 7.508.
1: Wah, tepuk tangan dong.
0: Pokoknya
1: buat
0: diganti-gantian juga ya, ini posisi 1, 2, yang di bawah juga. Jadi ayo lebih semangat lagi semuanya.
1: Buat teman-teman yang lain juga terus
0: dukung. Karena
1: terus voting.
0: Iya. Dan karena lagi-lagi vote-nya itu penentuannya 30% dan Dewan Juri nanti 70%.
1: Betul sekali, Nita.
0: Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, Kak Ihsan, mungkin yang di vote keempat, kelima yang bisa menjuarai ini, tapi intinya kami mau sampaikan bahwa voting itu juga penentuannya sangat signifikan karena mengambil angka deposit 30%, ya. Jadi jangan lupa untuk diinfo semua teman-temannya.
1: Yes.
0: Untuk yang belum tahu cara infonya, silahkan login di website bintangradio.rri.id. Di sana ada tutorialnya sangat
1: lengkap.
0: Jelas. Tinggal diikuti satu voting sama dengan satu suara.
1: Yes, betul.
0: Sekarang
1: sekali,
0: sudah pukul berapa, Kak Ihsan?
1: Jadi jamnya? Sekarang sudah
0: pukul berapa, panitia?
1: 16.24.
0: Tinggal 6 menit lagi.
1: Tinggal beberapa menit lagi.
0: Weh, semangat ki teman-teman. Pokoknya semangat ki.
1: Oke.
0: Baik, dua penampil lagi
1: kita.
0: Kita menuju ke nomor 27.
1: Ada Resta dari Majene.
0: Silakan.

0: Masih bersama kami di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Mamuju.
1: Tepuk tangan dong semuanya.
0: Usai sudah 22 besar Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Satker Koril 4 RRI Mamuju.
1: Betul sekali, Nita.
0: Ini luar biasa sekali.
1: Luar biasa sekali.
0: Dibuka dengan bagus dan ditutup bagus, dengan
1: bagus semuanya.
0: Sempurna,
1: dan kayaknya
0: betul.
1: Para dewan juri kita juga bingung ya.
0: Iya, yang kayaknya mana sih yang mulai bingung ini. Baik, kepada dewan juri juga kami persilahkan untuk
1: berembuk sejenak.
0: Berdiskusi rekapitulasi sejenak, ya. Nilai di lantai 1. Dan wow. Voting sudah
1: ditutup ya, Nita?
0: Ditutup. Sekarang pukul 16.32, jadi sudah tidak ada lagi vote yang kami hitung per sekarang. Per 16.30 voting resmi
1: ditutup.
0: Tepuk tangan dulu semuanya.
1: Tepuk tangan dulu dong buat semuanya.
0: Dan tentunya kami mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar, penonton, dan teman-teman sekalian yang sudah menyumbangkan waktunya untuk mendukung jagoan-jagoannya di Bintang Radio 2026 RRI Mamuju kali ini.
1: Jadi kita mau intip siapa yang menjadi terbaik 1, 2, 3 di voting nih. Siapa aja, Nita?
0: Kita mau tunggu dulu dari panitia nanti untuk terbaik 1, 2, dan 3. Tapi nantinya kita juga pastikan Anda untuk tetap bersama kami, untuk teman-teman yang ada, untuk penonton yang ada di sini. Karena setelah ini bakalan ada
1: kita bakalan
0: quiz,
1: ada quiz.
0: Terus nanti kita juga bakalan mendengarkan perwakilan-perwakilan dari dewan juri yang akan menyumbangkan suara emasnya.
1: Yes, tepat sekali.
0: Juga MC mau menyumbangkan suara emasnya.
1: Siapapun di sini yang mau menyumbang suara emasnya
0: ada
1: bisa.
0: Ada Pak Kacap juga yang mau menyumbangkan suara emasnya.
1: Mungkin dari Densus 88 bisa
0: ada
1: menyumbang.
0: Ada Densus juga, pokoknya semua bakalan kebagian menyumbangkan suara emasnya.
1: Jadi semuanya.
0: Ada Ibu Rina juga.
1: Semuanya tidak bisa pulang kalau belum nyumbang
0: ada
1: lagu.
0: Ada Ibu Wakil Rektor juga.
1: Oke.
0: Okay. Dan
1: jadi kita mau umumkan nih siapa yang berada di peringkat 1, 2, dan 3 di voting. Siapa aja?
0: Oh. Untuk peringkat
1: 1.
0: Dari yang tadinya
1: di peringkat 3 di bawah,
0: sekarang naik menjadi peringkat 1 ada Resta.
1: Resta.
0: Dengan vote 9763.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Resta. Kemudian di posisi kedua siapa nih? Oh, ada Victor dengan poin 8577.
0: Dan posisi ketiga siapa? Ada
1: siapa,
0: yang bisa
1: siapa?
0: Tebak? Siapa? Bahkan yang buka, bahkan teman-teman yang kan Irgi kayak soples itu makin enggak jito. Oke, di posisi ketiga ada Irgi. Dengan vote 8434.
1: Okay.
0: Tapi untuk teman-teman yang lain pokoknya jangan patah semangat.
1: Yes,
0: karena
1: masih ada
0: akumulasi dari voting ini hanya 30%.
1: Masih ada penilaian dari dewan juri.
0: Penilaian dari dewan juri itu 70%. Jadi ini bukan berarti voting tertinggi dia yang juara 1.
1: Yes, tepat sekali.
0: Voting kedua dia juara 2, tapi masih ada penilaian dari dewan juri 70% dan itu tidak dapat juga diganggu-gugat. Baik, kita mau kuis hari
1: kita mau
0: ini.
1: Kuis dulu.
0: Sudah siap semuanya?
1: Ada hadiahnya kah?
0: Ada dong.
1: Apa tuh hadiahnya?
0: Kulkas dua pintu? Hadiahnya?
1: Atau undian umroh?
0: Atau kita tanya dulu Pak Kacap ya hadiahnya apa sama
1: hadiahnya
0: Pak Densus? Oke, sudah siap untuk
1: apa
0: kuisnya? Oke, kuis.
1: Bisa mungkin langsung angkat tangan atau langsung berdiri saja ya Nita?
0: Iya, boleh. Kita tunggu dari panitia untuk hadiahnya. Soalnya ini hadiahnya spesial.
1: Hadiahnya spesial
0: ini
1: sekali.
0: Baru datang tadi malam dari pusat ya. Iya, ini baru datang tadi malam dari pusat galaksi. Oke. Baik. Pertanyaannya, saya punya pertanyaan Kak Isan.
1: Apa tuh?
0: Siapa saja sponsor dalam acara ini?
1: Yes.
0: Dan siapa saja yang perwakilan dari sponsor yang sudah hadir bersama kita?
1: Oh, berarti harus disebutkan semuanya.
0: Iya, harus disebutkan. Okay. Angkat tangan yang
1: siapa
0: bisa.
1: Siapa yang bisa?
0: Hadiahnya
1: langsung berdiri yang bisa.
0: iPhone 18 Pro Max. Ah, ada yang mau dapat iPhone?
1: Siapa kata yang bisa?
0: Siapa yang bisa?
1: Tadi sudah disebutkan.
0: Kami sounding berkali-kali.
1: Oke, silakan naik.
0: Oke, silakan naik. Oke.
1: Tepuk tangan dulu dong.
0: Tepuk
1: buat
0: tangan dulu.
1: Abangnya.
0: Oke. Siapa saja sponsor dalam acara Bintang Radio 2026 dan siapa saja perwakilan dari mereka yang sudah hadir di sini. Hadiahnya boleh request.
2: Oke, baik Kak. Jadi untuk sponsornya ada dari Universitas Subarmanara, Densus 88 Anti Teror, kemudian ada dari Kementerian Imigrasi, ada dari Bank BTN dan Bank BSI. Kalau yang perwakilannya yang datang itu ada Ibu Dokter dari Universitas Sulmanarang, kemudian Bapak dari Densus 88 dan dari Bank BTN.
1: Oke, betul sekali.
0: Yakin sudah benar?
1: Betul.
0: Mungkin tahun depan kita disponsori dari imigrasi ya. Yes, ini tapi ada rutan kelas 2B Mamuju. Tapi tidak apa-apa karena semua yang lainnya benar. Okay. Kami undang kepala Ibu, stasiun dari LPP RRI Mamuju untuk memberikan hadiah iPhone 18 Pro Max. Foto dulu.
1: Oke, foto dulu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kayak tadi belum kenalan.
0: Kayak di belakang sana ada yang enggak terima sekali kalau ini iPhone 18 Pro Max. Kenapa, Kak?
1: Oke, tenang, tapi masih ada satu. Masih ada satu iPhone 18 Pro Max.
0: Masih ada satu lagi. Siapa yang mau hadiah?
1: Oke, siap-siap.
0: Hadiah berikutnya ini kayaknya itu
1: apa kulkas tuh deh.
0: Kulkas
1: dua pintu kayaknya ya.
0: Kayaknya tuh dari ukurannya tuh terlihat seperti kulkas. Pertanyaannya, dari mana saja asal dari semua peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Mamuju?
1: Oke, langsung.
0: Pak Asel, silakan.
1: Silakan maju.
0: Inilah wajah-wajah penerima kulkas dua pintu.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Itu.
0: Silakan.
1: Kenalan dulu, siapa namanya?
3: Perkenalkan, nama saya Anggrei. Saya akrab disapa Grey.
1: Grey. Oh, nyanyi dulu sebelum ngasih hadiah.
3: Jadi ada tiga yang berasal dari Mamasah, Polewali, sama Mamuju.
1: Betul, apakah
0: Mamasa,
1: betul?
0: Mamasah, siapa? Mamasah, Polewali, Makassar,
3: Malunda.
0: Malunda, sudah cukup? Masih
1: kurang kayaknya.
0: Majene, masih kurang?
1: Masih kurang kayaknya ya.
0: Saya kasih waktu
1: 3
0: jam
1: 2,
0: untuk berpikir.
1: 1.
3: Kaluku.
1: Aduh. Apakah
0: sudah
1: betul?
0: Sudah cukup semuanya?
1: Tapi kayaknya tidak ada peserta dari Polewali nih.
0: Iya.
1: Berarti
0: justru MC-nya yang dari
1: MC-nya yang dari Polewali.
0: Oke. Silakan kami undang wakil rektor dari Universitas Sulbarmanarang untuk memberikan hadiah kulkas dua pintu.
1: Tepuk tangan dulu dong buat siapa tadi namanya? Regi.
0: Oke, baik. Tim dokumentasi silakan.
1: Oke, foto
0: inilah
1: dulu.
0: Inilah kulkas dua pintu dari RRI Mamuju. Yang tidak percaya, bagaimana nih saya bilangnya?
1: Itu baik. Kulkasnya kemasan saset kita.
0: Baik, terima kasih. Okay. Terima kasih dan selamat.
1: Tepuk tangan dulu dong buat
0: RRI Mamuju cuman menyiapkan dua hadiah.
1: Cuma dua ya?
0: Tapi ya, tidak sekali menutup kemungkinan para sponsor kita juga akan memberikan hadiah. Bagaimana Pak Densus? Pak Kaca
1: dari Bank BTN?
0: Ada Pak Ucan juga di sini. Dan sembari boleh nyanyi, sembari menunggu penilaian.
1: Oke, sembari menunggu proses rekapitulasi dari Dewan Juri, mungkin ada peserta kita yang mau nyumbang lagu mungkin.
0: Kami mau ucapkan juga selamat datang untuk
1: Bapak.
0: Salah satu undangan kita ada Bapak dari KPID.
1: Okay.
0: Selamat datang, tepuk tangan dulu kepada Bapak dari perwakilan KPID. Silakan menempati tempat Bapak yang telah ditentukan. Bapak Naluria ada, silakan. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Dan apakah dari
1: sambil menunggu kita boleh menyanyi? Sambil menunggu proses rekapitulasi dari tiga dewan juri kita, mungkin ada teman-teman yang mau nyumbang lagu dulu nih. Sembari menunggu. Siapa nih kira-kira yang berani?
0: Apakah ada dari peserta yang mau menyumbangkan suara emasnya? Kita seru-seruan di sini.
1: Dari peserta.
0: Weh, silakan.
1: Siapa?
0: Silakan, ayo naik. Boleh setor lagu dulu?
1: Setor lagu dulu.
0: Boleh pengarah acara kami bernyanyi di sini sembari menunggu rekapitulasi suara? Ya, voting resmi 16.30.
1: Okay. Jadi di luar dari itu tidak dihitung.
0: Dihitung
1: ya?
0: Lagi. Jadi meskipun nanti mungkin ada yang melesat jauh sampai 10.000, 12.000, tapi itu 16.31
1: tidak
0: terhitung. Ya, yang kita kunci. Jadi kalau sekarang kalian melihat votingnya bertambah, itu tidak dihitung lagi. Yang kami kunci
1: sudah
0: itu
1: ditutup.
0: Di 16.30.
1: Okay.
0: Yang mau menyumbangkan suaranya boleh ke teman-teman di audio
1: dulu.
0: Main dulu untuk pilih lagu. Atau ada peserta yang mau kita tanya-tanya boleh. Itu yang baju hijau.
1: Tadi ada, sudah ada.
0: Sudah ke audio, oke sini. Boleh naik.
1: Oke. Itu tadi.
0: Oh ya udah.
1: Oke.
0: Nanti kedua
1: sudah
0: yang
1: ada
0: dari
1: lagunya.
0: Walunda.
1: Sudah ada lagunya.
0: Sudah ada lagunya,
1: Okay.
0: Anjayani.
1: Okay.
0: Anjayani sore hari ini, duet. Okay. Kami tunggu juga Bapak dari KPID dan Pak Densus untuk duet setelah ini.
1: Pak Densus dari Bank BTN mungkin nanti bisa.
0: Lagunya lagu apa?
4: Jikalau Kau Cinta.
0: Okay. Musik.
4: Kita nyanyi bareng ya teman-teman sambil menunggu dewan juri yang terhormat.

0: Kayak suaraku.
1: Oke.
0: Okay. Oh, jujur karena itu kayak suaraku. Percaya atau tidak?
1: Oke, okay, tapi... percaya aja.
0: Baik.
1: Oke, okay, siapa lagi yang mau?
0: Selanjutnya ada yang mau bernyanyi?
1: Yang tadi ada, okay, sudah ada.
0: Silakan.
1: Silakan maju.
0: Kita tanya-tanya dulu.
1: Oke, okay, okay. Maju,
0: ayo,
1: maju.
0: Silakan. Ini dari Malunda tadi ya?
2: Iya, Kak.
0: Kelas?
1: Namanya siapa
2: kelas
1: tadi?
2: Kelas 11.
0: Kelas namanya, 11. Memang namanya hobi siapa? Bernyanyi.
2: Iya, Kak.
0: Namanya tadi siapa?
2: Grace Anastasia.
0: Gresa?
2: Gracia.
1: Gracia.
0: Gracia Anastasia.
1: Memang Gracia mau nyanyi apa? Lagu apa?
2: Bukan dia tapi aku.
1: Bukan okay. Dia. Oh, Judika.
0: Kenapa memilih lagu Bukan Dia Tapi Aku?
1: Oke. Okay.
0: Hah? Oh, enggak mau jelaskan sih. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terlalu personal kayaknya Anita.
0: Dari penjelasannya seharusnya ditahu, Mito. Enggak mau jelaskan deh. Oke, okay, Gracia, silakan. Okay.

0: biasa sekali.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Gracia.
0: Siapa yang nangis dengar Gracia menyanyi?
1: Kayaknya kau juga yang menangis ini.
0: Hah?
1: Kayaknya kau yang berkaca-kaca kulihat.
0: Kayak lagunya tuh menyayat sekali.
1: Kayaknya terlalu dalam.
0: Kayaknya terlalu dalam kisahnya. Dan selanjutnya sudah bersiap, ternyata di sana ada Husni.
1: Husni.
0: Untuk bernyanyi, okay. Silakan.
1: Husni mau nyanyi lagu apa nih?
2: Oke, okay, lagu dari Judika juga, Kak.
0: Okay. Judulnya?
2: Tenang.
0: Tenang. Tenang. Ini tentang apa?
2: Tentang
0: saya.
2: tentang seseorang dia. Yang
1: okay.
0: Tentang seseorang yang
2: apa sih? Yang bersyukur memiliki pasangannya.
1: Oke. Okay.
2: Namun masih menunggu, masih sementara perjalanan.
1: Oke. Okay.
2: Namun sangat bersabar dalam perjalanan itu.
0: Ini
1: kisahnya juga kayak gini.
0: Ini kisahmu.
1: Kisah pribadi.
2: Kisah
1: ta
2: juga.
1: Hah?
2: Kisah ta juga.
1: Oh, bukan.
2: Kira kisah ta.
0: Oke, sudah siap,
2: okay.
0: Sih?
2: Oke, siap.
1: Boleh.
0: Silakan.
2: Agak.

0: Tepuk tangan dulu dong buat
1: Husni. Luar biasa sekali. Memang itu kalau lagu, kalau sesuai dengan apa yang dilalui itu feelnya memang dapat.
0: Biasanya datang dari
1: hati,
0: kisah.
1: Datang kisah. Dari kisah. Husni. Selanjutnya?
0: Mungkin
1: dari Wakil Rektor Universitas Sulbar Manarang, perwakilan dari BSI.
0: Dari KPID mungkin mau nyumbang
1: dari
0: lagu.
1: Dari KPID, BTN, Densus. Boleh, atau mungkin orang tua yang hari ini datang mensupport anak-anaknya
0: boleh
1: juga.
0: Banget.
1: Boleh. Jadi semua boleh bernyanyi dan semua bisa
0: itu,
1: bernyanyi.
0: Sudah ada.
1: Mau duet? Oke, silakan naik atas panggung. Dari mana, siapa rumahnya?
2: Pendengar, kita akhirkan dulu untuk siaran langsung Bintang Radio dan kami hadirkan Gema Saripati Maju Sekor Wilampan.
3: Tuan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut, terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liang Seng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara terdapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
4: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Dirjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Dirjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
5: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan kami dari operator, rekan Nirwan. Kembali ke RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Ilham, informasi Anda dari RRI Kendari. Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar. Dari RRI Ampana menghadirkan informasi mengenai pengguna sosial media harus bijak menyikapi berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
7: Masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong atau hoax lewat sosial media, dikarenakan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyebaran hoax. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, maka hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik yang dapat membenturkan berbagai pihak. Salah satu pengguna sosial media, Munawar, mengaku sebagai pengguna atau user sosmed, ia terlebih dahulu mencermati setiap informasi yang diterima dan mengabaikan informasi tersebut jika

0: itu tidak disebarluaskan kan, karena akan malah membuat kesesatan di publik.
1: Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak, baik dari kalangan pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat, karena penyebaran hoax yang masif di kalangan pengguna sosial media, ungkap Munawar, sangat berisiko terhadap kehidupan masyarakat yang multikultur. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yunisa Fira bersama rekan Sasri Alwiasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Silakan informasi Anda.
4: Ketika sore di RRI Makassar, informasi dari RRI Toli-Toli, jelang perhelatan event olahraga tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov ke-10 di Morowali Desember mendatang, masing-masing cabang olahraga terus mempermantap persiapan, tidak terkecuali dengan seleksi atlet pada cabang olahraga sepak bola. Lantas bagaimana tanggapan serta harapan akan lahirnya atlet sepak bola andalan yang mampu memperkuat masing-masing daerah hingga ke tingkat provinsi? Kita akan simak bersama wawancara reporter Setia di Marhum bersama pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah, Agusman, berikut ini.
5: Pengamatannya Pak Agus untuk atlet-atlet sepak bola kita. Ini kan jelang Porprov, tentunya nanti ada bibit-bibit atlet sepak bola yang dicari oleh PSSI Sulteng untuk menuju di PON, kemudian agenda-agenda lainnya. Nah, ini pengamatannya Pak Agus seperti apa? Silakan.
6: Ini Pak, terkait Porprov yang akan dilaksanakan nanti di Desember. Harapannya kita semoga semua kabupaten kota bisa ikut, kemudian bisa berkontribusi dan melahirkan nanti atlet-atlet untuk Sulawesi Tengah,
5: ya.
6: Karena ajang Porprov kita akan langsung persiapkan atau menghadapi itu namanya Prapon di 2027. Dengan agenda itu kita akan berharap nanti ke depan Sulteng bisa lolos lagi ke PON seperti di PON Aceh dan Medan.
5: Ya.
6: Nah, saya lihat juga sekarang teman-teman dari kabupaten kota sudah mulai tancap gas, sudah melakukan tahapan seleksi,
5: ya,
6: seperti Palu, Toli-Toli, Donggala, dan juga Parigi Mautong, yang sampai saat ini baru beberapa kabupaten yang saya lihat sudah memulai tahapan jaringan pemain untuk menuju Porprov, Pak, seperti itu.
5: Oke. Baik, Pak Agus, kalau melihat potensi-potensi atlet sepak, khususnya sepak bola kita di Sulawesi Tengah secara umum, nah ini bagaimana potensi-potensi atlet kita ini, apakah memang secara merata atau mungkin ada pembeda, Pak, di tingkat daerah itu atau bagaimana?
6: Oke, secara umum bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuma yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet menuju ke ajang Porprov itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh untuk meraih prestasi, kita butuh persiapan yang matang juga tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
5: Oke, ya,
6: seperti itu, Pak.
5: Ya, artinya secara fisik kemudian juga teknik atlet-atlet kita di Sulawesi Tengah tidak kalah sayang juga, Pak.
6: Iya, Pak, secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya. Dengan yang pertama, teman-teman mempersiapkan pelatih, Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi nih.
5: Baik.
6: Minimal kan nanti ini di Porprov lisensinya C.
5: Oke. Okay.
6: Jadi kalau sudah C itu, saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung apa namanya persiapan dari segi teknik, taktik, dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan Porprov, Pak.
5: Pak Agus, kalau kita lihat masing-masing ASKAP di kabupaten kota ini sudah mulai bergerak seperti yang Pak Agus bilang, bahkan sekarang ada sekolah sepak bola yang dibangun di masing-masing daerah. Nah, ini potensi-potensi itu Pak Agus ini melihatnya bagaimana?
6: Kebetulan juga saya melihat bahwa teman-teman daerah banyak yang punya SSB, tinggal mungkin butuh didukung oleh pemerintah daerah, karena yang kita lihat yang aktif ini kan artinya kita bukan melihat maksudnya membedakan, tapi kan memang Kota Palu kan sebagai sentral ya, sentral pembinaan atlet kan di Kota Palu, khususnya sepak bola setidaknya di Palu lebih banyak. Nah, itu kita berharap itu bisa mendorong, menyemangati teman-teman pelatih daerah untuk terus membangun SSB, melatih anak-anak, karena yang kita butuhkan saat ini sebenarnya generasi-generasi itu yang lahir dari SSB, Pak.
5: Nah,
6: itu kedepannya kita yakin dan percaya kita bisa berkontribusi untuk nasional kalau kita semua di daerah kabupaten kota punya SSB, latihan rutin, ikut turnamen, kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Palu.
5: Oke, Pak Agus, terkait dengan proses penjaringan atlet sepak bola jelang Porpro masing-masing daerah. Nah, ini juga Pak Agus untuk mendukung itu supaya ASKAP di daerah ini bisa mencari atlet secara merata sampai di tingkat kecamatan dan desa, ini seperti apa sebenarnya?
6: Oke, baik. Menurut saya, Pak, menurut saya agar bisa menjaring anak-anak yang daerah-daerah terpencil membuat seleksinya dengan beberapa tahapan. Misalnya kalau daerah yang punya yang sangat luas, misalnya seperti kayak di Donggala atau Parigi, kan itu daerahnya luas. Saya lihat juga mereka sudah melakukan tahapan itu dengan melakukan sampai 4 sesi seleksi, Pak. Sangat bagus. Dan itu bisa membagi wilayah seleksi sesuai wilayahnya, jangan terlalu jauh, bisa semua teman-teman anak-anak itu bisa ikut berkesempatan dengan misalnya hanya satu titik seleksinya. Jadi itu membuat yang anak yang dari Jawa kan berpikir datang untuk ke tempat yang jauh itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di sini beberapa daerah sudah lakukan itu, memberikan beberapa kesempatan tahapan seleksinya sampai 4 kali tahapan seleksi.
5: Oke.
6: Belum seleksinya ya, Pak.
5: Oke. Baik, bagus. Semua ASKAP di Kabupaten Sulawesi Tengah ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet sepak bolanya jelang Porprov. Apa harapan Bapak?
6: Harapannya semua teman-teman pengurus ASKAP, pelatih, dan teman-teman di daerah, harapannya semoga di ajang ini menjadi ajang kita merepresentasi, menjaring atlet-atlet yang berbakat, kemudian mampu nanti mengangkat nama Sulawesi Tengah. Kita punya target kembali itu pasti, karena kan PCC sekarang lagi PLT, Pak, pasti semua juga ingin pengurus yang baru nanti ingin harapannya lolos juga ke dari prapon ke pon. Itu harapan kita semua. Nah, kita tahu sepak bola juga menjadi kebanggaan kita semua. Ini bisa terus berkolaborasi, mensupport segala kegiatan untuk persiapan Porprov nanti, Pak.
5: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
6: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Depanampa bersama rekan-rekan teknik, ada Darwis, Ika, dan juga Dava, mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Bone bersama rekan kami ada Erviani. Silakan informasi Anda. Baik, dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis menepis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S. Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
8: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
7: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Pol Bantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu bersama rekan kami ada Woderina Mustika. Silakan informasi Anda.
10: Pendengar, indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai, capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
12: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
11: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
10: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nurce Sujiari bersama Teknik Studio Edi Firmansah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Selanjutnya kami ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Herlina. Silakan informasi Anda.
13: Baik. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bobo terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
14: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
15: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
14: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
15: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Sari Pati Maju. Mau klik kerabat kerja, saya bertugas bersama operator Alam mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
16: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemar lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
17: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
16: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
3: Dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi news feature pelestarian burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu. Reporter Muhammad Ilham.
18: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
19: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
18: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
19: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
18: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas sahabat maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua sahabat maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
20: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumar Datapan dulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
18: Komunitas sahabat maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
20: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah.
3: Baik, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan Kapolda Sulsel membantah kecolongan Polda Jabar menangkap Pasobis di Sulawesi Selatan. Dilaporkan rekan kami, Sarifuddin.
21: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro membantah kecolongan adanya penindakan pelaku penipuan online atau Pasobis di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang ditangkap Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menilai terhadap Polda Sulawesi Selatan kecolongan kasus tersebut karena pelakunya berada di Sulawesi Selatan dan penindakannya dilakukan Polda Jawa Barat. Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap Pasobis di Kabupaten Sidrap, sejak awal Polda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penipuan online karena materi terkait tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga saat itu belum dapat dikembangkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dirjen Pol Juhandani Rahajopuro menegaskan, personil dan peralatan yang digunakan Polda Jawa Barat dalam penangkapan pasobis di Sidrap merupakan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, sehingga Irjen Pol Juhandani Rahajopuro menyatakan Polda Sulawesi Selatan tidak kecolongan atas penangkapan pelaku penipuan online yang dilakukan Polda Jawa Barat karena korbannya terjadi di luar Sulawesi Selatan.
0: Kemarin dilaksanakan penangkapan oleh Polda Jabar itu atas dasar kerjasama personil maupun perlengkapan yang digunakan Polda Jabar adalah menggunakan personil dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda Sulsel. Kalau istilahnya memang beredar bahwa Polda Sulsel kecolongan dengan penangkapan di daerah Sidrap, itu tidak. Karena Polda Jabar terus berkoordinasi jawab dengan Polda Sulsel, namun bahan materi terkait tindak pidana itu kan adanya di Jabar.
21: 12 orang tersangka pasobisi yang ditangkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap beberapa hari lalu, dan masing-masing UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MNH. Para pelaku pasobis tersebut memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya, melalui dari memuat iklan hingga menawarkan penjualan mobil fiktif di media sosial. Sarifuddin melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Sarifuddin dan pendengar. Demikian rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 18 September 2026. Saya Dwi Kartika dan juga rekan Idam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

pendengar, demikian tadi kami hadirkan liputan berita Skor Wil 4 dan kembali kita hadirkan untuk Anda siaran langsung Bintang Radio Era Rima Mojo.

0: buat Aina dari
1: Kaluku. Luar biasa sekali Aina penampilannya. Mana dirimu yang dulu katanya?
0: Mana dirimu yang dahulu? Berarti dia lagi kangen gitu sama mantannya.
1: Iya.
0: Oh, mantannya atau?
1: Atau ada pacarnya tapi berubah, Mi.
0: Oke.
1: Okay. Selanjutnya ada Victor di
0: ada
1: sini.
0: Ada Victor
1: tapi
0: dari
1: di samping sini, Ki. Victor sini-sini, Ki.
0: Oke.
1: Okay. Oke, tapi di ujung kita. Victor,
0: Victor dari Mamasa.
1: Mamasa. Victor mungkin boleh diceritakan bagaimana ini kan lumayan jauh ya, Mamasa ke sini berapa jam?
2: Kurang lebih 3 sampai 4 jam, Kak.
1: Victor okay. Sekarang SMA?
2: Lagi bekerja.
1: Wow, Masya Allah. Kita juga mau tahu dari POV Victor ini mungkin punya teman-teman yang teman-teman dari Mamasa. Bagaimana sebenarnya mereka melihat bintang radio ini?
0: Tanggapannya.
1: Ya. Karena kami melihat pastinya Victor ini punya banyak pendukung ya. Karena di vote juga tinggi dan lain-lain. Bagaimana Victor?
2: Kalau bintang radio di Mamasa itu Kak lumayan dikenal lah. Ya, karena kebetulan tahun lalu pemenangnya itu yang putri dari Mamasa, Petrina.
1: Oh, Petrina.
0: Oke.
2: Okay. Jadi cukup dikenal di sana, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Dan antusias juga dari orang Mamasa sebenarnya banyak, Kak. Tapi cuman mungkin ada yang sekolah mungkin, ada yang bekerja jadi terhalang untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Oh, wih, tepuk tangan dulu. Ternyata lumayan terkenal untuk
0: di Mamasa ya, bintang radio.
1: Dan tentunya dengan adanya Victor di sini ya, kami berharap bintang radio ini bintang lebih radio dikenal lagi. Tahun depan lebih banyak lagi yang
0: semakin
1: dari
0: dikenal
1: Mamasa,
0: di Mamasa Nita ya tentunya.
1: Karena setelah ini nantinya teman-teman, jadi ini ajang tidak berhenti di RRI Mamuju, tapi selanjutnya akan berlanjut ke tingkat
0: Korwil di Makassar.
1: Nah untuk yang menjadi pemenang, baik putra maupun putri, juara satunya, kami informasikan juga bahwa besok kita akan pengambilan video di sini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi silakan datang besok, nanti kami akan rekam dan kirimkan ke Korwil videonya.
0: Oke, okay. Jadi soal votingnya juga nih, nanti akan berlangsung lagi. Pada saat
1: nanti
0: di tingkat Korwil.
1: Nanti votingnya juga akan dimulai kembali jika masuk ke tahapan yang tingkat Korwil. Jadi
0: sekali.
1: Voting yang ada sekarang itu sudah tidak terhitung kalau kita menuju ke babak yang di tingkat Korwil ya.
0: Yes.
1: Baik, semoga ini informasinya jelas. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya lagi kepada panitia. Silahkan Victor, lagunya hari ini?
0: Lagunya?
2: Esok kan masih ada.
1: Esok kan masih ada. Silahkan Victor.

0: Oke,
1: tepuk tangan dulu dong buat Victor dari Mamasa.
0: Iya, dan Dewan Juri sudah kembali hadir bersama di tengah kita. Itu artinya sudah ada penentuan dari siapa yang akan menjadi pemenang. Tapi kurang lengkap rasanya kalau cuman peserta yang tampil, Kak Isa.
1: Harusnya juri juga ya, Anita.
0: Setuju kalau jurinya tampil.
1: Siapa yang setuju?
0: Oke. Kami undang dengan hormat, silakan Dewan Juri Kak Nanang.
1: Kak Nanang.
0: Kak Nanang silakan. Boleh. Tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan dulu dong.
0: Untuk Kak Nanang. Oke. Kak Nanang. Kak Nanang asli mana, Ki?
2: Asli
0: Malunda,
2: Mamuju. Cuman sekarang stay di Mamuju Tengah.
0: Orang Mamuju Tengah.
2: Iya.
0: Berarti sudah lengkap kita di sini ya. Mamuju Tengah, Polman, Majene, Kaluku.
2: Lengkap.
1: Apalagi? Ada semua ya.
0: Mamasa. Mamasa.
1: Iya. Kita mau tahu nih.
0: Kita pengalamannya mau tahu. Pengalamannya menjadi juri bintang ajang bergengsi di Sulawesi Barat ini seperti apa, Kak Nanang?
2: Maksudnya kesan-kesannya?
0: Iya, pengalaman menjadi juri, pengalaman, kesan-kesan.
2: Ya luar biasa lah karena ketemu sama calon-calon bintang masa depan. Semuanya bagus-bagus orangnya. Jadi kadang-kadang saya iri dari kemarin hari pertama sama hari tadi. Dulu waktu kita masih muda harusnya diwadahi kayak gini biar bisa tersalur nih. Semangat.
0: Tepuk tangan dulu dong.
1: Tepuk tangan dulu dong.
2: Luar biasa adik-adik. Suaranya bagus-bagus semua.
0: Makasih Kak Nanang.
2: Iya.
1: Kak Nanang mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya Ivan.
0: Ivan.
1: Ivan.
0: Jangan paksa.
2: Rindu.
0: Jangan paksa.
1: Apakah ini adalah?
0: Mari kita menggalau bersama Kak Nanang.
2: Iya.
0: Silahkan Kak Nanang sudah siap?
2: Sudah.
0: Siap. Mau ditemani atau?
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kami turun saja Kak Nanang. Kak Ivan ini dia, jangan paksa rindu.
2: Iya.
0: Kak Ivan, Kak Nanang.
2: Tahu lagunya bisa nyanyi sama-sama.
0: Bukan.

0: ini sebenarnya Kak Ivan atau Kak Nanang?
1: Ah. Lagi?
0: Ada mi fanbase-nya di belakang ternyata. Selanjutnya, juri selanjutnya yang mau menyumbangkan suara berliannya.
1: Suara emasnya ya.
0: Kami undang Kak Bunga Trisna, silakan bergabung.
1: Kak Bunga.
0: Kak Bunga adalah juara dua bintang radio nasional 2010.
1: Yes.
0: 2010 dan juga pernah menjadi juri bintang radio untuk Sabrina ya. 2014-2018 di Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Kak Bunga.
0: Ternyata dari catatan-catatannya Kak Bunga sudah menghasilkan bintang-bintang nasional. Kak Bunga nilai Kak juga supaya bisa Kak seperti
1: kayaknya itu agak sulit.
0: Oke Kak Bunga, boleh dong
1: info, boleh dong sharing pengalamannya Kak Bunga.
0: Pengalamannya dan juga perbedaannya dulu Kakak mengikuti audisi dan sekarang di tahun 2026 seperti apa?
1: Dan mungkin boleh tipsnya.
0: Iya nanti.
2: Kalau zaman dulu saya kan masih 2010 ya Bapak Ibu. Jadi masih jauh berbeda dengan yang sekarang tentunya ya. Karena kalau sekarang itu lebih ke industri lebih tepatnya bintang radio. Jadi banyak cocok dengan banyaknya warna suara yang ada di lomba hari ini gitu. Jadi sangat banyak peningkatan begitu. Kalau zaman dulu kan identik bintang radio itu dengan suara Tri Utami, Hetty Koes Endang begitu kan. Tapi sekarang mungkin sudah mengikuti zaman Bapak. Mungkin terpengaruh dengan ajang-ajang yang lainnya. Jadi semoga ini bisa menjadi panggung buat teman-teman sekalian untuk berlatih dan terus mengembangkan diri.
0: Kita
1: tepuk tangan dulu dong buat Kak Bunga.
0: Ini sebuah kehormatan juga Kak Bunga hadir bersama kami menjadi juri dalam lomba ini.
1: Oke, langsung saja Nita.
0: Lagunya Kak Isan, lagu Kak Bunga mau nyanyi lagu apa hari ini?
2: Mencoba menjadi generasi zaman sekarang ya.
0: Apa itu?
2: Lagu Risk It All.
1: Bruno Mars.
2: Mungkin yang bisa nyanyi boleh ikut.
1: Tepuk tangan dulu buat Kak Bunga.
0: HP-nya boleh dinyalakan.
1: Lightingnya.
0: Iya, supaya lebih seru lagi. Boleh angkat HP-nya, dinyalakan.
1: Flash-nya.
0: Nah, yang di sana nyalakan flash-nya. Oke, diangkat. Ini kalau Gen Z sekarang ini dinamakan estetik, jadi tolongnya kerjasamanya. Baik, ini
1: langsung
0: dia
1: saja. Kak Bunga.

0: Oke, itu tadi lah Kak Bunga.
1: Luar biasa sekali Kak Bunga.
0: Sudah tidak diragukan Widi anunya.
1: Suaranya. Terima kasih banyak dan itulah penampilan dari dewan juri. Dewan juri.
0: Dan kayaknya sudah tidak sabar untuk mengetahui.
1: Siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan pengumuman hari ini?
0: Semuanya.
1: Menang kalah biasa. Kalah tidak apa-apa. Menang.
0: Alhamdulillah
1: ya, menang alhamdulillah. Pokoknya kami juga mau mengundang ketiga dewan juri untuk ke atas panggung karena sesaat lagi akan kita umumkan siapa yang akan menjadi pemenang bintang Radio Indonesia untuk tingkat Satker RRI Mamuju. Silakan dewan juri.
0: Oke, di sini sudah ada ketiga juri kita nih. Yang akan membacakan siapa yang akan menjadi pemenang-pemenang kita nih. Bisa dari perwakilan Kak Bunga dulu bisa membacakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Bunga Trisyana selaku ketua dewan juri. Kemudian Bapak Ruslan selaku anggota dewan juri dan Bapak Nanang selaku anggota dewan juri. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk semua peserta karena semua peserta keren hari ini.
0: Tepuk tangan dulu dong buat semuanya.
2: Butuh keberanian besar untuk berada di panggung ini. Dan kalian sudah bisa menguasai 4 kriteria perlombaan, yaitu kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi, dan yang terakhir penampilan. Tentunya semuanya berkat kerja keras dan latihan yang luar biasa dari para peserta sekalian. Untuk para penonton, panitia dan sponsor, kami juga berterima kasih dukungan dan partisipasinya membantu kelancaran Lomba Bintang Radio RRI Mamuju pada hari ini. Jujur, tugas kami sebagai dewan juri hari ini tidaklah mudah karena semua tampil dengan maksimal dan dengan karakter yang khas dari masing-masing peserta. Namun hasilnya nanti jangan

0: jangan sampai membuat kecewa di hati para peserta sekalian, karena kembali lagi dalam setiap perlombaan itu harus diambil pemenang yang merupakan peserta terbaik dari yang terbaik. Bukan berarti yang belum menang kurang bagus, tapi memang kita harus mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dan jangan sampai berhenti berlatih, karena panggung ini hanyalah awal. Semoga peserta sekalian bisa semakin eksplor lagi terhadap karakter masing-masing dan juga bisa mengembangkan diri lebih baik sehingga bisa melaju di panggung-panggung spektakuler berikutnya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ruslan?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Jujur ya, kita ini sebenarnya sangat berat untuk menentukan juara. Karena ada dua poin, satu untuk vote dan satu untuk dewan juri. Terus kita rangkum mulai dari hari kemarin. Dan ini yang sangat beratnya lagi, karena yang kemarin bagus, di hari kedua, kuranglah. Ada yang kemarin kurang, di hari kedua bagus. Ini yang bisa mungkin menjadi catatan penting buat adik-adik sekalian. Kalau berlatih nyanyi, jangan cuma di genre itu saja. Kalau bisa, semua bisa dikuasai. Mungkin cuma itu, mudah-mudahan yang dapat juara hari ini bisa lebih semangat lagi, dan juga yang gak dapat juara hari ini bisa lebih berlatih, karena bukan cuma sampai hari ini, masih banyak event-event berikutnya yang kita tidak tahu di mana keberhasilannya adik-adik sekalian. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih atas sepatah kata dari Dewan Juri. Intinya adalah jangan pernah berhenti berlatih. Dan hasil Dewan Juri hari ini adalah akumulasi dari hasil voting 30% dan juga rekapitulasi dari ketiga Dewan Juri ya, di angka 70%. Ya, ya. Dan waktunya kita umumkan pemenang dari Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Mamuju, Kak Bunga.
0: Surat keputusan penilaian pada hari Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2026 bertempat di kantor LPP RRI Mamuju telah dilaksanakan proses rekapitulasi dan penetapan hasil penilaian Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Satuan Kerja LPP RRI Mamuju dengan hasil sebagai berikut. Kategori Putri. Terbaik 3. Diraih oleh nomor urut 7. Fiar Priscilla Tamang.
3: Oke.
2: Boleh berdiri nomor urut 7? Oke, dari Malunda. Selanjutnya. Dari Malunda,
0: ya. Terbaik kedua. Ayo nomor berapa, ayo.
2: Mana musiknya?
3: Musik menegangkannya mana?
0: Berapa coba?
2: Nomor urut berapa?
3: Berapa kira-kira?
0: 11.
2: Wey.
0: Atas nama Olan.
2: Olan, yang mana Olan? Silakan berdiri Olan. Baik.
0: Terbaik pertama kategori putri jatuh kepada nomor urut 27.
3: Atas nama Resti.
2: Boleh berdiri nomor urut 27 atas nama Resta.
3: Resta.
0: Selanjutnya untuk kategori putra. Terbaik ketiga. Diraih oleh peserta nomor urut 14.
3: 14.
2: Alif
3: Alwan. Alif Alwan.
2: Alif Alwan, yang mana Alif Alwan boleh berdiri?
3: Boleh berdiri.
2: Tepuk tangan dulu.
3: Tepuk tangan dulu dong.
0: Terbaik kedua. Nomor berapa kira-kira?
2: Nomor berapa kira-kira?
0: Siapa coba?
2: Nomor satu.
0: Terbaik kedua diraih oleh peserta dengan nomor urut 26.
2: 26.
0: Atas nama Edi Pratama Sambogau. Terbaik pertama.
2: Siapa
0: peserta?
2: Baik, selanjutnya silakan Ibu. Penyerahan plakat hadiah kepada juara dua.

0: powerful platform.
1: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
0: Struggling to get traffic? You're missing out on the power of the
2: battery. Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

0: riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari, dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang, ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib, agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Ternyata masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Apa nih ya? Lucu sekali. Beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan pendengar Warta Sulbar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Kejuaraan Nasional Bridge ke-60 dipusatkan di Kabupaten Mamuju. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita pertama. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutina mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutina menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
2: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya, gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu masuknya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
1: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyada melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat memastikan proses pendataan sensus ekonomi 2026 tetap ditindaklanjuti meski tahapan pendataan sesuai jadwal telah berakhir pada 31 Agustus lalu. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Akan dilakukan pendataan lebih lanjut oleh petugas dan akan ditelusuri lebih lanjut.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan proses pendataan sensus ekonomi atau SE 2026 tetap ditindaklanjuti. Meski tahapan pendataan sesuai jadwal telah berakhir pada 31 Agustus 2026 lalu. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Barat MS Alim Sudiasto saat dihubungi via telepon Jumat 18 September 2026 mengatakan, petugas masih akan menelusuri masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, tahapan setelah pendataan tidak berhenti pada pengumpulan informasi dari masyarakat dan pelaku usaha. Petugas juga melakukan penyelesaian hasil pendataan serta pemeriksaan terhadap data yang ditemukan tidak wajar atau mengalami anomali. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data hasil sensus ekonomi dapat menggambarkan kondisi kegiatan usaha di Sulawesi Barat secara lebih akurat. Penelusuran terhadap data yang belum masuk dan perbaikan anomali menjadi bagian dari proses penyempurnaan hasil pendataan.
3: Sensus ekonomi sesuai dengan sampai dengan 31 Agustus akan tetapi apabila ada masyarakat yang merasa belum terdata atau usaha yang belum terdata akan dilakukan pendataan lebih lanjut oleh petugas dan akan ditelusuri lebih lanjut. Selanjutnya yang dilakukan oleh petugas adalah menyelesaikan hasil pendataan serta memperbaiki data-data yang dirasakan sebagai anomali.
4: BPS Sulawesi Barat sebelumnya menggelar pendataan sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan petugas di lapangan untuk mendata aktivitas usaha masyarakat. Hasil sensus nantinya menjadi salah satu sumber data dalam menggambarkan struktur dan perkembangan perekonomian daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi biaya distribusi pangan untuk menekan harga kebutuhan pokok selama musim kemarau. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi biaya distribusi pangan untuk menekan harga kebutuhan pokok selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengatakan skema itu disiapkan agar ongkos angkut tidak dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menutup sebagian biaya mendatangkan pangan dari daerah surplus ketika pasokan komoditas lokal berkurang akibat kemarau. Ia menambahkan pihaknya masih mempelajari petunjuk teknis dan mekanisme anggaran dari Badan Pangan Nasional sebelum program subsidi distribusi pangan tersebut dapat direalisasikan di Kabupaten Mamuju.
6: Salah, kemarin-kemarin ini mungkin beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta, dari Bappanas, mau menanyakan tentang fasilitas distribusi pangan. Fasilitas distribusi pangan ini memaksudkan bahwa akan ada nanti penyaluran. Kalau misalnya kita bisa diizinkan dengan juknis yang ada untuk memberikan bantuan kepada penyalur atau distributor, minimalnya ongkos mendatangkan itu barang jangan dibebankan lagi di harga. Cukup pemerintah yang buffer di situ. Itulah yang kami sekarang pelajari juknisnya itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya supaya bisa itu barang itu misalnya anggaran itu bisa turun dan insya Allah kita akan manfaatkan untuk distribusikan ke masyarakat.
5: Lebih lanjut, Akbar menyampaikan pasokan pangan Mamuju berasal dari produksi lokal serta distribusi antar daerah termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan kenaikan harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat selama musim kemarau. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Cadangan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Mamuju mulai menipis setelah sejumlah sumber air mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Cadangan air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Mamuju mulai menipis setelah sejumlah sumber air mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Mamuju meminta PDAM mencari sumber air baru untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, mengatakan sejumlah sumber air bersih saat ini sudah mulai mengalami kekeringan. Menurutnya, kondisi tersebut saat ini perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat. Sutina juga meminta PDAM melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sumber air alternatif, termasuk mencari dan menggali sumber mata air yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan. Selain itu, kondisi jaringan distribusi juga diminta untuk diperiksa guna memastikan tidak terdapat kebocoran yang dapat mengurangi pasokan air.
2: Karena memang beberapa titik-titik sumber airnya itu sudah mengalami kekeringan. Saya sampai diperlihatkan fotonya, ini Bu sudah kering sekali. Dulu ini Bu kayak sungai gitu kan, sudah kering sekali gitu. Jadi ya saya minta sama PDAM untuk ayo coba cari sumber-sumber mata air baru, kalau bisa digali lagi lebih dalam gitu kan. Nah itu yang mereka ini terus lihat juga jaringan-jaringannya ada yang bocor tidak gitu. Nah kan ada beberapa kan yang bocor, nah itu yang diperbaiki. Nah itu salah satu upaya kita semua untuk bagaimana melayani kebutuhan masyarakat dalam musim kemarau ini.
1: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju juga terus mendorong upaya penanganan kekeringan, terutama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Nur Asmi Salah menyampaikan laporannya.
8: Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani.
4: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebut distribusi pupuk kepada petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Jumat 18 September 2026 mengatakan, pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi menjadi kewenangan Pupuk Indonesia melalui 3 distributor di Kabupaten Mamuju yang selanjutnya menyalurkan pupuk melalui masing-masing pengecer. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyusun perencanaan kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK sesuai kebutuhan petani. Pupuk bersubsidi yang tersedia mencakup urea, NPK Ponska, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Penyaluran diperuntukkan bagi petani pada sejumlah komoditas yang telah ditetapkan, diantaranya komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, serta kakao untuk pupuk formula khusus.
8: Pupuk bersubsidi itu yang ditangani oleh Pupuk Indonesia, ada 3 distributor di Kabupaten Mamuju dan kemudian ada masing-masing pengecernya. Itu dia model BUMN lah yang menangani itu. Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Ya alhamdulillah, petani-petani yang terimput dalam di RDKK itu sudah mulai para pengecer distributor mendistribusikan kepada petani kita, baik itu pupuk urea, NPK Poska, NPK formula khusus maupun pupuk organik. Itu yang masuk dalam kondisi subsidi, khususnya di komunitas padi, jagung, kedelai, kemudian bawang, kemudian kakao untuk formula khusus. Selama ini alhamdulillah sudah berjalan di Kabupaten Mamuju. Itu diperuntukkan kepada petani-petani kita yang terimput dalam di RDKK sesuai dengan kebutuhan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Cuma memang kondisi pertanaman kita agak tersendat ini karena faktor kekeringan. Tetapi ketersediaan pupuk alhamdulillah masih tersedia.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia bagi petani yang telah terdata dalam RDKK. Kondisi kekeringan menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan air menentukan keberlanjutan proses tanam dan pemanfaatan pupuk di lahan pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai penyelenggaraan Kejurnas Bridge ke-60 yang dipusatkan di Mamuju bisa menjadi promosi pariwisata. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
9: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge.
10: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai penyelenggaraan Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Bridge ke-60 yang dilaksanakan di Mamuju tidak semata-mata berorientasi pada pertandingan, tetapi juga menjadikan bridge sebagai sarana promosi daerah dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai membuka Kejuaraan Nasional Bridge ke-60 sekaligus Kongres Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau PBGAPSI yang ke-27 tahun 2026 di Ballroom Andik Depo Kantor Gubernur, Kamis 17 September 2026. Menurutnya, kehadiran ratusan atlet, pelatih, pengurus daerah, wasit, dan ofisial dari seluruh Indonesia, perputaran ekonomi di Mamuju dipastikan meningkat, khususnya sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM lokal. Suhardi Duka juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah perhelatan olahraga tingkat nasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain dampak ekonomi, Gubernur juga menyoroti keberlanjutan cabang olahraga bridge di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan generasi muda.
9: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge. Kita sebagai tuan rumah, saya kira ini momentum yang bagus untuk memperkenalkan Sulawesi Barat ke para atlet ya. Dan sekaligus juga mungkin bisa menghidupkan UMKM dan tentunya juga hotel pasti ya, karena banyak pesertanya kalau tidak salah ada 21 provinsi yang hadir mengikuti Kejurnas dan Kongres. Bridge ini memang olahraga lama ya, dan tidak banyak yang tahu. Olehnya itu perlu regenerasi supaya menjadi tetap lestari atau menjadi olahraga nasional kita ya.
10: Lebih lanjut, Suhardi Duka juga menilai olahraga ketangkasan otak ini memerlukan strategi regenerasi yang masif agar tetap diminati serta melahirkan atlet-atlet baru yang mampu berprestasi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Koni Sulbar apresiasi gelaran Kejurnas Bridge di Mamuju. Laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
11: Yang pertama kami dari KONI ya.
10: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat, Samsul Samad, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus provinsi atau Pengprov Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI Sulawesi Barat atas penyelenggaraan Kejurnas Bridge ke-60 dan Kongres PB GAPSI ke-27 tahun 2026 di Kabupaten Mamuju. Hal tersebut disampaikan Samsul Samad usai menghadiri pembukaan acara tersebut di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis 17 September 2026. Samsul Samad menilai kepercayaan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai pusat pelaksanaan ajang berskala nasional ini membawa efek yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran ratusan peserta dan ofisial dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan penuh akan menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama pada sektor transportasi, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
11: Yang pertama, kami dari KONI ya, termasuk KONI Pusat ya, dan kami khususnya KONI Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pengprov GAPSI Sulawesi Barat yang telah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Kejurnas Bridge yang ke-60, kemudian dirangkaikan dengan Kongres ya, yang ke-27 di Mamuju. Tentu sebagai tuan rumah, sebagai ketua KONI, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kenapa? Karena ya efeknya buat daerah ini luar biasa. Ya bayangkan kalau tadi itu disampaikan untuk sementara 21 provinsi, lebih dari 30 kabupaten kota itu hadir di Mamuju, hadir di Sulawesi Barat, itu artinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi kita, ekonomi masyarakat kita di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju.
10: Sebagai tanggung jawab daerah atas kepercayaan nasional yang diberikan, Samsul Samad menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar tanpa hambatan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan news feature terkait pelestarian burung maleo di pesisir Sumare dan Tapandulu.
5: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
12: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
5: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
12: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
5: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas sahabat maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua sahabat maleo, Abdullah, mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
13: atas kan?
12: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di desa Sumar Datapan dulu sekitar 8 pasang. Bertambah ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
5: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
12: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, desa, kabupaten dan provinsi, itu harus kolaborasi semua untuk bagaimana ini cluster maleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan tidak terjadi kepunahan lokal, karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
5: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapanuli kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata dari semua pihak.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Jumat 18 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
7: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: windows. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Bang Buju. Dan baik, saat ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
2: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
0: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
0: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
0: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
0: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
5: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
5: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
11: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
5: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Pada tahun ini Kerajinan Nusa 2026 akan diselenggarakan
13: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selfie Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
12: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
14: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Pesertanya cukup beragam yang tadi saya sebutkan tadi, ada lembaga kementerian dan lembaga, dekranasda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
13: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
15: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
16: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
15: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
17: Dan jika hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
15: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
18: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
19: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
18: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH 5 M ya.
19: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
20: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
19: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
21: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
22: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
21: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini kita mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti dengan upaya yang kami berani, supporter mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
21: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju. Malam ini kita teruskan jumpa kita, dan baik, kita akan segera hadirkan untuk Anda drama radio Pro 1. Untuk malam hari ini kami hadirkan dengan judul Kisah Kasih di Stasiun Kereta, yang diproduksi RRI Pontianak. Selamat mengikuti.

Selamat pagi bagi seluruh penumpang yang berada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempat.

0: tempatnya, serta tidak merokok di area stasiun. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
1: Rima, jangan lari-lari. Kita ada di tempat ramai ini.
2: Ayah, Rima senang banget. Bisa liburan lagi ke tempat Eyang.
1: Iya, ayah juga senang. Tapi Rima, jangan lari-lari terus. Ayah kewalahan dengan bawaan kita. Kita harus ke ruang tunggu dekat jalur 3. Ayo, ikut ayah.
2: Oke, ayah. Ayah, ayah, tunggu Rima ya. Ayah.
1: Kita duduk di sini ya, Rim. Loh, Rima? Rima? Rim? Aduh, kemana itu anak? Aduh, ketinggalan di mana dia? Aduh, Rima? Udah dibilangin suruh ikut ayah, kok malah hilang sih? Gimana ini?
0: Diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya, penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima di ruang informasi. Sekali lagi, diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima Kusumawati di ruang informasi.
1: Hah? Rima? Duh, ruangan informasi di mana ya? Pak, Pak, permisi. Saya Bagas Aditya yang tadi diumumkan kalau anak saya Rima menunggu di ruangan informasi. Ruang informasinya di sebelah mana ya, Pak?
3: Pak, Bapak Bagas Aditya, syukurlah tadi saya lihat ada anak menangis. Dia bilang terpisah dengan ayahnya, sehingga saya antarkan dia ke ruang informasi. Mari, Pak, saya tunjukkan ruangannya.
1: Syukur alhamdulillah, Pak. Betul, anak saya tadi terpisah dengan saya. Terima kasih ya, Pak. Astagfirullah, Rima. Gimana kamu bisa terpisah dari ayah sih?
2: Tadi Rima panggil-panggil ayah, enggak nengok. Padahal ada gerombolan orang tadi di depan Rima yang berdesakan. Setelah itu, Rima cari-cari ayah, tapi enggak ketemu. Rima nangis. Terus disamperin omnya itu.
1: Syukurlah Rima bisa cepat ketemu. Ayah khawatir, Rima.
2: Rima tadi juga nangis, takut gak ketemu ayah lagi. Tapi tadi sama tante yang di ruangan itu, Rima dikasih coklat ya. Katanya Rima gak usah nangis. Tante itu udah panggil ayah kesini. Jadi Rima disuruh nunggu. Tante itu baik deh ya.
1: Yang mana orangnya? Kita harus berterima kasih.
0: Persiapan akan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta api, kami persilakan untuk segera naik sebelum kereta diberangkatkan dan pintu kereta belum ditutup. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Rima, kereta kita sudah mau berangkat. Ayo cepat ke sana. Pegang tangan ayah ya, jangan lari-lari lagi.
2: Iya, ayah.
0: Penumpang yang terhormat, sesaat lagi kereta api Bumi Jaya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Semarang Poncol. Dengan pemberhentian di stasiun Hurglis, Cirebon, Perujakan, Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Weleri. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.

0: Gak kerasa udah 2 minggu, Pak. Bagas sama Rima di sini. Bagas pamit ya, Pak. Akhir tahun nanti Bagas kesini lagi sama Rima.
1: Ya, Rima sebenarnya masih pengen di sini, Ayah.
2: Eyang juga masih pengen main-main sama Rima. Tapi Rima kan besok Senin sudah harus sekolah lagi. Jadi main-mainnya ditunda dulu ya. Nanti kalau libur sekolah lagi, Rima harus ke Semarang sama Ayah. Bagas, hati-hati ya nak, jaga Rima.
0: Siap Pak, terima kasih ya Pak. Bagas sama Rima masuk dulu Pak. Ayo Rima, cium tangan Eyang dulu.
1: Eyang, Rima pamit pulang dulu ya. Dadah Eyang.
2: Hati-hati Rima, nurut sama Ayah ya.
3: Persiapan akan diberangkatkan jalur 1 kereta api Bumi Jaya tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk segera naik.

0: Saya, nanti kalau kita sampai di Jakarta, kita mampir ya ke ruangan kemarin ya. Rima pengen ketemu tante yang nolongin Rima. Tantenya baik banget.
1: Iya sayang, kita harus mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga kamu di sana. Tapi kita kan nggak tahu nama tante itu.
0: Rima tahu ayah, nama tante itu Ayu.
1: Tapi nama Ayu banyak Rima. Kita nggak bisa semudah itu menemukan tante Ayu yang kamu maksud.
0: Tapi Rima hafal nama panjang tante itu ya. Ayu Rosalia. Iya, Ayu Rosalia ya. Di baju tante itu ada tulisan nama Ayu Rosalia ya.
1: Hah? Ayu Rosalia? Assalamualaikum. Apa-apaan ini?
2: Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan, Mas.
1: Gimana bisa gak seperti yang aku pikirkan? Kamu dengan terang-terang selingkuh di depan aku, yuk. Bahkan Lodi, Mas. Bisa-bisanya istri sahabat lo sendiri. Juga lembat, Pak Raludin.
3: Bro, ini gak kayak yang lo pikir, bro. Gue baru aja dateng. Istri lo bilang, lo belum pulang. Jadi gue sambil nungguin lo, istri lo itu buatin gue minum. Tapi gak sengaja, istri lo kesandung, bro.
1: Gak usah panggil gue bra bro. Gue lihat sendiri ya, kalian berdua terang-terangan mesra-mesraan depan gue. Dan kamu Ayu, saya talak kamu. Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Silakan pergi dari rumah ini, sekarang juga. Rima aku bawa, kita ketemu di pengadilan.
2: Mas!
1: Iya, Rim.
0: Ayah kok malah melamun?
1: Gak apa-apa kok, Rim.
0: Kita jadi mau ketemu tante itu.
1: Iya jadi.

0: Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada penumpang kereta api Bumi Jaya. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Ya, ayo ya ke ruang informasi ya.
2: Tapi Rim, bisa jadi tante yang kemarin nggak masuk kerja hari ini loh.
1: Kita kan bisa tanya dulu ya, ada tante Ayu nggak? Ayo ya, Rima mau ketemu tante Ayu ya.
2: Ya sudah, ayo. Ayah coba minta izin dulu. Mohon maaf, saya mau bertemu dengan Ayu Rosalia. Apakah ada?
1: Ayah, itu ya tante Ayu ya.
3: Halo Rima. Halo. Loh, Mas?
2: Ayu.
1: Tante Ayu, Rima seneng banget bisa ketemu tante Ayu lagi. Tadi om-om di depan gak bolehin Rima sama ayah masuk. Tapi Rima bilang kalau Rima anak tante Ayu. Jadi dibolehin deh masuk ke sini. Rima kangen sama tante. Makasih ya kemarin nemenin Rima waktu nungguin ayah.
3: Iya Rima, tante senang bisa nemenin Rima. Mas Bagas, apa kabar?
2: Baik, kamu apa kabar?
3: Baik Mas, jadi Rima ini anak kita ya Mas?
2: Iya, Rima Kusumawati, anak kamu dan aku.
4: Masya Allah Rima, Bunda senang bisa ketemu kamu nak. Rima, kamu sudah besar. Rima, Bunda rindu nak. Bunda rindu sama Rima.
1: Hah, Bunda? Ya, jadi Tante Ayu ini bundanya Rima.
2: Iya nak, maafkan ayah. Ego ayah terlalu besar sampai ayah tidak mengizinkan bundamu untuk menemui nak. Maafkan ayah.
1: Bunda, Rima kangen bunda. Kata ayah, bunda pergi. Tapi ayah gak pernah bilang bunda pergi kemana. Bunda, Rima mau peluk bunda.
4: Sini sayang, sini. Bunda sangat rindu sama Rima. Maafkan bunda dan ayah ya nak. Maafkan kami ya.
2: Yuk, maafkan Mas yuk. Mas menyesal yuk. Sejujurnya Mas rindu kita bisa berkumpul lagi yuk.
1: Bunda,
4: ibu sayang,
1: bunda pulang ya sama Rima sama ayah. Ya bun, Rima pengen sama bunda.
4: Tapi Rima, bunda sama ayah sudah gak bisa satu lagi. Tidak bisa tinggal satu rumah lagi Rima.
2: Yuk, rujuk sama aku ya. Demi Rima, aku masih sayang kamu yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Minta duit lagi.
5: Papa, ih.
4: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
5: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
4: Alah, emang bisa?
5: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
4: Terus?
5: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
4: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
5: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
4: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: ikannya habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua.
3: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat

0: ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dimanapun berada ya. Di penghujung hari ketika suara mulai meredam dan malam datang membawa sunyi, ada satu ruang yang selalu terbuka untuk siapapun. Ruang untuk mengingat, ruang untuk bercerita, dan ruang untuk kembali pada kenangan yang mungkin belum benar-benar selesai. Di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu RRI Mamuju. Satu jam ke depan kita akan temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia, juga tentu membawa Anda kembali ke masa yang lalu ya, pada satu masa yang mungkin sangat berarti. Karena terkadang ada cerita yang tak mampu kita ucapkan namun bisa disampaikan lewat sebuah lagu ya. Oke, Ruang Rindu hadir kembali menemani Anda sampai jam 11 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara tahun 1980-an hingga 2000 akan mengalun untuk Anda bersama saya Randy menemani di malam ini. Satu tembang yang mengingatkan kita ya dengan beberapa situasi, beberapa kejadian mungkin ya. Itu lagu yang juga masih terngiang-ngiang di pikiran siapapun ya. Dari Krisye featuring Peter Pan, yang mana lagu ini di rilisnya itu pada 2004. Jadi kalau Anda suka dengan lagu-lagu yang hadir di masa lalu, nah di sini tempatnya di Ruang Rindu. Silakan Anda bisa deringkan telepon, juga boleh berkirim pesan di WhatsApp kami ya di 0822 96 09 0996, juga di 04 26 23 22 443. Kita tunggu sekarang yang mau gabung, silakan deringkan telepon kita. Oke deh, dan baik, ini tidak perlu menunggu lama, sudah disambar saja teringat telepon kita. Langsung saja kita terima ya malam hari ini yang sudah gabung. Yang pertama siapa gerangan? Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Hai, mantap sekali. Dengan Bang Bobika di sana?
1: Iya.
0: Polman ya?
1: Di Polman.
0: Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Nah, kesiap untuk menikmati lagu-lagu nostalgia lagi malam ini.
1: Iya. Siap.
0: Bang Bobby itu sukanya lagu-lagu tahun berapa? Kalau Bang Bobby?
1: Kalau saya itu 80-an, 90-an.
0: Oh, begitu. Oke deh, baik, baik.
1: Tapi sukanya dengan lagu Malaysia juga.
0: Malaysia juga.
1: Iya.
0: Yang dulu-dulu begitu, Sting, Spon ya.
1: Ya, Sponnya itu saja, lagunya Spon Carikan.
0: Oh, begitu langsung ya.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Carikan saja judulnya, Bung Randy.
0: Oh, dipilihkan saja.
1: Ya, dipilihkan.
0: Yang paling populer Rindu Serindu-rindunya ya.
1: Iya, itu saja.
0: Itu saja. Baiklah, iya, disiapkan. Lanjut Bang Bobby.
1: Oke, menyapa buat Sidan, ada Rizky Amalia, kemudian ada Pak Salman, Bang Kumis, Pak Mananda, Sriani, Kak Emes, Purnamasari, Gibran, Ibu Mida, Ani Botte, Bapak Ulang, Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Acu Hairuzin, Pangeran Kodok, siapa lagi, ada semuanya saja tanpa ada yang tergejali.
0: Baik, baik.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau teleponnya diterima langsung saja dijawab. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke deh, baik ya. Yang berikut saya sapa juga yang sudah berkirim pesan di WhatsApp kita, ada Bang Adi di Boda-Boda katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini katanya menyapa untuk yang bertugas. How are you? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Salam untuk semua pendengar dari Pro 1 Mamuju di mana saja berada. Mau dengar lagu ini lagu tentang rindu-rindu juga ya. karena lagu yang diminta Skoin dengan judulnya Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Betul ya? Oke deh, nanti kita catat dihadirkan nanti. Bang Adi, terima kasih sudah gabung. Saya sapa untuk yang malam ini juga bergabung lewat WhatsApp kita ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh, sinyalnya kurang bagus ini yang di WhatsApp ya. Boleh dicoba kembali nanti. Sinyalnya dulu dicari dulu sinyal yang bagus supaya bisa gabungnya lancar juga. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Buang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Itu dia, dari mana ini?
1: Dari Bang Zidan di Polman.
0: Oh, Bang Zidan di Polman. Kabar sehat kah?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat. Wah, ya. Baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa agak ini, berubah suaranya kayak flu, pilek kah, enggak sih?
1: Enggak, apa namanya, sementara di pembaringan ini, Bun Randi.
0: Oh, begitu. Sudah siap-siap untuk istirahat.
1: Iya, tapi apa? 97,6 menghilang di sini. Saya monitor di 100,2 tapi sangat kecil.
0: Baik.
1: Hampir tidak kedengaran suaranya. Jadi karena saya pakai WA menelpon, juga pakai telepon biasa, jadi saya monitor di 100,2.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Zidan, mau lagu apa malam ini?
1: Saya mau lagunya Iwan Fals. Menanti Seorang Kekasih.
0: Menanti Seorang Kekasih. Oke, iya. Dicatat.
1: Kirim salam buat ada tadi Bobby kayak misalnya Jore Maulana, terus ada Asri di Luhut Timur, ada Pak Erwin di Jelata Mas Hati, ada Bu Lady Maten, Bu Norma di Bebana, si Patua, Bu Murni, kemudian ada juga Pak Salmang, ada Mama Nanda, terus ada Andi Boteng, ada Mida Jadiadi, Pak Pernah, Pak Rizal, Sarah di Galu Lengke, terus ada juga Edi, ada Sultan di Kalimantan, kemudian ada juga siapa lagi? Unding, Amsa, Dima Pili, terus ada juga Bapak Yuli, ada Pak Mahir, Pak Jarudin, dan semuanya saja tanpa terkecuali Bun Randi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Sudah ada lagunya Bun Randi.
0: Ya, kita hadirkan.
1: Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga menyapa untuk malam ini ada Mbak Tiara di Mamuju ya, yang mau dengar lagu Andi Carrera, Aku Benci. Nanti kita hadirkan lagunya. Berikutnya kita terima yang ada di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Baik, terima kasih. Kencang sekali kayaknya radio monitornya.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Dikecilkan dulu monitornya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, baik, terima kasih ya. Dari mana ini?
2: Dari Tanti Telipurlara.
0: Sehat kabarnya, Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Makasih sudah jadikan Ruang Rindu malam ini teman tak. Lagi di mana Polman ini?
2: Masih di Polman, Kak.
0: Oke deh. Menemani malamnya di Polman. Lagu apa yang bisa kita kasih?
2: Lagunya Desmet Nasari, Lembaran Baru. Bukan.
0: Apa?
2: Iya, Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu nanti ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Lagunya nah.
0: Terima kasih.
2: Seluruh teman buat apa? Kayak ngantuk kagak?
0: Iya. Tidur dulu kalau ngantuk, Ki.
2: Anggota Rerian tanpa terkecuali ya. Dan pertama semuanya yang ada di Majene sana. Ada Seriani GS. Bunda Adi, Mama Nanda. Di tempat lagi yang sana ya ada Sidang. Pak MS Bobby. Ada juga di Pulau Wali ada Maulana ya. Gibran, Abraham, halo.
0: Iya, teruskan.
2: Abraham, Kanisaki, di Bala ada Ibdala Pandini, Bang Kumis, alias Parahim, di Mamuju ada Bu Tondeng, Bu Dharma, Haji Tondeng, Pak Mahir, Bu Lia, si Patuo, di luar sana ada Acril, Anto dan rekan Dori. Pak Salmang, gimana kabar Pak? Kak Tiara di sudut kota. Semuanya mau deh, tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya buat Bung Rendi saja ya. Assalamualaikum.
0: Iya, baik, terima kasih. Lagunya untuk semua pendengar RRI Mamuju. Baiklah ya, kita masih tunggu untuk yang lain yang mau gabung, silakan. Ya, masih cukup panjang jumpa kita, baru di awal ini. Ada spon rindu, serindu-rindunya.

0: Terima kasih masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Lagu dari Skoin, Rindu-rinduan Jadi Kenangan. Ini sama temanya tadi ya, dengan Spon, Rindu Serindu-rindunya. Terima kasih masih bersama kami malam hari ini. Kita teruskan jumpa kita, dan baik, kita akan terima kembali yang lain yang mau gabung di line telepon kita, langsung kita terima. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan siapa, di mana Ki?
1: Dengan Bang Kumis, Pak.
0: Bang Kumis di Polman.
1: Polman.
0: Balanipa, baiklah. Kabar sehat kah?
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bang Kumis? Lagi apa ini?
1: Lagi monitor ini.
0: Oh, di rumah saja
1: dengan
0: kan?
1: Dengan suara merdunya, dengan Pak Ramdi.
0: Terima kasih.
1: Dengan menghiasi dengan kopi sedang ke di meja. Ya.
0: Oh, suara saya disandingkan dengan kopi. Pas ya. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Iya. Di situ sudah sepi tempat tak itu kalau malam begini?
1: Oh, belum, ini masih
0: ramai.
1: Banyak berkeliaran anak-anak di depan rumah.
0: Ada yang ini juga biasanya, ronda, poskamli begitu?
1: Tidak ada.
0: Oh.
1: Ya, aman
0: terus. Oh, aman ya, semoga aman-aman terus Bang Kumis.
1: Insyaallah.
0: Lagu apa yang bisa kita kasih malam ini? Halo? Oh, terputus. Oke, kita coba kembali ya. Semoga tersambung kembali. Halo.
1: Ya, halo. Ya, Rano Karno.
0: Teruskan.
1: Iya. Judulnya dipilihkan saja.
0: Pilihkan.
1: Nah, saya menyapa dulu.
0: Iya, lanjut silakan.
1: Pertama saya jumpa datang di Bukit Belara. Bagaimana kabar Anda? Selamat.
0: Amin, iya.
1: Saya memang dalam buka ada api. Selamat malam juga. Ada obat dan semuanya ditampar yang sekebalikan. Jadi buat Randy,
0: iya,
1: dilanjut saja tugas. Semoga sehat-sehat.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kumis di Balanipa Polman. Kita sapa yang berikutnya lagi, masih ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, dari Tapalang.
2: Dari Tapalang.
0: Nah, Pak Mahir di sana ya.
2: Iya.
0: Gimana kabar malam ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, sehat.
2: Sehat.
0: Baik. Bagaimana sekolah hari ini, lancar Pak Mahir?
2: Ya, alhamdulillah. Di hari Kamis masih lancar. Seperti biasanya.
0: Oke. Di sekolahnya Pak Mahir itu sampai hari apa sekolahnya? Sabtu.
2: Sampai hari Sabtu, Bun.
0: Oke, baik. Lanjut malam ini mau lagu apa untuk pemahir?
2: Masih bisa request lagu.
0: Kalau ya, waktu kita kalau cukup kita kasih ya.
2: Iya.
0: Jamal Mirdad yang mana?
2: Saya request lagunya Yang Penting Kita Happy.
0: Yang Penting Kita Happy itu judulnya.
2: Iya, itu judulnya.
0: Oke deh, teruskan.
2: Kalau memangnya ada waktu ya.
0: Iya, betul. Kita siapkan. Iya. Lanjut silakan Pak Mahir.
2: Ya, salam-salam dulu, selamat malam pada warga Balanipa, Bang Kumis, selamat malam. Ada juga Pak Syukur, ada Pak Rizal, ada Pak Syarudin, ada juga Paulam bersama, ya. Ada Bang Erwin, Jalan Taman Sapi, ada Anto bersama Asri. Ada Bang Irwin Jalan Taman Sapi, Dharma di Kupar, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semuanya. pendengar Ruang Rindu.
0: Baik.
2: Bung Randi. Iya. Salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Ya. Siap.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, dan pendengar sudah kita hadirkan untuk Anda malam hari ini ya, dari Ani Carrera yang diminta tadi sama Mbak Tiara. Judulnya apa? Judulnya Aku Benci, sudah mengalun untuk Anda malam hari ini. Dan baik, kita teruskan lagi dan juga malam ini terima kasih untuk yang masih bersama kami ya. Baik itu yang mendengarkan lewat frekuensi atau siaran terestrial, ataupun juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Dan baiklah, kita terima kembali untuk yang malam ini mau gabung di sini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi apa lagi namanya?
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Lewat film-film.
0: Iya, itu dia. Diulang dulu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ah, lewat lagu.
0: lewat lagunya saya dengar ini. Iya, iya, iya. Lagi di mana kini?
1: Lagi di Puncak ini.
0: Lagi di Puncak. Bikin apa di sana?
1: Ya, sama teman.
0: Iya, bikin apa, Ki?
1: Sudah ada di keluarga dari Kalimantan.
0: Oh.
1: Ada di sini.
0: Oh begitu, baiklah.
1: Di Mamuju.
0: Iya, luar biasa.
1: Sambil menikmati.
0: Biasanya biasanya di sana itu malam mingguan, ini malam sabtuan, Pak Roy.
1: Buru-buru tuh. Ini malam sih.
0: Ya, maunya malam ini langsung meluncur. Kede, memang paling bagus.
1: Sekali bersahabat dengan menyatu dengan alam.
0: Iya, selalu. Bagus itu.
1: Refresh. Ada jiwa-jiwa religinya di situ ya.
0: Sambil petik-petik sayur boleh.
1: Apalagi di tengah cuaca fenomena alam saat ini.
0: Iya. Ya
1: kita apa? Adaptasi saja tuh.
0: Baiklah, lanjut. Mau request lagu malam kita, ini? Ya. Mau bersalam?
1: Ya, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagunya Iqbal ya, kalau bisa di.
0: Iya, nanti kalau kita hadirkan, kalau cukup waktunya ya.
1: Kalau bisa di pun antena kuliah, ya, bunyikan suara hati.
0: Apa itu?
1: Tidak tahu siapa nyanyi itu di Ubi Mesak.
0: Suara hati?
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Bunyikan suara hati, lagu ini terinspirasi. Nah, ternyata ini hati bisa juga dibunyikan.
0: Iya, bisa. Dikeluar lewat mulut saja.
1: Iya.
0: Iya, betul.
1: Cuman radio saja bisa dibunyikan ini nanti.
0: Iya, betul. Baiklah. Iya, baik, terima kasih.
1: Makasih, makasih.
0: Iya.
1: Semuanya ya.
0: Baiklah.
1: Untuk anak-anak perantau yang ada di Sulawesi Barat ya. Makasih.
0: Baik, terima kasih ya. Ada Pak Roy yang lagi di Puncak ini di Anjero Pitu, di kalau kita ke Mamuju ada tulisan Mamuju City. Nah, lagi di sana Ki Bung Roy. Jangan lama-lama pulangnya Pak Roy, karena pulangnya juga itu agak apa, cukup ya curam ya, jadi bisa kalau tidak fokus bisa bahaya juga, jadi bisa berhati-hati, lebih waspada kalau naik dan turunnya memang cukup curam kalau ke sana ya. Tapi kalau sampai di atas itu pemandangannya ya terbayar lah ya. Oke, baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kita mau hadirkan lagi, ada satu persembahan juga yang sudah diminta tadi sama Tanti Pelipur Lara yang ada di Polman ya. Ada Desi Ratnasari, kita hadirkan Lembaran Baru.

Pendengar Pulau Satu RRI Mamuju di Ruang Rindu malam hari ini, kita harus cukupkan dulu untuk jumpa kita di Ruang Rindu edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menyapa sama malam hari ini. Dan baiklah, kita harus berpisah di Ruang Rindu kali ini. Yang belum sempat, semoga di lain waktu bisa berjumpa ya. Saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan Sang Sumber

0: kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama. Betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Jumat penanggalan 18 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 serta di RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, Sabtu tanggal 19 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati. Bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari. Pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.
7: Bisakah kira-kira ya udah pangan ah? Damu tuh sirap patah lo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapa talo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, nak anda milo lo membunuh, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini? Mamaya atau mawa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
0: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju Papasa Malabi setiap Jumat pukul 13.30. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Alhamdulillah kembali Mutiara Pagi hadir di ruang dengar Anda di kesempatan hari ini Sabtu 19 September 2026. Alhamdulillah seperti biasa setiap Sabtu subuh kita ditemani guru kita Al-Ustadz Haji Samsul Alam. Samsul Alam Arsyad Esos, beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dan tema bahasannya itu mengetuk pintu mengenal Allah ya. Sel sarap dan kesadaran ya, mengetuk pintu mengenal Allah melalui tanda-tandanya. Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita, sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, sehat-sehat aja gini, Pak Ustaz.
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Ada ruang juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun sempat mendengarkan siaran kami di 96 FM 100,2 dan 97,6, atau juga menyaksikan kami melalui YouTube dan Facebook RRI. Ada ruang nanti untuk kita berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan, silakan dimanfaatkan di 0426 2322 443, dan juga di 0822 9609 0996. Jadi tubuh, pikiran dan kesadaran yang kita miliki ini ternyata menyimpan begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Yeah. Ya. Nah, bagaimana kita membaca tanda-tanda itu untuk menjadikan jalan untuk semakin dekat kepada Allah? Mari kita dengarkan dulu prolognya, Ustaz Tafadil.
9: Ya, terima kasih Pak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi.
9: Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kembali kita mengetuk pintu-pintu Allah untuk kita lebih mendekatkan diri, melihat jalur-jalur yang begitu banyak dibentangkan Allah untuk menemukan Tuhan itu sendiri. Meskipun di awal sudah dijelaskan pada sesi pertama, pertemuan pertama itu, Tuhan lebih dekat daripada urat nadi di leher manusia. Tetapi kita tidak sampai di situ untuk menemukan dan menyaksikan titik hakikat kebenaran Allah. Dalam tubuh kita ini sudah didesain Allah begitu indah, begitu kompleks, namun mudah untuk kita menemukan Tuhan itu sendiri bukan hanya pada pendekatan intelektualitas, jalur intelektualitas manusia saja, kesadaran emosi saja, dorongan untuk terus belajar, tetapi ada jalur spiritual yang di mana spiritual itu menghubungkan berbagai pendekatan. Intelektualitas manusia akan tunduk, emosionalitas manusia akan merendah ketika menemukan jalur itu sendiri, yaitu jalur spiritual. Maka kesadaran ini kita merenungkan bagaimana sel-sel bekerja sama dengan sistem saraf untuk menciptakan kesadaran di dalam diri kita ini, akan menjadi satu ketukan pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran inilah menjadi sebuah kesimpulan bahwa diri kita ini tidak terjadi begitu saja dan tidak begitu hadir tanpa dengan skenario Tuhan. Ya. Pasti ada sutradara di balik setiap peristiwa yang ada di alam semesta ini, yaitulah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Kita sering berdiskusi, berdebat, Tuhan yang mana itu? Jangan sampai Tuhan yang kita hadirkan ini adalah Tuhan yang ada di bayang-bayangan akal kita sendiri. Seolah-olah kita tertidur dan bermimpi tidak menjadi sebuah kenyataan. Tuhan harus nyata. Ya. Bukan hanya dirasakan tapi disaksikan. Karena kita mengucapkan syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah sebuah penyaksian. Jangan cuma kalimat menjadi slogan buat kita. Bahwa Tuhan itu hanyalah sebuah pernyataan tetapi bukan penyaksian. Nah, inilah yang kita akan telusuri, kita akan investigasi. Bagaimana konektivitas hubungan antara sistem saraf, sel, dan melahirkan kesadaran. Nah, meskipun ada materi yang menjadi objek kajian yang sangat menarik pada diri kita, tetapi setiap objek itu hanyalah sebuah pernyataan, analisis, interpretasi intelektualitas manusia. Secara akademis adalah penjelasan-penjelasan ilmiah yang bisa dibuktikan, tetapi tidak nyampe pada kesadaran. Makanya di sini judulnya adalah sel, sistem saraf, dan kesadaran. bagaimana kerjasama antara sel dan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita ini menghadirkan kesadaran yang mendalam sehingga menemukan kebesaran Allah dan bahkan menyaksikan Tuhan itu sendiri. Bahwa tidak ada satu benda atau makhluk yang ada di alam semesta ini tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sel adalah kehidupan dan kematian, dan sistem saraf itu adalah jalur kehidupan dan kematian. Jadi ada kehidupan hakikat dan ada jembatan perjalanan sebagai penyeberangan menuju kesadaran manusia itu sendiri. Itulah sistem saraf. Dalam tubuh kita ini ada triliunan sistem saraf. Dalam tubuh kita ini ada triliunan sel-sel yang menghidupkan kemudian terus berotasi, mati, hidup, mati, hidup. Nah itu yang perlu kita renungkan, itu yang perlu kita perhatikan. Karena tubuh kita ini adalah objek kajian yang paling menarik sesungguhnya. Banyak orang terlalu terjebak dalam hidupnya hanya untuk mengejar status pendidikan. Baca buku sekian banyak, kajian-kajian diperdebatkan, mazhab-mazhab dipertentangkan. Tetapi dia lupa ada sesuatu bagian dari diri kita yang hakikatnya itulah yang mengantarkan kehidupan yang membahagiakan menemukan Tuhan. Bahwa tubuh kita ini bukan sekedar sebuah struktur yang dibangun oleh arsitek, desainer yang agung, tetapi menjadi sebuah materi kajian, dan materi kajian itu bukan hanya pada abstrak dan empirisnya saja yang nampak dan yang tidak nampak, tetapi inilah materi-materi yang menjadi instrumen alat untuk kita sampai menyaksikan kebenaran itu sendiri. Makanya minggu lalu, pekan lalu saya menyampaikan satu ayat yang menjadi ayat yang mendasar untuk menjadi renungan mendalam buat kita, yaitu terdapat pada surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Tanda diantaranya itu adalah seluruh isi ufuk, seluruh isi alam semesta ini secara makrokosmos dan secara mikrokosmos. Tanda-tanda itu ada pada dirimu sendiri bahwa benar-benar Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Bagaimana kajian, setiap kajian Al-Quran secara kauliah, secara tertulis, di sana menjadi sebuah kesimpulan dan pintu-pintu untuk menciptakan, membuka ruang-ruang pengetahuan manusia memandang keberadaan Tuhan itu sendiri dengan segala kekuasaannya. Kehadiran kita para pendengar adalah wujud adanya Tuhan. Semua makhluk yang ada di alam semesta wujud adanya Tuhan. Kita melihat dulu. Ada satu ayat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cakrawala berfikir kita tentang kesadaran diri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu terdapat pada surah Hud ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Tuhanku dan Tuhanmu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا. Dan tidak terjadi sesuatu apapun di muka bumi ini tanpa dengan kendali Tuhan bergerak, dialah yang memegang ubun-ubun manusia. Kata ubun-ubun ini apa maknanya? Kalau bahasa Al-Qur'annya, para ahli tafsir mengatakan ubun-ubun yang ada di kepala kita ini. Tetapi ternyata ditemukan makna daripada ubun-ubun ini itu dengan sains modern, ya, yaitu ilmu kedokteran, bahwa yang dimaksud ubun-ubun itu adalah sistem saraf manusia yang ada di kepala manusia itu sendiri. Bahasa kedokterannya adalah lobus cortex, ya. Yang lebih spesifik lagi, prefrontal cortex, sang pengendali. Nah, ada kesadaran, pusat kesadaran, ada pengendali kesadaran. Pusat kesadaran itu ada di kalbu manusia, di jantung. Disinilah kesadaran spiritual. Tapi ada yang mengendalikan pusat kesadaran itu, yaitu tadi, prefrontal cortex, otak manusia yang membedakan antara binatang dengan manusia. Jadi kalau frontal cortex-nya, otak pengendali di kepalanya ini yang terisi dengan sesuatu yang tidak baik, maka itu akan mengendalikan jiwa kita untuk menjadi tidak baik. Maka terjadilah sebuah aktualisasi. Maka mengimplementasi aplikasinya adalah apa yang ada di dalam kendali itu. Makanya isilah otak dengan yang baik-baik, dengan renungan. Semakin kita meraba, menyapa, merenungkan diri kita sendiri, maka Allah akan membukakan pintu-pintu jalan ke dalam diri untuk menemukan hakikatnya. Tetapi semakin kita banyak keluar berjalan, maka Allah akan membentangkan banyak jalan persoalan yang tidak ada titik temunya. Di luar sana kita tidak akan menemukan penyelesaian, terus berotasi. Tapi ke dalam kita akan menemukan hakikat di mana Allah akan mengintervensi hidup kita. Ya, itu sekadar pengantarnya.
8: Baik, kita sebagai pengantar dari tema bahasan kita pagi hari ini, dan ruang untuk pendengar kami buka, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa lewat pesan WhatsApp di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-232-2443. Sudah ada penelpon rupanya, kita coba mundir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, dengan siapa?
10: Yang Pak Salman.
8: Oh, Pak Salman. Siapa? Pak Salman Polman. Ya. Silakan Pak Salman, kita bersama Ustaz.
10: Iya, Ustaz. Tadi ada beberapa penjelasan tadi sesuai dengan spiritual, kemudian saya kaitkan tadi dengan bacaan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara ada beberapa hal itu sesuai dengan penyampaian apa namanya sendiri. Dan saya cuma coba jelaskan tentang sebelum kita lahir antara roh dengan ini. Allah kan dia pernah berkata bahwa alastu birabbikum. Nah, tolong Pak Ustaz dijelaskan itu. Dan kemudian ada yang saya sering dengar bahwa orang ketika ingin mengenal dirinya, dia katakan bahwa kalau orang yang mengenal dirinya berarti mengenal Tuhan. Kemudian juga dia mengatakan ketika kita mengenali diri, berarti orang yang mengenali iblis dalam dirinya berarti mengenal Tuhannya. Coba bagaimana caranya mengenal iblis dalam diri seperti kita mengenali Tuhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galuh Lombok, terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz ya sebelum kita jawab. Assalamualaikum. Oh ya, terputus. Kalau kita direspon dulu Pak Ustadz, ada berapa poin tadi sampaikan Pak Salman ya.
9: Surah ke-7 Surah Al-Araf ayat 172. Allah berkata alastu birabbikum. Kemudian kita menjawab qalu bala syahidna.
8: Qalu bala syahidna.
9: Ya, saya menyaksikan baru keluar dari perut ibu. Nah, ini sangat menarik sebenarnya ya. Karena ada ayat yang menjelaskan seperti ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan engkau dari perut ibumu. Kemudian waja'ala lakum sam'a, memberikan engkau pendengaran, penglihatan dan hati. Lalu kemudian apa kata Allah? Agar kamu bersyukur. Jadi hati wal afida tidak sama dengan qalbu. Wal afida itu adalah nuran yang paling dalam, titik hakikat eksistensi keberadaan Tuhan bagi orang yang berjalan di titik spiritualitas hakikat menuju ma'rifatullah. Nah, alastu bi rabbikum, ketika Tuhan bertanya kepadamu, kemudian kita hadir di alam syahada dunia ini, seolah-olah kita lupa itu kalimat. Apakah benar terjadi pada itu? Kita nafikan dialog antara Allah saat kita akan mau datang ke dunia ini, alam syahada. Ya, berarti kita membohongi Tuhan. Karena konteks Al-Quran berbicara mengenai tentang penyaksian di situ. Namanya syahadat rahim. Jadi saya katakan syahadat rahim, di dalam rahim ibu kita menyaksikan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ya, berarti kita pernah ketemu. Sekarang di alam dunia konteksnya berbeda. Konsep kehidupan berbeda dengan di alam rahim. Nah, sekarang ini hampir setiap sudut yang ada di alam semesta ini adalah keberadaan Tuhan di situ. Maka setiap syahadat yang kita persaksikan harus kita saksikan bahwa ciptaan makhluk itu adalah eksistensi Tuhan. Sehingga kita tidak mudah merusak, menyakiti hati orang, merusak kehidupan orang, merusak sistem ketatanegaraan ini, bahkan sampai merusak alam semesta. Menebang satu pohon adalah pertanggungjawaban. Di mana ayatnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan manusia, tetapi diprotes. Khalifah, kata khalifah adalah tanggung jawab. Maka hari ini terjadi huru hara, tidak turun hujan akibat perbuatan manusia. Tuhan, alam semesta dirusak. Sama halnya engkau sedang merusak hubunganmu dengan Tuhanmu. Jadi penyaksian ini itu yang menjadi titik perjalanan kehidupan manusia yang harus dicari. Membentangkan jalan ke dalam diri ini, temukan itu kalimat kembali, temukan itu hakikat makna kalimat itu sendiri. Sudah kita berjanji bersyahadat kepada Tuhan, cari itu syahadat. Syahadat yang mana yang harus kita pegangi sehingga nanti akan kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepadanya, apa yang membalikkan jalan yang tadi dari sana kita kembali ke sana. Cari itu jalan. Jangan cuma selalu bertengkar di podium. Jangan cuma berdebat hanya persoalan anggaran. Orang yang selalu memainkan anggaran bagi para pejabat, bagi para elit, itu syahadatnya tidak tuntas. Salat sebatas formalitas belaka saja. Salat tidak dijadikan bahwa salat adalah pencegahan perbuatan keji dan kemungkaran. Sehingga penguasa seenaknya menguasai dan melahirkan kebijakan. Syahadatnya tidak tuntas. Begitu juga orang-orang yang hanya taunya mencarikan masalah orang. Maka syahadatnya tidak tuntas. Salatnya formalitas saja. Yang masalah mereka yang tidak sholat. Lebih tidak tuntas lagi.
8: Itu. Jadi sebelum terlahir ke dunia ini sudah ada komunikasi antara
9: pertemuan. Bukan cuma sekedar komunikasi, persaksian di situ. Pertemuan antara hamba saat wujud sudah ada. Di mana penyaksiannya? Thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida. Terulang lagi kalimat tadi ini. Kemudian kami meniupkan ruh ke dalam tubuhmu. Dari mana ruh itu? Dari diriku, dari Allah, kata Allah. Kemudian aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar apa-apa. Kita bersyukur, kita belajar. Pendengaran ini digunakan untuk mendengarkan hal yang baik. Jangan mendengarkan gosip-gosip orang. Tertutup itu. Penglihatan ini digunakan untuk melihat, menyaksikan. Maka semakin kita menyaksikan kebesaran Allah, maka Allah akan semakin menampakkan hakikat dirinya. Lewat dengan apa? Lewat dengan pengetahuan. Karena pengetahuanlah yang membatasi dan membedakan manusia itu sendiri. Bukan sekolah. Banyak sekolah tinggi, tetapi pengetahuan mengenal Tuhan terhijabi. Itu. Ya.
8: Baik, Pak Salman di Galuh Lombok, kita undang kembali pendengar yang lain.
9: Ini tadi ada pertanyaan keduanya beliau.
8: Oh iya. Oke. Mas Edi, kita diteruskan yang kedua tadi tentang apa yang tadi Ustaz? Siapa yang mengenal Allah ya, kemudian mengenal dirinya maka mengenal Allah kalau tidak salah ya.
9: Oh iya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalimat hikmah itu. Siapa yang mengenal dirinya, bagaimana konsep pengenalan diri sebenarnya. Nah itu tadi, kita memulai dari perjalanan melakukan suatu investigasi dengan membelah diri kita ini. Menyaksikan kebesaran Allah dari menghirup dan mengembuskan nafas, dari tenggorokan kita ini, urat nadi ke jantung, kardiovaskularnya bagaimana, paru-parunya bagaimana. Nah, itu konsep syariatnya. Nah sekarang konsep hakikatnya seperti apa? Konsep hakikatnya ini duduk berdua. Karena jangan sampai kita terangkan di sini malah menjadi polemik dari pendapat-pendapat yang lain. Jadi Pak Salman, cari guru di Polewali itu banyak guru penyaksian. Bagaimana menyaksikan diri kita? Begitu kita menyaksikan diri kita, oh luar biasa. Ternyata aku bukan hanya sebatas sebuah desain, sebagai sebuah struktur bangunan yang begitu indah. Tetapi aku adalah bagian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menyaksikan jamalnya Allah, menyaksikan indahnya Allah. Sehingga setiap kita menyaksikan yang berbeda dengan kita, apakah dia orang Papua, apakah dia orang Afrika, tidak menyaksikan sosoknya. Kalau kita masih terjebak pada sosok, maka akan menjadi hinaan, bahan tertawaan, menghinakan orang lain. Nah, inilah orang-orang seperti ini, jauh dari Tuhannya, tertutupi akalnya, tertutupi hatinya untuk menyaksikan setiap kebenaran dan kebesaran Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Apa yang dikatakan Allah? Dikunci hatinya tadi. Kalau tadi bahasa Al-Qur'annya wal afidah. Sekarang qulubihim, hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, penglihatannya dikunci, tidak bisa melihat kebenaran dan mendengarkan kebenaran itu sendiri. Jangan sampai kita sampai pada titik itu. Fase itu sungguh luar biasa. Ditarik ubun-ubunnya manusia itu, ditarik sistem pemikirannya ke dalam neraka sehingga pikirannya tidak bisa tenang. Dan hasil pikirannya itu menjadi neraka. Contohnya, sibuk urusi orang. Pikirannya ditarik Allah ke dalam kesibukan itu, maksiat itu, bersangka buruk dan fitnah orang ke dalam hatinya. Hatinya selalu gelisah setiap melihat orang sukses. Itulah neraka dalam dirinya. Tidak bisa tidur.
8: Baik-baik Ustaz. Kita coba undang kembali pendengar yang lain, silakan di 0426-2322-443. Atau di pesan WhatsApp juga bisa di 0822-9609-0996. Kita coba lihat ya, beberapa SMS juga yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
11: Waalaikumsalam.
8: Ustaz, seringkali kita lebih mudah mengagumi ciptaan Allah yang begitu besar, gunung, laut, langit, padahal di dalam tubuh kita sendiri juga ada banyak hal yang luar biasa. Bagaimana kemudian cara kita melatih diri kita agar kemudian bisa melihat kebesaran Allah justru dari tubuh dan kehidupan kita sehari-hari? Pak Iwan di Majene.
9: Bagaimana cara kita kurangi pandangan pemikiran kita, kita bawa ke dalam ranah yang menjauhkan dari diri kita. Dunia silahkan diurusi, bekerjalah sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan habiskan waktu kita itu hanya untuk kesenangan materi yang kemudian akan menjadi sebuah fata morgana, ilusi yang tidak memberikan jaminan keabadian kepada kita, bahkan sudah memastikan itu akan memutuskan hubungan kita perkara kehidupan dunia. Dunia tidak dibenci, tapi jangan menghabiskan. Siapkan waktu kita untuk lebih banyak merenungkan tentang eksistensi diri kita. Maka Tuhan akan mengintervensi pemikiran kita, membuka jalan-jalan yang menuju kepada dirinya. Itu saja. Artinya, banyaklah tafakkur fil khalqi wala tatafakkur fil khaliqi. Pikirkan ciptaannya, bagaimana Allah mendesain ini. Sel contohnya. Sel ini adalah di dalam tubuh kita 50 triliun, begitu banyaknya. Menjadi kota metropolitan yang begitu sibuk di dalam diri kita. Pernahkah kita pikirkan itu? Bagaimana Allah tidak pernah menukar antara sel yang satu dengan yang satu. Bahkan antara satu sel saling membangun. Kalau ada yang sakit, dia perangi supaya dia tidak mempengaruhi sel-sel yang lain. Organ tubuh yang lain, bagaimana jantung berdetak? Adakah kesadaran di situ? Bagaimana denyut nadi berdenyut terus tidak pernah berhenti selama kita menghirup udara? Pernahkah kita merenungkan dan merasakan apa yang terjadi di situ? Apakah hanya sekedar detukan? Apakah sekedar hanya detakan? Napas setiap masuk dan keluar, apakah sekedar kita pakai ini napas? Bukankah napas ini adalah jembatan hakikat untuk merasakan, menyaksikan bagaimana Allah itu sendiri terlibat dalam setiap kehidupan kita? Pernahkah Bapak, Pak Iwan, coba buka itu surah ayat kursi, Pak. Baca ayat kursi itu bukan para pendengar, bukan hanya dibaca pada saat ada orang kesurupan. Ini ayat kesurupan kerasukan. Apalagi kalau para politisi kemudian ayat kursi dijual di mana-mana, begitu dapat kursinya lupa ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, yang maha hidup, qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak pernah tidur, tidak pernah capek. Nah, makanya ada dulu bahasa orang, apa yang ada di dalam sisi dirimu tidak pernah lapar, tidak pernah tidur, tidak pernah kenyang, tidak pernah capek. Apa? Coba cari itu di ayat kursi jawabannya sebenarnya. Tidak pernah tidur. Orang semua pada tidur, tapi dia tidak tidur. Orang lapar, tapi dia tidak lapar. Orang ngantuk, dia tidak pernah ngantuk. Itu ada sisi di dalam diri kita, itu yang harus kita kaji, kita telusuri, kita investigasi. Ya. Kalau kita sudah menyiapkan waktu untuk belajar berjalan ke dalam hakikat diri kita, maka Allah mulai menutupi, menghijabi kita kecintaan kepada dunia. Sehingga tidak lagi dengan keserakahan kita, nafsu kita mengelola alam ini dengan berlebihan. Gunung digundul. Di mana-mana dibuka tambang, kemudian menciptakan, menurut orang ciptakan lapangan kerja, tetapi berdampak buruk sepanjang 7 turunan kita ke depannya. Na'udzubillahi min dzalik. Berjalan, saya mengajak ke seluruh pendengar, mari kita belajar berjalan ke dalam hakikat diri kita. Kita akan menemukan kebahagiaan di dalam diri kita, bukan kebahagiaan semua yang ada di luar sana yang dijanjikan oleh kehidupan materi. Ya, saya kira itu.
8: Baik. Saya coba baca ini, oh dari Pak Rusman, terima kasih Pak Rusman, ya, ini hanya komentar saja, ya sangat jelas arahnya, masya Allah, warakallahu fikum, ya makasih Pak Rusman. Kemudian ada beberapa lagi, rupanya kita udah di ujung
9: bicara, sudah habis waktu Pak Hafid.
8: Ya, baik baik Pak Ustaz. Ya, insya Allah nanti Ustaz di pekan berikutnya.
9: Insya Allah, insya Allah.
8: Ya, ya. Silakan juga nanti pendengar. Bisa lebih awal ya, kalau ingin bergabung bisa lebih awal. Acara kita mulai pukul 5.30 sampai pukul 6.30 menit. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di studio. Terima kasih juga kepada Anda pendengar. Mohon maaf tidak semua kita bisa akomodir insya Allah di kesempatan.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kembali menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Mamuju. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Sari berita, Bupati Mamuju Sutina Suhardi meminta kepada masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Kejuaraan nasional Kejurnas Bridge ke-60 dipusatkan di Kabupaten Mamuju. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidz Majid. Yang pertama, Saudara Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepada masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Berikut dilaporkan Ahyan Irsyada.
1: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutina mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutina menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
2: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya, gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi

0: rumah saya, kehidupan saya itu masuknya di desa 1-2 gitu, belum belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
1: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Barat memastikan proses pendataan sensus ekonomi 2026 tetap ditindaklanjuti meski tahapan pendataan sesuai dengan jadwal telah berakhir pada 31 Agustus 2026. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Akan dilakukan pendataan lebih lanjut oleh petugas dan akan ditelusuri lebih lanjut.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan proses pendataan sensus ekonomi atau SE 2026 tetap ditindaklanjuti. Meski tahapan pendataan sesuai jadwal telah berakhir pada 31 Agustus 2026 lalu. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Barat MS Alim Sudiasto saat dihubungi via telepon Jumat 18 September 2026 mengatakan petugas masih akan menelusuri masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, tahapan setelah pendataan tidak berhenti pada pengumpulan informasi dari masyarakat dan pelaku usaha. Petugas juga melakukan penyelesaian hasil pendataan serta pemeriksaan terhadap data yang ditemukan tidak wajar atau mengalami anomali. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data hasil sensus ekonomi dapat menggambarkan kondisi kegiatan usaha di Sulawesi Barat secara lebih akurat. Penelusuran terhadap data yang belum masuk dan perbaikan anomali menjadi bagian dari proses penyempurnaan hasil pendataan.
3: Sensus ekonomi sesuai dengan sampai dengan 31 Agustus akan tetapi apabila ada masyarakat yang merasa belum terdata atau usaha yang belum terdata akan dilakukan pendataan lebih lanjut oleh petugas dan akan ditelusuri lebih lanjut. Selanjutnya yang dilakukan oleh petugas adalah menyelesaikan hasil pendataan serta memperbaiki data-data yang dirasakan sebagai anomali.
4: BPS Sulawesi Barat sebelumnya menggelar pendataan sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan petugas di lapangan untuk mendata aktivitas usaha masyarakat. Hasil sensus nantinya menjadi salah satu sumber data dalam menggambarkan struktur dan perkembangan perekonomian daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi biaya distribusi pangan untuk menekan angka harga kebutuhan pokok selama musim kemarau. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengkaji subsidi biaya distribusi pangan untuk menekan harga kebutuhan pokok selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengatakan skema itu disiapkan agar ongkos angkut tidak dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menutup sebagian biaya mendatangkan pangan dari daerah surplus ketika pasokan komoditas lokal berkurang akibat kemarau. Ia menambahkan pihaknya masih mempelajari petunjuk teknis dan mekanisme anggaran dari Badan Pangan Nasional sebelum program subsidi distribusi pangan tersebut dapat direalisasikan di Kabupaten Mamuju.
6: Salah, kemarin-kemarin ini mungkin beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta, dari Bappanas, mau menanyakan tentang fasilitas distribusi pangan. Fasilitas distribusi pangan ini memaksudkan bahwa akan ada nanti penyaluran. Kalau misalnya kita bisa diizinkan dengan juknis yang ada untuk memberikan bantuan kepada penyalur atau distributor, minimalnya ongkos mendatangkan itu barang jangan dibebankan lagi di harga. Cukup pemerintah yang buffer di situ. Itulah yang kami sekarang pelajari juknisnya ini seperti apa, kemudian bagaimana caranya supaya bisa itu barang itu misalnya anggaran itu bisa turun, dan insya Allah kita akan manfaatkan untuk distribusikan ke masyarakat.
5: Lebih lanjut, Akbar menyampaikan pasokan pangan Mamuju berasal dari produksi lokal serta distribusi antar daerah termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan kenaikan harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat selama musim kemarau. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Cadangan air bersih pada perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Mamuju mulai menipis setelah sejumlah sumber air mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Cadangan air bersih pada perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Mamuju mulai menipis setelah sejumlah sumber air mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Mamuju meminta PDAM mencari sumber air baru untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan sejumlah sumber air bersih saat ini sudah mulai mengalami kekeringan. Menurutnya, kondisi tersebut saat ini perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat. Sutina juga meminta PDAM melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sumber air alternatif, termasuk mencari dan menggali sumber mata air yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan. Selain itu, kondisi jaringan distribusi juga diminta untuk diperiksa guna memastikan tidak terdapat kebocoran yang dapat mengurangi pasokan air.
7: Karena memang beberapa titik-titik sumber airnya itu sudah mengalami kekeringan. Saya sampai diperlihatkan fotonya, ini Bu sudah kering sekali. Dulu ini Bu kayak sungai gitu kan, sudah kering sekali gitu. Jadi ya saya minta sama PDAM untuk ayo coba cari sumber-sumber mata air baru, kalau bisa digali lagi lebih dalam gitu kan. Nah itu yang mereka ini terus lihat juga jaringan-jaringannya ada yang bocor tidak gitu. Nah kan ada beberapa kan yang bocor, nah itu yang diperbaiki. Nah itu salah satu upaya kita semua untuk bagaimana melayani kebutuhan masyarakat dalam musim kemarau ini.
1: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju juga terus mendorong upaya penanganan kekeringan, terutama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Laporan Nur Asmi Saleh.
9: Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani.
4: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebut distribusi pupuk kepada petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Jumat 18 September 2026 mengatakan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi menjadi kewenangan Pupuk Indonesia melalui tiga distributor di Kabupaten Mamuju yang selanjutnya menyalurkan pupuk melalui masing-masing pengecer. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyusun perencanaan kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK sesuai kebutuhan petani. Pupuk bersubsidi yang tersedia mencakup urea, NPK Ponska, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Penyaluran diperuntukkan bagi petani pada sejumlah komoditas yang telah ditetapkan, di antaranya komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, serta kakao untuk pupuk formula khusus.
9: Pupuk bersubsidi itu yang ditangani oleh Pupuk Indonesia, ada tiga distributor di Kabupaten Mamuju dan kemudian ada masing-masing pengecernya. Itu dia model BUMN lah yang menangani itu. Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Ya alhamdulillah, petani-petani yang terimput dalam di RDKK itu sudah mulai para pengecer distributor mendistribusikan kepada petani kita, baik itu pupuk urea, NPK Poska, NPK formula khusus maupun pupuk organik. Itu yang masuk dalam kondisi subsidi, khususnya di komunitas padi, jagung, kedelai, kemudian bawang, kemudian kakao untuk formula khusus. Selama ini alhamdulillah sudah berjalan di Kabupaten Mamuju. Itu diperuntukkan kepada petani-petani kita yang terimput dalam di RDKK sesuai dengan kebutuhan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Cuma memang kondisi pertanaman kita agak tersendat ini karena faktor kekeringan. Tetapi ketersediaan pupuk alhamdulillah masih tersedia.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia bagi petani yang telah terdata dalam RDKK. Kondisi kekeringan menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan air menentukan keberlanjutan proses tanam dan pemanfaatan pupuk di lahan pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai penyelenggaraan kejuaraan nasional Kejurnas Bridge ke-60 yang dipusatkan di Mamuju bisa menjadi promosi pariwisata. Laporan Marhadi Umar.
10: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai penyelenggaraan kejuaraan nasional atau Kejurnas Bridge ke-60 yang dilaksanakan di Mamuju tidak semata-mata berorientasi pada pertandingan, tetapi juga menjadikan bridge sebagai sarana promosi daerah dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai membuka kejuaraan nasional Bridge ke-60 sekaligus Kongres Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau PBGAPSI yang ke-27 tahun 2026 di Ballroom Andik Depo Kantor Gubernur, Kamis 17 September 2026. Menurutnya, kehadiran ratusan atlet, pelatih, pengurus daerah, wasit dan ofisial dari seluruh Indonesia, perputaran ekonomi di Mamuju dipastikan meningkat, khususnya sektor perhotelan, kuliner dan UMKM lokal. Suhardi Duka juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah perhelatan olahraga tingkat nasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain dampak ekonomi, Gubernur juga menyoroti keberlanjutan cabang olahraga bridge di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan generasi muda.
11: Ya, Kejurnas Bridge hari ini kita buka sekaligus juga Kongres Bridge kita sebagai tuan rumah. Saya kira ini momentum yang bagus untuk memperkenalkan Sulawesi Barat ke para atlet ya. Dan sekaligus juga mungkin bisa menghidupkan UMKM dan tentunya juga hotel pasti ya. Karena banyak pesertanya kalau tidak salah ada 21 provinsi yang hadir mengikuti Kejurnas dan Kongres. Bridge ini memang olahraga lama ya dan tidak banyak yang tahu. Olehnya itu perlu diregenerasi supaya menjadi tetap lestari atau menjadi olahraga nasional kita ya.
10: Lebih lanjut, Suhardi Duka juga menilai olahraga ketangkasan otak ini memerlukan strategi regenerasi yang masif agar tetap diminati serta melahirkan atlet-atlet baru yang mampu berprestasi. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Barat mengapresiasi gelaran Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
12: Yang pertama, kami dari KONI ya.
10: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat, Samsul Samad, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus provinsi atau Pengprov Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI Sulawesi Barat atas penyelenggaraan Kejurnas Bridge ke-60 dan Kongres PBGAPSI ke-27 tahun 2026 di Kabupaten Mamuju. Hal tersebut disampaikan Samsul Samad usai menghadiri pembukaan acara tersebut di Ballroom Andik Depo Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis 17 September 2026. Samsul Samad menilai kepercayaan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai pusat pelaksanaan ajang berskala nasional ini membawa efek yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran ratusan peserta dan ofisial dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan penuh akan menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama pada sektor transportasi, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
12: Yang pertama, kami dari KONI ya, termasuk KONI Pusat ya, dan kami khususnya KONI Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pengprov GAPSI Sulawesi Barat yang telah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Kejurnas Bridge yang ke-60, kemudian dirangkaikan dengan Kongres ya, yang ke-27 di Mamuju. Tentu sebagai tuan rumah, sebagai ketua KONI, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kenapa? Karena ya efeknya buat daerah ini luar biasa. Ya bayangkan kalau tadi itu disampaikan untuk sementara 21 provinsi, lebih dari 30 kabupaten kota itu hadir di Mamuju, hadir di Sulawesi Barat, itu artinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi kita, ekonomi masyarakat kita di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju.
10: Sebagai tanggung jawab daerah atas kepercayaan nasional yang diberikan, Samsul Samad menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar tanpa hambatan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Saudara, melengkapi rangkaian Warta Pagi Sulawesi Barat pagi ini, kami hadirkan sebuah paket feature terkait dengan pelestarian burung maleo di pesisir Sumare dan Tapandulu, Kabupaten Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
13: Musik.
5: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
13: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
5: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
13: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
5: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
14: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapandulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
5: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
14: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, desa, kabupaten dan provinsi, itu harus kolaborasi semua untuk bagaimana ini pelestari maleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan tidak terjadi kepunahan lokal, karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
5: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapandulu kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata dari semua pihak.
15: Baik, saudara, laporan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI, dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
7: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
7: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh, Pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
7: Anak kecil aja tahu.
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Ya, selamat pagi, kami menjumpai Anda kembali saat ini mendengarkan siaran dari di frekuensi 96 MHz 97,6 maupun juga di 100,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di handphone Anda, sehingga di manapun Anda berada tetap bisa terhubung, bisa mendengarkan dan juga membaca sejumlah informasi-informasi aktual yang ada di aplikasi RRI Digital. Saya Hafid, sampai pukul 11 siang nanti sudah siap kembali untuk menemani Anda dengan beberapa pilihan komposisi hiburan dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan tentu juga ruang untuk para pendengar RRI dimanapun berada yang ingin bergabung berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda. Nanti juga bisa terhubung bersama kami di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Beberapa informasi yang juga mewarnai

0: selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bupati Mamuju Siti Sutina Suwardi ini melarang aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Jadi larangan itu disampaikan sebagai bagian daripada upaya untuk memastikan gas LPG 3 kg itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sutina mengatakan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh ASN bukan sekadar menjadi imbauan, tetapi juga merupakan larangan yang ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran di dalamnya. Anda bisa baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Yang sementara di jalan tetap fokus berkendara, hati-hati. Kami tetap kawal Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik untuk Anda. Terima kasih tadi yang sudah juga bergabung pagi hari ini. Ada ruang untuk Anda juga berbagi informasi ataupun juga menyampaikan berbagai hal pagi hari ini. Mungkin juga kaitannya dengan isu-isu yang belakangan juga menjadi sorotan, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat ataupun juga yang menjadi topik-topik di berbagai media online, baik secara lokal di Mamuju Sulawesi Barat ataupun juga skala nasional. Anda boleh sampaikan komentar dan juga opini-opini Anda terkait dengan hal tersebut di kanal interaksi yang kami siapkan di 0426 2322443. Ini yang menarik juga adalah mengenai larangan yang diberikan atau disampaikan oleh Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi, melarang aparatur sipil negara ASN, khususnya ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju, untuk tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Jadi yang menarik, Bupati menegaskan bahwa aturan ini bukan lagi sekedar himbauan. Jadi ASN yang kedapatan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi nantinya akan diberikan sanksi. Namun bentuk sanksinya masih akan dibicarakan lebih lanjut. Jadi pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan agar LPG 3 kg yang mendapatkan subsidi pemerintah itu benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat yang memang menjadi sasaran penerima subsidi. Di sisi lain, LPG 3 kg ini merupakan kebutuhan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita tentu saja sering mendengar persoalan sulit mendapatkan LPG 3 kg, harga yang berbeda-beda di lapangan, atau masyarakat yang harus mencari LPG ke tempat lain ketika stok kosong. Karena itu, kebijakan yang menyangkut penggunaan LPG 3 kg subsidi ini tentu menarik untuk kita juga mendengarkan tanggapan dari Anda pendengar. Silakan, mungkin Anda yang ingin menyampaikan komentar, opini, silakan di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Selamat pagi, sudah yang bergabung. Halo. Oh, terputus rupanya. Melalui pesan WhatsApp juga bisa masuk di nomor yang sama, atau mungkin lewat pesan teks atau pesan suara, melalui voice note juga bisa, ataupun juga dengan menelpon langsung berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Bagaimana pendapat Anda ya tentang larangan aparatur sipil negara ASN untuk menggunakan LPG 3 kg subsidi? Apakah langkah ini bisa membantu agar LPG subsidi lebih tepat sasaran? Atau Anda mungkin punya pengalaman atau persoalan sendiri saat mendapatkan LPG 3 kg, khususnya di Mamuju? Silakan, saya tunggu Anda di beberapa menit ke depan untuk kita berdiskusi, ataupun Anda ingin menyuarakan aspirasi atau menyampaikan opini komentar Anda di 0822-9609-0996. Sementara itu juga kita ke informasi lain. Ini kami juga kutip dari kantor berita Radio Nasional, rri.co.id. Ini terkait dengan kondisi cuaca beberapa bulan terakhir ini yang masih kemarau. Rumah tahanan rutan kelas 2B Mamuju ini kemarin menggelar sholat istisqa di lapangan rumah tahanan Mamuju. Pelaksanaan salat istisqa meminta hujan. Ini merupakan bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau yang melanda daerah kita beberapa bulan terakhir ini. bertindak sebagai imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan salat istisqa, yaitu ketua Ikatan Penyuluh Agama Islam IPARI Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, maksud kami Pak Kiai Haji Namru Asdar SAG, sekaligus beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju. Dalam khutbahnya, Kiai menyampaikan bahwa kondisi kekeringan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai fenomena alam, tetapi juga ini menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Selain itu, mengajak kepada seluruh jemaah untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Saya undang kembali yang coba bergabung, mudah-mudahan sudah bisa tersambung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, suaranya cukup fresh, segar, memang sepertinya sehat. Sehat ya pagi hari ini, Pak. Ya,
1: selamat pagi.
0: Salman Polowali Mandar.
1: Harus segar.
0: Iya. Cuman saya agak sedikit kurang sehat ini kalau saya dari suara ini, flu saya. Beberapa hari ini.
1: Semangat.
0: Tapi semangat ya tidak berubah.
1: Tidak ada yang berubah.
0: Ada yang mau dikomentari atau mungkin menyampaikan informasi, silakan Pak Salman pagi hari ini.
1: Ya, tadi sekaitan dengan apa namanya LPG yang langka. Ini kan ada beberapa hal yang harus menjadi renungan kita semua. Persoalannya apa?
0: Iya.
1: Apakah kurangnya distribusi atau adanya pengurangan sampai seperti ini karena dari dulu atau tidak? Yang hal lain, ini kan harusnya ada keseimbangan antara konsumen dan produsen. Ini ketika tidak ada keseimbangan, otomatis itu akan selalu berkurang. Karena tiap tahun itu jumlah penduduk, tiap tahun itu jumlah keluarga itu selalu bertambah. Nah itu harus ada problem, itu menjadi analisis dan harus ditempatkan pada tempatnya. Kemudian sekaitan dengan tadi penyampaian Bupati Mamuju sekaitan dengan dilarangan ASN untuk menggunakan tabung LPG 3 kg. Ada juga titik simpulnya harus kita cermati semua. Karena tentu ada penjual, di situ ada pengecer. Apa Pak pengecer itu ketika ada orang datang beli, dia bisa pastikan bahwa ini bukan ASN. Itu harus di variabel itu harus kita menjadi alat ukur. Nah, kenapa namanya saja penjual, ya siapa pun yang datang dia layani. Nah, dia lebih ingin itu dia punya barang itu lebih cepat selesai habis daripada tertampung begitu saja. Sementara di sisi lain, selain ASN itu kan sudah menjadi berlangganan ya gas melon yang 3 kg. Nah, yang banyak membeli di pengecer itu kan ASN. Ini kan logikanya itu.
0: Nah, pengawasannya mungkin ya, bagaimana pengawasannya begitu sehingga bisa dipastikan bahwa mereka yang membeli itu adalah betul-betul sesuai dengan peruntukannya ya, karena ini subsidi.
1: Tidak begini, Wapit. Kita keluarga itu, apalagi kalau orang Indonesia, apalagi kalau orang Mandar itu atau orang Sulbar itu, selalu menyedepankan itu rasa kekeluargaan. Itu tidak bisa dihilangkan. Karena biar bagaimanapun dia tahu ASN, kalau ada hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, bagaimana caranya? Makanya pengawasan itu, pengawas itu juga sering diawasi. Yang jadi pengawas itu sesungguhnya adalah penjual atau pembeli itu sendiri, pengawas.
0: Jadi ya, kalau Pak Salma melihat ini ya sesuatu yang agak sulit untuk memang diterapkan ya. Begitu ya?
1: Bukan sulit, Bang Hati. Boleh. Tapi jangan lagi ada pengecer.
0: Oh gitu ya.
1: Jangan lagi ada pengecer, langsung saja solusinya itu langsung ke tiap rumah tangga. Setiap pengguna gas melon 3 kg ya langsung saja dia pakai pengecer. Langsung saja kan sekarang kan bisa saja itu data-data pengguna LPG itu by name by address. Setiap kelurahan atau setiap desa kan selalu ada nama-nama. Ini yang bahas. Indonesia. Sulit saya untuk mendapatkan itu. Itu pun belum tentu sulit. Keluarga yang lain itu bilang, Indonesia siang itu keluarga itu. Biar, itu kan sulit. Tapi apapun itu, sebuah etiket baik pemerintah Kabupaten Mamuju. Itu baik. Karena kenapa ya, mudah-mudahan itu berjalan. Tapi itu antisipasinya ke sana. Saya jangan juga selalu langsung memberikan tindakan. Siapa tahu pada waktu itu kebetulan dia kehabisan dan mau ke SBB membeli yang tidak bersubsidi, tentu kan dia, daripada dia tidak makan. Itu kan segala hal itu harus menjadi pertimbangan. Saya rasa kemudian hal lainnya ini di antrian di SBB. Ini antriannya semakin hari semakin panjang.
0: Di sana masih terlihat antrian juga di Polman, Pak.
1: Masih
0: ya.
1: Tadi Malang itu kalau di Kandemeng itu antriannya itu sampai ya kurang lebih sampai ke SMA satu Tinambung itu sampai ke atas.
0: Panjang antrian.
1: Antrian panjang. Nah itu kan sering terjadi. Pertanyaannya juga ada apa ini? Apakah distribusi yang kurang, suplai yang kurang, atau memang ada hal-hal yang menjadi konsen kita harus berpikir. Kenapa saya katakan itu, Pak? Karena ada juga penyampaian bahwa ada orang-orang tertentu oknum yang selalu itu. Bagaimana caranya mendapatkan itu bensin tidak sesuai dengan ukuran-ukuran tangki, bahkan ada yang modifikasi tangki diperbanyak masuk sampai jutaan dia itu dalam satu tangki. Nah itu hari ini. Nah pertanyaannya di mana titik simpulnya? Gampang kok kalau mau. Di mana? Di SPBU, orang-orang di SPBU. Kalau sudah melewati ambang batas, jangan lagi dikasih dong. Di situ terjadi itu kalikong antara SPBU dengan orang-orang tersebut. Di situ terjadi. Kalau mau memutus itu ya putus itu di SPBU. Jadi ada yang ditemukan buat melakukan hal itu, keluarkan atau ditutup SPBU itu. Supaya ada sanksi tegas. Tidak terjadi lagi itu. Kalau itu pandangan saya. Kalau untuk memutus itu, orang-orang yang seperti itu melakukan penimbunan bebek atau bagaimana cara memodifikasi tangki baru dia itu kan diambil hak orang lain.
0: Betul,
1: hal orang lain diambil. Jadi kuncinya adalah di SPBU. Karena semua dia tahu, tidak ada yang dia tidak tahu. Karena dia adalah aktor utama di situ. Jadi kalau mau memutus itu, SPBU harus ada ketegasan. Kalau ditemukan ada yang mengisi lebih dari ambang batas ketentuan, sudah tutup.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih Pak Salman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Kabupaten Polewali Mandar. Ini dua hal yang juga menjadi fokus komentar Pak Salman. Kaitannya yang pertama tadi mengenai pelarangan ASN ya untuk membeli gas LPG 3 kg. Tentu apresiasi pemerintah, tujuannya adalah bagaimana memastikan bahwa LPG bersubsidi ini memang diperuntukkan kepada mereka yang betul-betul sesuai dengan peruntukannya ya, tepat sasaran. Sementara ASN ya tentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan LPG 3 ke program yang bersubsidi tadi. Cuma yang menjadi persoalan bagaimana kemudian pengawasannya begitu ya. Tuh. Terima kasih Pak Salman. Juga hal lain yang disoroti ini mengenai antrian di SPBU. Ya, ini beberapa pekan ya belakangan ini memang hampir di setiap SPBU di Sulawesi Barat, bahkan di beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama ya, antrian kendaraan di SPBU ya. Ada apa sebenarnya ini yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat ya, apakah terjadi kelangkaan atau ya apa yang kemudian apa yang menyebabkan terjadi antrian yang begitu panjang di sejumlah SPBU ini. Terima kasih Pak Salman, saya coba terima di jalur WhatsApp juga. Assalamualaikum. Oke. Ke jalur telepon 0426-2322-443 mungkin ada yang masih di sana bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Hafid.
0: Ye, bagaimana mi sekarang di sana ini penerimaan siaran RRI? Tadi saya lihat di posting masih, radionya masih kresek.
1: Iya, masih hilang kalau 97,6. Waduh, ada tapi sangat kecil.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Mungkin perlu tambahan ya, peralatan perangkat ini supaya bisa sampai ke sana. Iya. Di pesawat
1: pada ini. Tapi satu-satunya yo kalau diperbaiki 97,6 Habib, jangan lancar kembali. Karena kalau 100,2 di tempat saya itu sangat kecil. Yeah. Makanya itu kemarin itu Bu Haji Aslina itu dia itu betul-betul salah-salah apa saya yang saya bilang toh, dia salah-salah dikira itu saya 100,2 yang hilang.
0: Baik.
1: Padahal 97,6.
0: Nah.
1: Makanya saya Bu Hafid, kalau masyarakat itu masyarakat kecil itu ditanya bilang monitor di mana, banyak itu yang salah-salah jawab. Karena ada biasa monitor di 97,6 dia bilang 100,2. Baik. Dan ada yang biasa monitor di 100,8 dia bilang 97,6. Jadi kadang-kadang salah-salah melapor ke grup. Jadi terjadi kesalahpahaman teknis di sana.
0: Baik. Ya mungkin di pesawat dan penerimanya ini yang tidak tepat iya, menunjukkan frekuensinya di situ ya. Baik. Pak Zidan, apa yang mau disampaikan pagi hari ini?
1: Ya, masalah BBM di sini di tempat saya Bu Nahapit apa namanya masih belum lancar kadang-kadang.
0: Oh, sampai sekarang masih.
1: Penjual pengecer di sini ada beberapa penjual pengecer di sini Bu Nahapit, kadang-kadang ada dijual kadang-kadang tidak. Dan informasi yang ketiga ini tentang gas LPG ya. Kemarin saya itu pergi beli gas Bu Nahapit harganya Rp40.000.
0: Rp40.000.
1: Langka. Iya. Lama ini mahal di sini gas Bu Nahapit. Dia itu harganya kemarin-kemarin dulu itu waktunya masih masih ada di sini dijual pengecer Rp35.000. Tapi sekarang ini ada sih tapi jauh juga tempatnya kita tempati beli yaitu harga Rp40.000.
0: Bang, Rp40.000 per tabung. Baik.
1: Iya, betul. Iya. Itu dia informasinya Bu Hafid, terima kasih banyak.
0: Dan ini sudah berlangsung sejak kapan kondisi seperti ini Pak Sidan?
1: Ay, sudah ada nih sekitar setengah bulan ini.
0: Iya. Baik, Pak Zidan, makasih banyak informasinya pagi ini.
1: Sama-sama Bu Hafid, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan, ya, pendengar kami yang ada di Desa Boto, Kecamatan Campalagiang ya, kalau tidak salah, Kabupaten Polewali Mandar. Jadi menginformasikan antrian kendaraan di SPBU sejauh ini masih terjadi dan bahkan juga penjual termasuk LPG ya, LPG 3 kg tadi yang harganya di pengecer itu sampai Rp40.000. Kemarin katanya beli Rp40.000 ya. Halo, selamat pagi. Terakhir sebelum kita jeda. Assalamualaikum. Halo. Oke. Baik, dicoba kembali pendengar, Anda bisa terhubung ke kami di 0426-2322-443 atau juga di 0822-9609-9996.

asik sekali. Ini lagunya lagu lawas. Yang lagi pegang setir, hati-hati di jalan, tetap fokus. Semoga lagu ini menjadi lagu yang pas untuk mengantarkan Anda menuju ke titik tujuan. Sebiduk Sungai Musi dari Alvian. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada catatan dari Finance Fitness Index FFI 2026 yang diluncurkan PT Bank OCBC NISP TBK bersama dengan Nielsen IQ. Ini mencatat indikator perkembangan positif terhadap kesadaran menabung pada anak muda di Indonesia yang meningkat jadi 92%. Jadi keinginan anak muda untuk menabung ini tinggi. Direktur Strategis Analisis Analytic and Insight Nielsen IQ Indonesia, Inggit Primadevi, mengatakan bahwa persentase anak muda yang rutin menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung itu meningkat dari 89% di tahun 2025 menjadi 92% di tahun 2026 ini. Jadi sebenarnya kebiasaan untuk menabung rutin dan mempersiapkan dana darurat untuk orang ini sudah mulai aware ya, mungkin karena ini in this economy ya, banyak berita-berita yang kita tidak tahu minggu depan bagaimana kerjaan kita, safe kah bagaimana, dan karena itu trennya dari tahun ke tahun ini naik ya. Orang semakin bersiap. Responden FFI merupakan masyarakat berusia 25 sampai 35 tahun di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar dengan penghasilan di atas 5 juta serta memiliki rekening bank. Dikatakan semakin banyak masyarakat yang mulai membangun kebiasaan untuk menabung dan mempersiapkan masa depan, sehingga peningkatan awareness tersebut dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan finansial di masa depan. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: na dia yang tetawara wara dia ndo wai ne na apa segala bahkan dia yang anak na melok lo lupa mana kena kena lo lupa ia waktu biasa ku silakan ikut ku ia waktu ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terlapat tentu memang anu memang udah murah rejo di sepona sejuk-sejuk mampu bomo ia waktu biasa ku ku itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak punak kita mesti tentu semuanya tentu waspada tak apa punak jarang nemento di sapo ya untuk tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengarus utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini melepas kepulangan dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terduga korban makan bergizi gratis MBG setelah menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Kedua siswi tersebut sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi makanan dalam program MBG di Kabupaten Karo. Gibran sebelumnya meminta kedua siswi itu dirujuk ke RSCM setelah mengunjungi dan melihat langsung kondisi mereka saat menjalani perawatan di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan rujukan ke Jakarta dilakukan untuk mendapatkan penanganan medis dan psikologi lebih lanjut. Dikatakan fasilitas kesehatan di daerah juga telah memberikan penanganan kepada para pasien. Selama menjalani perawatan di Rumah Sakit RSCM, kedua siswi ini mendapatkan penanganan tim dokter spesialis yang dikoordinasikan di Kementerian Kesehatan. Tim tersebut melibatkan dokter spesialis anak, neurologi, psikiatri anak, serta penyakit dalam. Hasil pemeriksaan di RSCM menyatakan tidak ditemukan gangguan fungsi otak pada pasien dan kondisi keduanya memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan pulang.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Tepat pukul 8 pagi ini kami bergabung dengan rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.
4: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
5: Ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
6: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
7: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan